Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Wal fajr
1: walayalin asr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akan tapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan, banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini, sedikit sekali nasihat yang kita dapatkan agar kita bersemangat beramal saleh di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasannya di antara hari-hari tersebut ada hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk bisa berhaji. Yang kita tahu bahwasannya orang-orang yang mampu hajinya mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah, tidak ada balasan untuk dia kecuali surga. Maka apalagi yang dicari seseorang ketika ia telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di tanggal 9 tersebut, ketika kaum muslimin sedang berwukuf, kita bisa melakukan suatu amalan, yaitu berpuasa di hari Arafah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ahtasib ala Allah ayukaffiru sanah qablahu wa ma ba'dahu au kama qal. Yang Nabi SAW mengatakan, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Maka perlu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari-hari terbaik tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh para ulama dalam amal soleh apapun yang akan kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan adalah penyebab dari susahnya kita melakukan amal soleh. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan niat yang kuat. Karena dengan kesungguhan, dengan azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah kepada Allah, tentu Allah akan menunjukkan jalannya. Maka kita butuh kesungguhan tersebut. Kita siapkan perencanaan apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal bulan Dzulhijjah tersebut sampai

sampai akhir tanggal 10 tersebut. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berpuasa. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berinfak, bersedekah. Di hari-hari tersebut kita lakukan sebanyak-banyaknya amal saleh. Karena amal-amal saleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari dalam setahun penuh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada apa yang telah Allah jadikan fadilah di dalamnya. Hari terakhir dari bulan Zulhijjah tersebut, bagi mereka yang mampu memiliki harta lebih untuk bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurban yang diberikan merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menguji kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membandingkan cinta dirinya dengan Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil. Ketika ia bertemu kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisau di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala membenarkan daripada rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Ketika kita berkurban, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan hewan kurban tersebut adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fi sabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a ria'an wa mufakharatan fahuwa fisabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riak dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riak dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah bang, namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah itu dia, buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh, program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun man.
2: Iya juga ya, kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul, kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 104,3 Kita Meniti Ilmu.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul bah, saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali, kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah, jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini, jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: Di setiap suara yang mengudara,
9: tidak mengurangi,
8: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
9: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
8: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
10: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
8: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
9: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Hartanya semakin bertambah-tambah.

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت.

0: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
3: Ara'aita alladhi yukadzdzibu.
4: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
3: Fadzalika alladhi yad'ul yatim.
4: Itulah orang yang menghardik anak yatim.
3: Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
4: Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
3: salat,
4: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim atas kebersamaan Anda di kesempatan ya siang hari ini. Kita akan hadirkan berbagai nasihat, tanya, konsultasi dan jurat bersama Ustaz Tatam Dulgun Yafudullah. Telah kita hadirkan dalam format rekaman di kesempatan siang yang penuh berkah ya keluarga muslim. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masyaallah, gimana kabar Ustaz? Sehat, Ustaz?
4: Alhamdulillah.
3: Masyaallah, semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat sadah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, masuk di musim-musim pemilu ya Ustaz ya, di kesempatan hari-hari ini ya, apalagi di 14 Februari nanti ya, seluruh masyarakat pemilu dalam pandangan Islam itu sendiri, dan apa yang seharusnya sebagai seorang muslim berjaga-jaga ya atas mungkin kecurangan dan sebagainya, dan mana sih yang bagian pemilu yang gak boleh, karena terkadang ada sebagian orang-orang yang masih mempercayai bahwa golput itu lebih baik dan sebagainya. Bagaimana tanggapan Islam akan hal itu juga, Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz Fadil.
4: Baik, barakafikum jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamah ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, kita terus memuji Allah Jalla wa Ala dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang Dia berikan kepada kita sekalian, khususnya iman dan kemudahan dalam ketaatan di jalannya. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada badan kita dan pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa manusia diciptakan Allah Azza wa Jalla dan diberikan tabiat badannya hidup dengan berkelompok. Hidup dengan berkelompok. Seperti yang Allah telah sebutkan hal itu syaratnya di surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala menyebutkan tentang isyarat ini di ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Itu orang tua kita yang pertama, Nabi Adam AS dan juga istrinya Hawa AS. Waja'alnakum, lalu kami jadikan kalian syu'uba wa qabail, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, saling mengenal keadaan dan sifat masing-masing. Dan Allah pun menjadikan di antara mereka ada yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Yang secara umum disebutkan surah Al-Baqarah, "Qad qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Tuhan Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat, "Aku akan jadikan makhluk di muka bumi seorang khalifah." Dan Allah juga sebutkan tentang hal tersebut di surat As-Sajdah tentang Bani Israel ayat 24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami telah jadikan di antara mereka para pemimpin yang mereka berjalan dengan petunjuk kami, dengan perintah dari petunjuk kami. Tatkala mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dan ayat-ayat semisal sangat banyak. Demikian juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang pentingnya atau perlunya amir, yaitu pemimpin. Ya, pemimpin. Sebagaimana yang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan tentang hal tersebut. Ya, beliau menyebutkan ketika safar, maka beliau menyuruh umatnya untuk memilih dan antara mereka sebagai amirnya. Ya, untuk menjadi amirnya. Demikian juga dalam salat berjamaah ada imam dan sebagainya. Maka dimanapun manusia berkumpul, maka harus ada pemimpin yang mengurusi, yang mengarahkan, yang mengatur urusan-urusan mereka sehingga mendapatkan maslahat, sehingga tidak kacau. Dan ucapan ulama tentang pentingnya pemimpin sangatlah banyak. Ya, namun karena waktu kita sempit, maka kita ambil singkat saja. Maka menerima atau tidak, suka atau tidak, kita harus memiliki pemimpin. Maka pemimpin ini ada dua cara untuk mendapatkannya. Yang pertama, dipilih oleh orang-orang khusus. Dan yang kedua, dipilih secara umum. Dan orang khusus, makin yang terjadi pada zaman dahulu. Dari zaman setelah Nabi SAW wafat, maka orang-orang khusus yang memilih pemimpin setelah beliau. Maka dipilihlah Khulafaur Rasyidun. Dan setelahnya. Dan yang kedua, pemimpin secara umum yang terjadi pada zaman sekarang umumnya. Pemimpin dipilih oleh seluruh warga negara. Dan pemimpin ini, dia akan mengatur kehidupan manusia banyak yang di bawah kekuasaannya, wilayah yang dia kuasai, sesuai dengan keadaan mereka yang memilihnya. Orang yang saleh akan memilih calon yang saleh. Orang yang kurang kesolehannya pun demikian. Ahli maksiat memilih ahli maksiat. Apakah itu calon yang diajukan atau yang mengusungnya? Terkait. Sehingga seorang muslim mau tidak mau, dia akan milih pemimpinnya dan akan mendengar atau taat. Maka di sini betul, secara asal pemimpin ini yang milih adalah orang-orang yang khusus yang mengerti tentang urusan tersebut. Adapun kita orang awam mengikuti. Namun ketika terjadi perkembangan zaman dan terjadi perbauran dari pemahaman manusia dan hal-hal yang lain, sampai akhirnya bukan perkara asing, di akhir zaman ini terjadilah sistem pemilihan pemimpin secara umum. Maka penguasa yang ada memberikan atau menjadikan perkara ini menjadi hak masing-masing warga, hak warga negara. yang berhak, dia bisa menggunakannya, bisa juga tidak. Berbeda dengan kewajiban. Kalau kewajiban ditunaikan harus, tidak maka terkena tuntutan. Itu kewajiban. Berbeda antara hak dengan kewajiban. Dan di sini penguasa kita menetapkan bahwa memilih pemimpin di sini adalah hak, bukan kewajiban. Berbeda kalau sudah menjadi kewajiban, maka harus. Bila tidak, dia bisa dikatakan bermaksiat. Tapi kalau hak, maka mau dilakukan silakan, tidak juga kembali kepada masing-masingnya. Tetapi apabila seseorang tidak menggunakan haknya dengan alasan yang pertama, semua calon yang ada itu semuanya sama kriterianya secara umum dan secara khusus. Siapapun yang jadi maka tidak masalah. Maka silakan. Yang kedua, ada yang tidak memilih, beranggapan ini bukan dari syariat, pun silakan. Yang ketiga, ada yang tidak memilih. Mengapa? Tidak ada yang cocok dengan mereka semua. Silakan. Silakan dan silakan. Karena apa tadi? Hak diberi kebebasan. Tetapi ketika sudah terjadi pemilihan tersebut, kemudian terpilihlah salah seorang dari calon yang ada, kemudian dan disahkan menjadi seorang penguasa, maka barulah saya itu terkena kewajiban. Apa kewajibannya? As-sam'u wat-tha'ah. Mendengar dan taat. Tidak boleh lari, tidak boleh keluar, harus. Tidak ada alasan, saya kan tidak memilih. Anda tidak memilih, apakah Anda warga negara atau bukan? Tidak memilih itu hak. Mendengar dan taat kewajiban. Maka kewajiban didahulukan daripada hak. Nah, sekarang yang menjadi masalah, apabila ternyata pemimpin yang jadi adalah pemimpin yang tidak diharapkan, zalim, menindas, dan sebagainya, apakah dia bisa bersabar? Bisa mendengar dan taat? Kalau tidak bisa, dimatakan saya tidak memilih. Kita bertanya, apakah Anda warga negeri ini? Iya, berarti harus taat pada pemimpinnya. Dan tidak boleh mengeluh. Karena kewajibannya cuma dua, mendengar dan taat. Itu yang terjadi. Sehingga masing-masing kita, karena ini sifatnya hak, maka la ikraha, tidak ada tetapi dengan kesadaran bahwa kita butuh pemimpin dan kita menginginkan pemimpin yang terbaik dari yang ada. Bagaimana yang terbaik? Maka mari kita lihat kriteria secara umum dan kriteria secara khusus. Kriteria secara umum jelas yang pertama, seorang muslim. Loh, kenapa harus muslim? Karena kita muslim. Seorang muslim harus memimpin, harus memilih pemimpin yang muslim. Maka syarat pemimpinnya adalah muslim. Yang kedua, seorang laki-laki. Yang ketiga, orang yang baligh. Yang keempat, dia berakal. Yang kelima, memiliki kecakapan dalam memimpin.

kemampuan, bahkan lebih diutamakan berpengalaman. Ya, ini pemimpin syarat secara umum. Kemudian lihat yang pertama, terlihat ketakwaannya. Ini penting sekali. Nah, takwa ini tujuan utama. Takwa ini solusi masalah. Takwa ini maslahat. Maka dilihat ketakwaannya. Jangan lihat apapun, lihat dulu ketakwaannya. Yang kedua, dilihat keilmuannya. Ilmu agamanya, ilmu tentang kepemimpinan, dan ilmu-ilmu lain yang mendukung. Lihat ilmunya. Yang ketiga, dilihat hubungannya dengan orang, dengan orang yang akan dipimpin. Apakah dia dekat dengan rakyat atau menjaga diri? Apa dia orang yang arogan atau orang yang santun ramah? Apakah orang yang meninggikan diri atau orang yang tawadhu? Dilihat hubungannya dengan masyarakat dan dirinya ini. Kemudian yang keempat, dilihat juga tentang sikapnya terhadap ketaatan sebagai hamba Allah. Bagaimana salatnya, bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya secara pribadi. Karena ini akan menjamin, menjadi jaminan kesolehan seorang dan kesolehan dalam bersikap. Dan yang kelima, bagaimana kemuliaan akhlaknya, tutur katanya, ya, menghadapi orang yang kurang disuka, biar semua.

Tuhan aku mengatakan innal khair man ista'jarta qawiyyun amin. Seorang yang paling pantas untuk engkau jadikan dia sebagai pegawaimu yang mengurus kambing-kambingmu, qawiyyun amin. Kuat lagi dia amanah. Nah, sifat ini dilihat. Karena sekarang ini bukan rahasia umum lagi, masalah di negeri kita ini kompleks. Masalah yang pertama adalah masalah krisis keyakinan, krisis akidah. Maka dia harus punya akidah yang lurus, akidah yang kuat, dan perhatian untuk meluruskan akidah. Yang kedua, lemahnya ibadah. Maka kalau pemimpinnya juga ibadahnya lemah, maka akan berdampak pada rakyatnya. Yang ketiga, merosotnya kondisi mental atau kemuliaan dalam akhlak. Yang namanya suap penyuap, ya kan? Yang namanya zalim menzalimi, hukum tidak adil, banyak terjadi. Sehingga apabila pemimpinnya dia memiliki perhatian masalah ini dan dia memiliki kemampuan itu, maka dia akan memberikan penegasan kepada setiap bidang-bidang yang dibentuk untuk memfokuskan ini. Sebab masalah semua yang terjadi ini, yang kita jumpai sampai detik ini,

0: tidak akan bisa menjadi baik kecuali kembali kepada agama Allah Azza Wajalla. Dari sisi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tabayyun bil ainah. Watabatum adnab al bakar, waraditum bizzara, watarukum al jihad fi sabillillah. Sallallahu alaikum zulan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian masih jual beli dengan cara ainah, riba, mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, dan meninggalkan jihad jalan Allah, altimbakan bagi kalian kehinaan, tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Lihat, kembali kepada agama kalian. Ini fokusnya. Allah akan memberikan jaminan. Maka dilihat. Nah, bila kita sudah mendapatinya, maka masing-masing kita tentu akan memiliki kesimpulan berbeda. Misal fulan A, wah, menurut saya yang sesuai secara kriteria umum dan khusus ini calon 01 gitu kan. Yang B lagi mengatakan, oh menurut saya tidak, menurut saya 02. Yang mengatakan, oh tidak, menurut saya 03. Yang mengatakan, oh tidak, 04, 05, sampai 10. Beda-beda. Walaupun kriterianya sama tadi, tapi itu intinya. Jadi singkatnya adalah, mau tidak mau kita butuh pemimpin. Dan harus punya pemimpin. Dan melaksanakan wasiat Nabi SAW, alaikum bisami wa ta'ah, kan wajib untuk mendengar dan taat pada siapa pemimpin. Maka bertakwalah kepada Allah Azza Wajalla dan mintalah kepadanya pemimpin yang saleh, bertakwa kepadanya dan menjadikan amanah kepemimpinan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla, sehingga berusaha untuk adil dan menaikkan hak-hak orang yang dipimpin. Demikian Allah Al-Misbah.
1: Baik, Masya Allah. Syukur sejaz makhara atas pencerahan yang telah disampaikan ya di awal waktu pembicaraan pendengar di kita FM. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pencerahan buat kita semuanya, menjadi dasar pengetahuan kita ya dalam memilih pemimpin pemirsa pendengar Radio Kita FM. Dan tentu ini sangat bermanfaat ya untuk kita semuanya pemirsa pendengar. Semoga ini juga bisa menjadi ilmu yang disampaikan juga ya kepada teman-teman kita yang mungkin belum mengetahuinya. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di program Nasihat Nanya Konsultasi dan Curhat ya. Baik, pemirsa pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kita akan bacakan terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari pendengar kita ya, misalnya pendengar tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, afan, saya seorang muslimah, saya berniat untuk berhenti dari tempat kerja yang sekarang karena ingin lebih dekat dengan keluarga. Tapi saya berpikir berarti saya termasuk tidak bersyukur karena dahulu untuk mendapatkan pekerjaan ini susah. Sekarang ketika pekerjaan sudah didapatkan, saya malah berhenti. Jadi apakah saya dikatakan tidak bersyukur saat katanya?
0: Ada Ustaz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yawmil qiyamah ba'd. Yang maksud dengan syukur adalah meyakini bahwa segala karunia yang kita dapat datang dari Allah Jalla wa'ala, kemudian mengikutinya dengan ujian kepadanya dan sanjungan, serta menggunakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Itu syukur. Seseorang ketika dia mendapatkan rezeki, apa yang dia inginkan dari karunia Allah SWT termasuk pekerjaan yang baik, maka dia yakin ini datang dari Allah, kemudian memuji Allah Jalla wa'ala, lalu dia melaksanakannya dengan baik, maka dia sudah bersyukur. Kemudian ternyata di tengah perjalanan dalam pekerjaan ini, dia pun akhirnya menimbang mana yang lebih maslahat, apakah tetap bekerja atau meninggalkan pekerjaan untuk mengutamakan lebih utama. Maka ini bukan tidak bersyukur, Diajarkan para ulama kita, apabila ada dua kebaikan bertemu, kemudian ditimbang, kemudian ternyata salah satunya lebih harus lebih diutamakan, meninggalkan yang kurang utama, maka itulah orang berakal. Itu orang berakal. Dan bukan tidak bersyukur. Tidak bersyukur itu adalah apabila seorang mendapatkan pekerjaan yang baik, lalu dia banyak melakukan kelalaian, pelanggaran, sehingga mendapatkan teguran, bahkan sampai PHK, maka dia tidak bersyukur dengan sebab itu. Akibatnya dia mendapatkan keburukan. Demikian Allah SWT.
1: Ya baik, demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Geta FM dimanapun Anda berada. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi pencerahan ya buat kita semuanya. Semoga tentunya secara pendengar Radio Geta FM juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat juga bagi teman-teman yang mungkin relate ya dengan apa yang sedang dialami. Baik, kita akan bacakan kembali pemirsa dan pendengar Radio Geta FM di pertanyaan selanjutnya. Di sini datang dari hamba Allah ya di Cirebon Kota, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana menjaga keimanan di tengah musim pemilu ini Ustaz? Kadang banyak sekali yang ngajak mohon maaf curang atau kadang ngasih uang agar memilih. Karena di samping kita juga butuh uang, kadang ada godaan misal nanti dikucilkan dari saudara atau bahkan masyarakat terdekat kita Ustaz. Katanya mohon pencerahannya Ustaz.
0: Baik, warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan. Tentang masalah ini, maka kembalilah kepada dasar kita dalam hal tersebut. Apabila kita mendapatkan ada orang datang memberikan sesuatu dan dia tidak mengharuskan untuk memilih ini memilih itu, sekedar pemberian saja, maka pemberian hadiah, hadiah tanpa syarat apapun. Tapi bila pemberian dengan syarat harus begini, maka mohon maaf, ini tidak diterima ya, karena terkait dengan perbuatan ghish yang dilakukan satu kelompok. Yang kata Ustaz Salman, ghashyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan ghish maka bukan golongan kami, merekanya. Loh, kitanya kan tidak Ustaz, kita yang tidak, tapi kita ketika menerima berarti ridho. Maka Ustaz menyebutkan maafatul firman wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, jangan. Jadi kalau tanpa syarat, tanpa apapun, hanya memberi saja, maka ini rezeki dari Allah SWT. Tapi harus demikian, demikian, maka itu diwatirkan masuk dalam kategori tadi. Ta'awun al-ithman du'udu'an, tolong-tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Adapun kemudian ketika kita menegakkan sesuatu yang kita sudah yakini dari petunjuk ilmu yang kita dapat, maka itu di awal saja. Tetap bersabar dan menggauli mereka dengan cara yang terbaik. Demikian Allah SWT.
1: Ya, demikian pemirsa dan pendengar Radio Geta FM di manapun Anda berada. Semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan siang hari ini. Pemirsa dan pendengar Radio Geta FM di manapun Anda berada. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan kembali bacakan ya pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari pendengar kita ya, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, YouTuber atau pemilik akun FB atau Instagram yang dikirimi produk baik gratis maupun berbayar untuk direview atau dipromosikan di akun mereka, apa yang boleh dan mana yang haram Ustaz? Sebab lagi tren teknik endorsement dijadikan alternatif pemasaran, katanya Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Apabila kita diminta untuk memasarkan suatu produk, apakah online atau non-online, istilahnya offline ya, sama saja, sama saja. Maka yang pertama harus dilihat adalah jenis barangnya dulu. ini jenis barang yang dihalalkan ataukah diharamkan, syubhat atau tidak. Yang kedua, akadnya, ya, kesepakatannya bagaimana? Dilihat. Ya. Yang ketiga, barang ini kalaupun halal, apa penggunaannya? Apakah murni untuk sesuatu yang halal atau juga untuk sesuatu yang haram? Jika digunakan untuk sesuatu yang haram, maka ditinggalkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ketika kita menampilkan barang-barang tersebut, ada tidak unsur-unsur yang terkait dengan perkara yang haram? Ya, seperti apa itu, dengan terkait dengan iklan yang pasti memunculkan aurat-aurat wanita yang dibuka, atau dengan percakapan-percakapan yang di sana juga penuh dengan maksiat seperti dusta dan semisalnya, maka dihindari semaksimal mungkin, sangat jauh dari penyimpangan. Demikian Allah misal.
1: Ya, syukur Ustaz Jazmahar atas jawaban yang telah disampaikan ya, misal pendengar Radio Kita FM di kesempatan siang hari ini. Dan demikian pemirsa yang dirahmati Allah SWT, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari partai yang telah dihadirkan di sore hari ini. Baik, kita lanjutkan misal pendengar Radio Kita FM ya, di manapun Anda berada. Pertanyaan yang sudah masuk ya berikut ini. Di sini pemirsa pendengar Radio Kita FM ya, datang dari pendengar kita, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan Ustaz, ana bertanya kaitannya dengan berzikir Ustaz. Katanya saya pernah mendengar bahwa ketika berzikir kemudian kita menghitung dengan batu itu dilarang ya Ustaz, karena enggak ada contohnya. Misalnya dengan alat digital yang sekarang banyak digunakan orang-orang agar lebih jelas dalam menghitung, apakah ini juga sama Ustaz? Dan lantas bagaimana jika orang yang mudah lupa berapa zikirnya katanya? Mohon pencerahannya Ustaz.
0: Baik, barakufikum wa jazakumullahu khairan. Tentang masalah ini, sebagian sahabat meriwayatkan tentang bagaimana cara Nabi SAW

0: Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada untuk kalian semua pada diri Nabi SAW teladan yang baik. Di surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Nabi SAW, manusia, jika betul kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Dan ayat semisal sangat banyak mengikuti, mencontoh. Dan ketika mencontoh ini, perbuatan yang dilakukan, ya, ternyata perbuatan yang sudah mulai ditinggalkan manusia, ya, perbuatan yang sudah mulai ditinggalkan oleh manusia, maka melaksanakannya, ya, berarti menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan menghidupkan sunnah Nabi SAW ini memiliki pahala yang besar. Sampai kata SAW, al-amilu fihim khamsina minkum. Orang yang mengamalkan satu sunnah di antara mereka 50 kali lipat balasannya sunnah yang kalian kerjakan sekarang oleh kalian. Jadi sampai 50 kali amalnya sahabat. Nah, zaman sekarang kita sudah mulai dapati sunnah menghitung zikir dengan jari sudah mulai ditinggalkan manusia. Dari zaman dulu dengan biji tasbih, dengan alat penghitung dengan ditekan-tekan, nah, misalnya, ya. Mari kita lihat bagaimana Nabi SAW beliau menghitung zikirnya. Hadisnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Tirmidzi dan yang lainnya dengan isnad yang sahih. Raaitu Nabi SAW ya'qidu tasbiha bi yaminihi. Aku melihat Nabi SAW menghitung tasbihnya dengan tangan kanannya. Ya, dengan tangan kanannya. Tangan kanan, tangan kiri tidak ikut. Dan di sini ulama menyebutkan tentang banyak penjelasannya. Yaitu intinya dengan tangan kanan dengan jari-jari ini. Dan ini luas, mau dengan jarinya begini atau dengan ruas jarinya, yang penting dengan tangan kanan itu. Lalu bagaimana? Maka masing-masing punya cara. Contoh misalkan kita mau zikir setelah sholat, berapa itu? 33 kali. Maka kita jadikan contohnya, 4 jari ini, ibu jari untuk menghitung, 4 jari ini, satu jarinya 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4, 20. Ditambah 30. Tinggal 3-nya begini. Selesai. Mudah atau susah? Akal atau otak kita tidak usah berpikir, cuman tangan bergerak begini otomatis akan menghitung sendiri. Sudah sampai sini, berhenti, sudah 33. Begini. Begitu. Dan ini lebih praktis, Allah gunakan. Dan kata sebuah ulama, jari-jari ini akan menjadi saksi bahwa dia digunakan untuk menghitung zikir. Dan semua akan menjadi saksi. Demikian Allah misalnya.
1: Insya Allah. Ya. Baik, syukur Ustaz. Jazakallah khairan atas yang telah disampaikan, ya, pemirsa di kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, semoga yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan, ya, di kesempatan sore hari ini. Kami terima kasih selagi Ustaz Jazakallah khairan untuk menyediakan waktu di kesempatan sore hari ini. Dan demikian seluruh pendengar Radio Gita FM, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Gita FM, tilawah Al-Qur'an disiarkan.
3: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada

0: pula yang tidak. Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, "Wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
1: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
2: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
1: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
2: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
1: Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
2: dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
1: Bertakwalah kepada Allah, hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang meninggal dunia, akan ada tiga yang mengantar dia ke kuburan. Fayarji'utnani wa yabqa wahidun. Yang dua akan pulang, yang satu akan setia menemani. Setia menemani. Tiga itu apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Tiga yang akan menemani seorang ke kuburan adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Apa yang akan menemani? Harta, keluarga, amal. Yang dua pulang, yang satu akan menemani setia. Yang jadi pertanyaan, yang pulang yang mana? Yang pulang adalah harta dan keluarga. Emas yang setiap hari jenengan lus, saking sayangnya. Mobil yang setiap hari jenengan apa? Lapi, kinclong, clong. Apa kira-kira bakalan setia nemenin jenengan sampai kuburan? Pernah jenengan melihat ada orang dikubur beserta dengan mobilnya? Ya. Konon ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tuxedo. Nah, apa tuxedo? Ya. Setelan jas lengkap. Apakah itu yang akan menemani kita? Ya. Paling juga pakai kain apa? Kafan putih, sama dengan yang lainnya. Harta kita semuanya akan kembali. Gak ada yang namanya harta itu akan menemani sampai ke kuburan, kecuali harta yang sudah kita infakkan. Yang bakalan nemeni kita di kuburan amalan kita, kok malah kita sia-siakan? Itu aneh bin ajaib. Mana amal kita?

Yuk, salurkan sedekah jariah Anda untuk biaya operasional dakwah Radio Kita TV. Salurkan donasi Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7122-521-658. Atas nama Radio Kita TV, kode ATM 451. Syukron, jazakumullahu khairan.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ustaz, mohon nasihat Ustaz untuk para orang dewasa ini Ustaz, yang sangat ingin menghafal Al-Quran, namun secara umur mereka ini sudah merasa terlambat. Nah, bagaimana cara untuk memulainya Ustaz? Monggo Ustaz.
3: Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Itu hanyalah usaha syaitan untuk membuat kita malas, buat kita berhenti untuk belajar. Itu apa? Bisikan tadi bahwa saya sudah tua, sudah terlambat. Padahal yang benar tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran dan juga belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak ada kata terlambat, karena banyak mereka yang hafal Al-Quran di usia tua itu banyak sekali. Bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mayoritas mereka menghafal Al-Quran ketika sudah tua, ya kan? Maka bukan penghalang, usia yang sudah lanjut itu bukan menghalang untuk bisa belajar dan menghafal Al-Quran. Namun mungkin ada yang bertanya, terus gimana dengan pepatah bahwa menghafal ketika kecil itu seperti mengukir di atas batu gitu kan, ketika sudah tua itu seperti mengukir di atas air. Ya itu hanya pepatah saja yang juga tidak seutuhnya benar. Karena sebenarnya kenapa ketika sudah usia dewasa atau tua itu lebih susah atau lebih lama gitu menghafal, proses menghafalnya? Karena sebenarnya masalah fokus saja. Karena yang masih kecil mungkin belum ada beban-beban hidup yang dia pikul, dia masih bisa fokus dan tenang belajar menghafal. Jadi sebenarnya itu aja masalahnya. Kalau yang sudah tua susah untuk fokus, maka ini kunci pertama, fokus, memberikan fokus kepada Al-Quran, memberikan waktu khusus untuk Al-Quran. Dan tidak lupa juga bahwa Al-Quran itu harus dipelajari bersama guru, tidak bisa dipelajari sendiri. Maka yang tidak kalah penting juga adalah memilih guru yang tepat. Dan alhamdulillah di zaman kita ini sudah sangat mudah kita mendapatkan halaqah-halaqah, majelis-majelis Al-Quran, khususnya yang online, sudah sangat banyak sekali dan marak. Maka itu bukan menjadi penghalang apa kita belajar secara online. Walaupun yang lebih sempurna adalah apa, belajar secara langsung, talaqqi, musyafahah, bertemu langsung dengan guru. Atau kita bisa menggabung dua-duanya, kita punya online, kita juga sewaktu-waktu juga ada yang langsung bertemu. Tapi intinya bukan alasan sekarang ini kita berkata bahwa susah mencari guru dan lain sebagainya, susah mencari halaqah. Tidak, itu bukanlah alasan. Dan yang paling penting adalah taufik dari Allah Ta'ala. Semuanya adalah kembali kepada taufik yang kita dapatkan dari Allah. Maka yang pertama dan yang paling penting adalah apa? Niat kita yang tulus, tekad kita yang bulat, dan juga doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah agar kita dimudahkan, diberi taufik untuk bisa menghafalkan Al-Quran, bisa terus mempelajarinya. Dan tentu yang penting dari itu semua adalah apa? Mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua, memberikan kepada kita semua taufiknya. Allahumma amin.

مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا

0: لهم أجر غير ممنون.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini enggak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak, berkah soalnya karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, enggak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Bukan nyari itu, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Tak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam dan beliau enggak kerja setiap hari, dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam selesai, tutup toko, baca, belajar dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Saya yakinlah kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW.
3: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: في لوح محفوظ.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, ada pesanan sekian, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Iya dek, tapi, ada anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak deh. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
3: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
4: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Terdapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka, kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan, urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV, ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia, karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang, ya. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia, tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah? Bagaimana kita bahagia betah di rumah? Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, kan kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah, maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, berbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala anda ingin bahagia, anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan, dan pahalanya besar orang maafkan. Kita maafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.
2: تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
3: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

أحد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: qabr. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan

Mu. Kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu, kami hidup, dan dengan kehendakmu, kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
0: Di setiap suara yang menguda,
3: tidak mengurangi,
0: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
0: hati kembali.
4: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
7: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
6: Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.
8: Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang
7: salat,
8: yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar dari Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini ya. Keluarga muslim, kita akan hadirkan program acara dokter kita, di mana di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan ya kebiasaan-kebiasaan yang bisa merugikan kesehatan ya keluarga muslim. Apa saja kebiasaan-kebiasaan yang tentunya perlu kita hindari ya keluarga muslim. Dari kesempatan sore hari ini kita akan simak pembahasan terkait hal tersebut. Kita akan langsung aja hadirkan dari studio yang bertugas, mengucapkan selamat mengikuti.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du ya. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas suatu tema ya, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang merugikan kesehatan ya. Ya, qadarullah ini slide-nya belum selesai, jadi saya bacakan saja ya. Poin-poinnya nanti insyaallah materi tetap bisa tersampaikan ya. Jadi ternyata kebiasaan-kebiasaan kita ini ya, disadari atau tidak disadari ya, bisa berdampak pada kesehatan kita ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik tentu nanti berdampak baik kepada kesehatan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk ya tentu nanti akan bisa merugikan kesehatan. Nah, apa saja kebiasaan-kebiasaan yang merugikan kesehatan ya, kita bahas ya beberapa kebiasaan yang ternyata punya dampak yang merugikan kesehatan. Yang pertama ya, yang pertama itu begadang ya, begadang atau kurang tidur ya, kurang tidur, kurang istirahat ya, yang pertama adalah begadang. Nah, begadang ini ya mungkin ya sering kita lakukan ya, terutama mungkin akhir pekan atau ya ketika ada kumpul, acara kumpul-kumpul, atau mungkin ada ketika ada kerjaan atau ketika mungkin ada tugas ya. Nah, jadi kita butuh begadang. Nah, sebenarnya begadang ini ya boleh atau tidak ya, apakah nanti bisa diganti dengan tidur ketika paginya seperti itu ya, apalagi nanti ketika masuk shift malam sebenarnya ya. Ada orang yang kerja misalnya dokter atau tenaga kesehatan atau security seperti itu kan, mungkin butuh masuk malam ya, butuh begadang malam ya. Nah, sebenarnya begadang ini ya, kalau dilakukannya tidak terlalu sering ya, mungkin sekali dua kali dalam seminggu ya masih tidak apa-apa ya, tidak masalah ya. Apalagi ketika begadangnya itu ada manfaatnya ya, ada manfaatnya. Misalnya katakanlah karena bekerja atau karena memang sedang ada tugas ya, sedang ada kerjaan seperti itu ya. Akan tapi jangan dijadikan rutinitas ya. Setiap hari kurang tidur ya. Ada ternyata ya, saya temui pasien-pasien itu rutin tidurnya itu kurang ya. Tidur setiap malam mulai jam 12 malam ya, kemudian bangun saat subuh atau malah sebelum subuh sudah bangun ya, kemudian langsung beraktivitas bekerja seperti itu ya. Tidurnya mungkin sehari hanya 3 jam 4 jam seperti itu ya, sangat kekurangan tidurnya ya. Ini begadang, apalagi kalau begadangnya ternyata bukan untuk sesuatu yang bermanfaat, misalnya nonton bola ya, atau misalnya main game seperti itu, atau nonton film ya, atau misalnya kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong seperti itu ya. Nah, sebaiknya dihindari, karena begadang ini sebenarnya malam itu adalah waktu kita untuk beristirahat ya. Waktu kita untuk beristirahat, sehingga seharusnya tubuh mengalami recovery ya. Hormon-hormon juga yang keluar adalah hormon-hormon istirahat seperti itu ya. Nanti di malam hari itu ada hormon melatonin, itu nanti akan keluar ketika dalam kondisi gelap. Nah, makanya ketika tidur disarankan lampunya dimatikan seperti itu. Jadi dalam kondisi yang gelap ya. Nah, ini tidak ada nanti ketika pagi hari ya, suasana sudah terang itu nanti istirahatnya juga tidak maksimal, tidak seperti di malam hari. Jadi kalau bisa ya tetap istirahat yang cukup ya, sekurang lebih 7-8 jam ya tidurnya ketika malam hari ya, agar nanti kesehatan kita juga maksimal ya. Itu kebiasaan yang pertama, yaitu begadang ya. Kemudian kebiasaan yang merugikan kesehatan yang selanjutnya yaitu merokok. Nah, ini merokok ya, biasanya pada laki-laki, ternyata perempuan juga ada yang merokok ya. Berapa kali saya temui di tempat-tempat umum ya, perempuan juga ternyata merokok. Jadi kebiasaan merokok ini ya sangat merugikan kesehatan. Penelitiannya sudah banyak ya. Ada yang bilang kan, kakek saya merokok sampai tua juga masih hidup ya. Mungkin kakeknya memang masih hidup. Mungkin kakeknya juga melakukan kebiasaan yang lainnya baik, misalnya aktivitas fisiknya bagus ya, makanannya dijaga ya. Nah, jadi tapi ketika kita menjadikan satu faktor ini merokok, ternyata memang merugikan kesehatan ya. Peneliti-peneliti kedokteran itu bersepakat bahwa merokok kalau di fikih itu ijma ya, sudah ijma bahwa merokok ini memang merugikan kesehatan. Ya, semua penelitiannya itu konklusif bahwa merokok ini merugikan kesehatan ya. Maka para ulama dan para ustadz-ustadz juga mengharamkan rokok ini. Maka memang sudah jelas ya dampaknya ya. Kalau di label rokok apa, merokok membunuhmu ya, sudah jelas-jelas yang pemerintah juga menyebutkan bahwa merokok bisa membunuhmu ya. Jadi jangan dibeli apalagi dikonsumsi ya, rokok ya. Kemudian kalau di himbauan yang zaman dulu ya, merokok menyebabkan ya kanker, serangan jantung dan lain-lain ya, gangguan kehamilan ya, itu memang benar terjadi ya. Jadi efeknya bisa ke paru-paru ya, bikin sesak nafas ya, bikin inflamasi di paru-paru, bisa bikin kanker paru ya, bisa bikin gangguan kesehatan yang lain juga ya. Maka hindari merokok ya. Merokok ini ada dua macam, bahkan ada tiga macam ya. Merokok yang pertama merokok aktif ya. Merokok aktif itu kita sendiri yang merokok, ini juga jelas tidak baik ya. Kemudian yang kedua perokok pasif. Nah, ini mungkin di lingkungan kerjanya, mungkin di kantornya ya, belum bebas asap rokok, akhirnya setiap hari kena asap rokok ya. Atau di transportasi umum seperti itu, atau di tempat-tempat umum ya, banyak atau di teman-teman nongkrong seperti itu merokok ya. Tidak bisa dihindari ya. Maka jadi kita jadi perokok pasif ya. Yang ketiga ada perokok yang tangan ketiga ya. Kalau perokok pasif kan perokok tangan kedua istilahnya ya. Kalau perokok tangan ketiga atau third hand smoker ya, itu partikel-partikel rokok yang menempel di baju seorang yang merokok, kemudian bisa berpindah kepada orang lain. Misalnya seorang bapak merokok ya di luar ya, kemudian masuk ke rumah masih pakai baju bekas merokok itu ya, nanti ada partikel-partikel rokok yang menempel di bajunya bisa terkena ke anaknya. Misalnya pulang ke rumah kemudian menggendong anak seperti itu ya, bisa terkena dari partikel-partikel dari merokoknya. Maka merokok ini bisa merugikan kesehatan juga ya. Kemudian kebiasaan yang lain yaitu sering jajan di luar, makan di luar ya, atau jajan di pinggir jalan seperti itu ya. Sering jajan ini merugikannya kenapa? Karena pertama kita tidak bisa mengontrol ya, mulai dari kualitas bahannya, kemudian dari cara pengolahannya, cara penyajiannya ya, ya. Kemudian pemilihan komposisi bahannya juga tidak bisa kita pastikan di situ ya. Ya mungkin sesekali silakan jajannya kita lariskan UMKM jajanan ya, silakan kita beli, tapi kalau setiap hari jajan ya jangan seperti itu ya, karena jajan itu biasanya di situ tinggi karbohidrat ya, di situ ya. Tinggi gula, kadang ya minum-minuman seperti itu ya, gulanya sangat tinggi atau kandungan proteinnya sangat rendah ya. Jajanan yang proteinnya tinggi apa, mungkin sangat jarang ya. Jajanan yang kandungan protein sering kita lewatkan adalah kan protein ya, dari karbohidrat, lemak, protein ya. Nah, yang sering kita lewatkan biasanya proteinnya. Kalau karbohidrat, lemak ya goreng-gorengan saja sudah terpenuhi karbohidrat dan lemaknya ya. Yang sering kita lewatkan itu proteinnya. Ya, mungkin bisa ya, misalnya ayam goreng itu juga bagus, tapi mungkin kadang minyaknya sudah dipakai berulang atau mungkin higienitasnya kurang seperti itu ya. Nah, yang lebih baik ya kita masak sendiri di rumah ya. Masak sendiri itu yang paling baik ya. Kita bisa pilah bahannya ya. Kita bisa misalnya garamnya kita kurangi, atau misalnya masak yang manis-manisnya kita bisa atur sendiri kadar gulanya seperti itu ya. Dengan masak sendiri ya, itu bisa lebih aman ya, daripada kita sering jajan seperti itu. Kemudian kebiasaan selanjutnya masih berkaitan dengan yang tadi, yaitu konsumsi tadi karbohidrat dan gula yang berlebihan ya. Kita sering ya, mungkin jajan juga seringnya jajan karbohidrat ya, mulai dari donat, kemudian apalagi roti-rotian ya, mie itu kan karbohidrat ya, cireng, cilok ya, Kemudian jajanan apa yang manis-manis ya, teh manis seperti itu ya, minuman-minuman kemasan seperti itu ya, yang sering kita temui ya, yang miris ya, yang misal saya beberapa kali lihat di depan sekolah-sekolah TK maupun SD ya, jajanannya seperti itu yang disajikan ya, mungkin yang murah dan terjangkau oleh uang jajan anak-anak SD ya, anak TK dan SD ya, seperti itu biasanya ya, yang tinggi karbohidrat dan tinggi gula seperti itu, jarang yang misalnya apa proteinnya bagus atau banyak kandungan seratnya sayur dan buah seperti itu ya, jarang seperti itu. Jadi lebih baik yang mungkin kalau punya anak TK atau SD kita bekali saja, bawa bekal dari rumah itu lebih lebih sehat ya, kebiasaannya yang baik adalah bawa bekal dari rumah ya. Kemudian yang masih berhubungan ya, kebiasaan selanjutnya itu kurang konsumsi sayur dan buah ya, disarankan itu minimal 3 porsi sehari ya, sayur dan buah ya. Jadi sayur 3 porsi, buah 3 porsi ya. Ketika makan pagi ada sayurnya ya, makan siang ada sayurnya, kemudian makan malam ada sayurnya ya. Kemudian ketika di sela-sela atau setelah makan juga boleh, atau sebelum makan boleh ya, ada konsumsi buah di situ ya. 3 porsi ya, satu porsi kurang lebih satu kali kita makan ya. Misalnya ini ada buah jeruk. Nah, ini ya, mungkin satu porsi jeruk seperti ini, satu ya. Satu porsi ya. Ini 3 kali porsi ya. Kalau bisa bervariasi ya. Mungkin pagi apa jeruk ya, nanti ini ada semangka ya, ini ada contohnya bagus ya. Nah, ini ada semangka ya. Mungkin ini satu porsi atau mungkin 2 potong ya. Dua potong itu satu porsi mungkin ya. Jadi mungkin dicek lagi, tapi kurang lebih satu porsi itu satu kali makan lah. Ya, kurang lebih satu kali makan itu satu porsi. Nah, kurang lebih satu hari itu ada 3 porsi sayur dan 3 porsi buah ya. Kita makan seperti itu. Nah, kebiasaannya kurang ya. Mungkin coba kita ke warteg atau ke warung nasi ya. Sayurnya ya ada mungkin sayur, tapi mungkin ketika kita pesan nasi sayurnya cuma sedikit ya, satu sendok atau setengah sendok kadangnya. Kurang, atau misalnya ketika kita beli di luar ya, mungkin tidak disediakan buah seperti itu ya. Nah, kalau kita makan di rumah kan mungkin lebih sehat, atau kita bawa bekal dari rumah ya, bekal nasi sayur yang lengkap dengan lauk seperti itu, kemudian bawa buah dari rumah ya, mungkin lebih sehat seperti itu, atau makannya di rumah sekalian ya. Kalau tadi berarti berhubungan ya, sering makan di luar ini ya, mungkin jadi sayurnya kurang ya, mungkin makan di luar ya jarang ya yang ada sayurnya ya, apa ayam geprek mungkin sayurnya cuma apa timun 2 potong seperti itu ya, atau mungkin misalnya kita jajan siomay ya, ada sayurnya mungkin kol aja 1 ya, jarang ya sayurnya itu, porsinya masih kurang seperti itu ya. Jadi kurang konsumsi sayur dan buah ini ya, karena di dalam sayur dan buah ini ada vitamin dan mineral, ada serat di situ ya. Nah, serat ini fungsinya dia membantu mengurangi lonjakan kadar gula darah ya. Beda dengan kita mungkin makan karbo full ya, misalnya makan donat full karbo ya. Dengan misalnya kita makan nasi dengan sayur seperti itu ya. Nah, nanti lonjakan gula darahnya lebih bagus yang ada seratnya di situ ya. Jadi tidak terlalu naik kadar gula darahnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke selanjutnya, kebiasaan yang merugikan kesehatan yang selanjutnya yaitu kurang aktivitas fisik ya, atau jarang olahraga ya. Nah, mungkin ya di zaman modern ini ya, pekerjaan banyak yang sudah tidak perlu fisik yang tidak perlu aktivitas fisik ya, mungkin ya kayak penyiar ya, Kang Fajar ya, mungkin cuma duduk seperti itu ya, jarang mungkinnya mungkin kayak profesi zaman dulu mungkin banyak yang petani ya, tukang bangunan atau misalnya yang banyak aktivitas fisiknya. Mungkin kalau pekerjaan sekarang memang banyak yang tidak perlu aktivitas fisik, banyak ya duduk ya, saya sendiri ya dokter tapi di bagian laboratorium ya banyak duduknya seperti itu ya. Mungkin profesi lain juga banyak ya, pekerja kantoran seperti itu ya, lebih banyak duduknya ya. Nah, maka kita harus imbangi dengan banyak aktivitas fisik ya. Mungkin ketika misal kita ke kantor misalnya ada liftnya atau ada tangganya seperti itu ya, kita pilih naik tangga ya, bukan hanya 1-2 lantai masih kuat ya, kita naik tangga seperti itu, jangan naik lift. Atau misal kalau lagi ke mall jalan-jalan ya, kita ada lift ada tangga ya, kita pilih tangga seperti itu ya, kita coba perbanyak aktivitas fisiknya ya. Atau misal di kantor jam istirahat ya, atau ke masjid ya, masih bisa dijangkau dengan jalan kaki ya, kita jalan kaki ya, jangan naik motor seperti itu ya. Kalau bisa seperti itu, karena bisa meningkatkan langkah kita, bisa meningkatkan aktivitas fisik kita ya. Nah, aktivitas fisik itu kegiatan fisik kita sehari-hari ya. Mulai nyapu, jalan kaki, berlari seperti itu aktivitas fisik. Nah, ada juga namanya olahraga. Nah, olahraga ini aktivitas fisik yang dia teratur ya, yang teratur ya. Misalnya jogging itu kan teratur ya. Ada kita atur ritmenya seperti jogging, berenang seperti. Kemudian jalan kaki juga bisa dianggap olahraga ya. Asal dia teratur ya. Jalan kakinya mungkin kalau jalan kaki sambil ngobrol sama tetangga ya jadinya enggak olahraga ya. Mungkin aktivitas fisik mungkin masuk ya. Tapi kalau jalan kaki ketemu tetangga ngobrol dulu berhenti. Nah, ini jadinya tidak olahraga ya. Mungkin masuk aktivitas fisik ya. Dua-duanya bagus tapi yang lebih bagus ya ketika olahraga ya. Olahraga itu ada ritmenya ya, ada batasnya. Misalnya kita rencanakan olahraga jalan kaki 30 menit. Ya udah kita jalan kaki 30 menit ya. Jangan berhenti ada tukang bubur ya berhenti ya, seperti itu ya. Nah, itu jadinya kurang bagus ya. Jadi ya mungkin masuk aktivitas fisik tapi tidak termasuk olahraga jadinya ya. Itu jadi kita tingkatkan aktivitas fisiknya ya sehari-hari ya. Kita bisa ada pilihan naik tangga dan naik lift ya, kita naik tangga seperti itu. Ada pilihan jalan kaki dan naik motor masih bisa dijangkau dengan jalan kaki ya, kita jalan kaki ya. Kemudian juga ada waktu kita berolahraganya ya. Kemudian aktivitas kebiasaan yang merugikan kesehatan yang lain itu menganggap remeh penyakit ya. Menganggap remeh penyakit atau menganggap remeh kesehatan tubuh kita ya. Jadi akhirnya kita jarang periksa ke dokter ya, jarang check up kesehatan seperti itu ya, karena mungkin merasa ya ini ya biasa-biasa saja penyakit saya ini, mungkin tensi tinggi biasa-biasa saja ya, kemudian gula darah tinggi biasa-biasa saja seperti itu, akhirnya kolesterol tinggi juga biasa-biasa saja, ini tidak mau mengikuti nasihat dokter ya, mungkin sudah waktunya sudah dapat obat, mungkin tidak mau minum obat seperti itu ya, menganggap remeh penyakit ini juga kebiasaan yang kurang baik ya. Nanti akhirnya baru nurut ketika sudah mungkin muncul komplikasi ya. Sayang sekali ya. Ada yang mungkin dari awal sudah olahraga ya, disarankan oleh dokternya. Sudah perbanyak olahraga, kurangi jajan gorengan seperti itu ya. Sudah dinasihati ya, tetap dilakukan seperti itu. Akhirnya mulai muncul komplikasi baru dilakukan ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau bisa ya sejak awal ya, penyakit itu ketika diobati atau diintervensi lebih awal ya hasilnya lebih bagus ya. Jadi ketimbang mungkin sudah parah ya, sudah stadium lanjut baru dilakukan intervensi atau kita baru mengubah gaya hidup ya. Jadi atau jarang baru kita periksakan seperti itu ya. Jadi sebaiknya sejak awal ya kita rajin periksakan ke dokter ya. Kalau jangan dianggap remeh seperti itu. Dan yang terakhir ya, kebiasaan yang terakhir ya, satu lagi aja ya terakhir, yaitu stres berlebihan ya. Stres berlebihan ya. Stres ini sebenarnya bisa bernilai positif ya, namanya eustress ya, atau stres yang baik ya. Stres yang baik itu kita dengan adanya stres itu kita mau melakukan sesuatu. Misalnya kita stres besok mau ujian nih, ya kita belajar ya, kita belajar mempersiapkan diri ya, mungkin dari jauh-jauh hari sebelumnya sudah belajar ya. Itu dengan adanya stres itu ya kita jadi persiapan seperti itu, atau mau misalnya mau melakukan presentasi seperti itu ya, kita stres misalnya ya, kita tapi persiapan setelah itu ya, ada persiapan situ, atau misalnya stres mau menikah misalnya ya. Sebelum menikah ya kita udah persiapan belajar ilmu-ilmunya seperti, kemudian persiapan finansial dan mentalnya seperti itu ya. Itu stres yang baik ya. Stres yang baik yaitu kita jadi persiapan, kita jadi merubah diri menjadi lebih baik, itu stres yang baik ya. Nah, tapi ketika stres ini berlebihan ya, stresnya berlebihan misalnya di tempat kerja ada masalah ya, ditumpuk-tumpuk terus, atau di rumah tangga ada masalah ditumpuk-tumpuk terus ya, akhirnya jadi stresnya berlebihan di sini ya. Kita tidak atasi stresnya, akhirnya bisa berdampak pada fisik juga ternyata ya. Kesehatan mental dan kesehatan fisik ini saling berhubungannya. Ketika mentalnya tidak baik bisa merembet ke kesehatan fisik ya. Begitu pula kesehatan fisik yang tidak baik bisa merembet ke kesehatan mental. Jadi kita harus juga kebiasaan menumpuk stres ini ya. Nah, juga kita harus hentikan kebiasaan. Jadi kita harus memanage stresnya. Itu sudah pernah dibahas juga ya, bagaimana cara mengelola stres ya. Mungkin nanti bisa dilihat rekamannya, ada satu sesi tersendiri tentang mengelola stresnya. Mungkin demikian.
4: Terima kasih keluarga muslim ya, Anda masih bersama kami di sore hari ini ya, program acara dokter kita. Satu pembahasan tentang kebiasaan-kebiasaan yang merugikan kesehatan ya, bersama materi kita atau narasumber kita Dr. Rahadian Faisal MSC SPPK Hafidullah Ta'ala yang telah kita simak ya keluarga muslim di sesi pertama. Dokter tadi beberapa poin ya, ada 8 tadi dijelaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang bisa merugikan kesehatan. Di antara kan tadi begadang ya dokter ya.
3: Iya.
4: Nah ini begadang ini biasanya kan ketika orang usia masih sekolah ataupun usia 20 ini kan biasanya belum dirasakan ya dokter ya. Belum dirasakan terkait tentang kesehatannya. Ini biasanya nanti akan dirasakan usia berapa dokter? Ketika orang masa muda aja suka begadang. Nah dampak yang akan dirasakan ini ketika usia berapa dan apa saja dampaknya dokter?
3: Oh iya. Jadi begadang ini kenapa berbahaya ketika sering begadang? Mungkin ketika masih muda belasan tahun seperti itu, mungkin 20 tahun awal mungkin belum terasa ya. Mungkin nanti ketika 20 akhir itu mungkin mulai terasa ya. Atau 30-an, 40-an seperti itu mungkin mulai terasa efeknya ya dari begadang ini. Begadang ini kita ketika kita tidur itu kan kita mendapatkan hormon melatonin ya, tidur itu memberikan efek rileks ya, apa tekanan darah menjadi stabil, gula darah menjadi stabil seperti itu. Nah ketika sering begadang ini dia tubuh yang seharusnya dia istirahat masih menjadi aktif seperti itu, tekanan darahnya jadi tinggi seperti itu ya. Seharusnya istirahat jadi tekanan darahnya tetap, kan tubuh jadi masih mode aktif seperti itu ya. Akibatnya jadi bisa meningkatkan tekanan darah itu pertama ya. Yang kedua gula darah juga ya, gula darah jadi apalagi ketika kadangnya sambil ngemil seperti itu ya, sambil bikin mie ya seperti itu ya. Tengah malam ya enaknya mungkin bikin mie seperti itu ya, atau sambil ada cemilan misalnya nonton bola seperti itu, ditambah cemilan, jadi akhirnya gula darahnya jadi naik juga ya. Akibatnya ketika terus-menerus dilakukan ya bisa menjadi diabetes seperti itu ketika sering begadang, apalagi ditambah ada asupan kalori di malam hari seperti itu ya, pertama itu. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi ketidakstabilan mental ya, kestabilan mental atau jiwa yang seharusnya tidur, istirahat, rileks seperti itu ya, pagi menjadi segar kembali ya, ini malah begadang ya, pagi-pagi nanti malah ngantuk, bangun subuh ya, ngantuk ya, mungkin jadi subuhnya terlambat seperti itu ya. Akibatnya jadi pagi itu masih belum siap untuk menghadapi aktivitas di pagi hari ya. Akibatnya jadi mudah marah seperti itu ya, mudah tersinggung seperti itu. Jadi bisa juga berakibat ke tidak stabilnya mental seperti itu ya. Itu di antara akibat-akibat.
4: Ya biasanya ini maksimal orang dikatakan tidur terlalu malam ya dokter ya. Itu standarnya dari jam berapa dokter?
3: Jadi kalau paling tidak ya kalau kita kita ngejarnya salat subuh ya, minimal bangunnya itu ketika subuh ya katakanlah jam 4 atau jam 5 ya. Ini berarti minimal ya 6 paling minimal 6 jam ya.
4: 6 jam.
3: Katakanlah bangun jam 4 berarti tidur jam 10 seperti itu ya. Atau misalnya bangun jam 5 berarti jam 11 seperti itu. Tidur paling terlambat jadi jam 11 malam. Bagus lagi ya bisa 8 jam itu paling bagus ya, paling optimalnya. Jadi memang ada yang mungkin kita dengar kisah para ulama mungkin tidurnya sedikit itu kan mungkin tidurnya berkualitas, sangat berkualitas ya. Mungkin mereka juga diberkahi waktunya seperti itu ya. Kita ya kita orang biasa ya, kita harus sesuai ya tidur yang ya paling minimal 6 jam kalau misalnya mau bangun salat malam seperti itu ya. Silakan boleh ya, itu juga bagus ya. Tapi paling tidak tidurnya cukup, misal mau bangun salat jam katakanlah jam 3 ya. Ya palingnya jam 9 sudah sudah tidur, atau misalnya mungkin malam baru 5 jam katakanlah ya, masih kurang 3 jam ya, mungkin ditambah 1-2 jam nanti ketika pagi atau ketika siang itu juga bisa ya. Paling tidak malam sudah ada bekal tidur, jangan sampai tidurnya cuma sangat sedikit 3 jam itu sangat sedikit.
4: Iya, terima kasih dokter ya atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan sesuai dengan tema kita nih dokter ya. Kita akan lanjutkan dari pendengar kita di sore hari ini. Dokter izin bertanya, saya bekerja terkadang mendapatkan sip malam. Ini disebutkan sepekan ya, sepekan sip malam, sepekan sip pagi, dan juga sepekan lagi sip siang. Ingin ditanyakan apakah ketika mendapatkan kerja sip malam dan makan jam 2 apakah diperbolehkan? Karena kalau tidak makan takut masuk angin minta pencerahannya.
3: Iya ya kak, ini memang kalau begadang itu mau nggak mau ya pasti jadi lapar, jadi pengen makan seperti itu ya. Ya ini kalau memang apa shift malamnya itu kerjanya karena jadi security atau butuh aktivitas fisik atau buruh pabrik yang shift malam itu kan juga ada yang itu tetap butuh apa fokus, butuh apa fisik yang prima, ya mungkin butuh makan ya silakan makan ya tidak apa-apa ya. Nah, tapi nanti ketika jumlah dalam satu harinya itu ya tetap ya makronutrisinya tercukupi ya, tapi tidak berlebihan juga kalorinya ya. Mungkin apa nanti makan malamnya mungkin kalau misalnya itu makan malamnya bisa dikurangi misalnya ya, atau makan jam 2 misalnya nanti, atau mungkin sarapannya nanti sekalian makan siang nanti ya, ketika mungkin jam 2 malam sudah makan ya, jam 2 pagi sudah makan ya, nanti sarapannya mungkin bisa diundur nanti jam 11 ketika akhir supaya tidak berlebihan, jadi makannya 4 kali makan besar semua seperti itu ya, jadinya berlebihan ya. Ya diatur sendiri porsinya ya, jangan sampai porsinya berlebihan dalam satu hari itu ya. Kalau memang butuh makan ya silakan makan ya ketika malam. Nah ya memang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus shift malam ya, kita akui itu ya, dan memang dibutuhkan ya. Dokter ya, dokter dijaga IGD, nggak mungkin nggak ada dokter di IGD, kamu ada bidan, perawat ya. Di IGD, di rumah sakit seperti itu ya. Ada apa para analis kesehatan yang dijaga laboratorium seperti itu, ada para security ya menjaga berbagai macam apa kantor, berbagai macam fasilitas ya, mungkin memang harus masuk malam dan memang harus mungkin makan ya silakan makan ya, tapi itu di kalau bisa ketika tidak shift malam ya nanti diperbaiki, jangan keterusan begadang ya, mungkin kebiasaan kerja malam akhirnya ketika tidak kerja malam pun begadang itu jangan sampai keterusan seperti itu ya.
4: Nah, ya. Terima kasih ya dokter atas jawaban yang telah disampaikan. Dokter tadi kan disebutkan ada poin yang kelima ya, yaitu kurangnya mengkonsumsi buah dan juga sayur ya. Kan juga kita temui ya dokter ya, saya punya saudara yang dari kecil tuh gak suka makan buah dan juga sayur ya dokter, tapi fisiknya sih sehat-sehat aja gitu ya dokter ya. Nah bagaimana mensikapi ketika anak gak suka makan buah dan juga sayur, dan apa ada dokter ya tanda-tandanya orang yang memang nggak suka buah dan juga sayur, yang itu yang kondisi fisiknya apa nanti bakalan kurus, nggak bisa gemuk atau bagaimana dokter?
3: Iya, jadi fungsinya buah dan sayur itu pertama dia sebagai asupan serat, sebagai asupan serat, karena di mungkin di makan kita mungkin kalau hanya karbohidrat, protein dan lemak saja ya mungkin kurang jadi asupan seratnya ya. Di pertama fungsinya buah dan sayur adalah asupan serat ya. Karena di dalam buah dan sayur ada serat ya. Sayur kita tahu ada seratnya, di situ buah juga ada ya seratnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia memenuhi makronutrisi dan kalau yang tiga besar ya makron itu makronutrisi ya. Jadi karbohidrat, protein, lemak itu ada di makronutrisi ya. Jadi makronutrisinya akan terpenuhi. Nah, kalau buah dan sayur bisa di mikronutrisinya ya. Mikronutrisi itu mineral ya, kandungan mineral, kemudian kandungan vitamin di situ ya. Jadi ada vitamin A, vitamin aja macam-macam ya. Vitamin A, vitamin B aja ada B1 sampai B12, kemudian ada vitamin C, vitamin D ya. Dan seterusnya ya. Itu vitamin-vitamin yang ada di buah dan sayur. Kemudian ada juga mineral ya, kandungan mineral misalnya kandungan kalium, di situ ada kandungan mineral-mineral yang lain, magnesium dan misalnya kandungan zinc dan lain-lain, itu ada di buah dan sayur seperti itu. Nah, ketika tidak jarang makan buah dan sayur sama sekali ya mungkin tidak suka ya. Pertama ya mungkin nanti akibatnya bisa ke kesehatan ya, bisa akibat kesehatan mungkin nanti kadar elektrolit tertentu ya, misalnya apa kaliumnya rendah seperti itu karena kurang seperti itu, atau misalnya kandungan magnesiumnya rendah seperti itu ya karena jarang konsumsi buah dan sayur. Mungkin harus ketika diperiksa kesehatannya lengkap mungkin baru ketahuan, kalau mungkin apa sehari-hari gitu mungkin gejalanya tidak terlihat, mungkin nggak nampak ya, mungkin tidak nampak ya. Tapi mungkin ada gejala-gejala yang mungkin dia rasakan ya, mungkin sebenarnya mengganggu tapi mungkin tidak diungkapkan. Ternyata mungkin ketika di check up menyeluruh seperti itu ya mungkin baru ketahuan. Ketika memang tidak pernah konsumsi buah dan sayur sama sekali ya, mungkin di situ juga nanti gula darahnya jadi, karena kalau tidak ada serat itu gula darahnya jadi mudah naik seperti itu. Jadi mungkin sudah mulai muncul tanda diabetes seperti itu ya, atau mungkin tensinya mulai tinggi seperti itu. Ketika ada buah dan sayurnya juga bisa membantu menstabilkan tensi dan gula darah sih. fungsinya ya.
4: Nah, untuk buah dan juga sayur ketika orang mungkin ada orang yang memang nggak bisa masuk ya dokter. Ini apa bisa diganti dengan makanan yang lain dokter?
3: Iya kalau memang tidak bisa sama sekali ya. Kalau mungkin sudah dewasa tidak bisa sama sekali ya, seratnya bisa diganti, mungkin kita pilih karbohidrat yang apa tinggi seratnya, misalnya diganti oat seperti itu ya. Atau nasinya diganti nasi merah yang lebih tinggi kandungan seratnya kalau tidak salah ya. Kemudian bisa diganti kentang seperti itu ya, yang ada kandungan seratnya ya. Nah, untuk vitamin dan mineralnya mungkin bisa konsumsi multivitamin seperti itu ya, apa ditambah suplemen seperti itu kalau memang tidak bisa sama sekali seperti itu. Tapi kalau misal masih anak-anak bisa diajari ya, kita biasakan saja ya. Kita biasakan.
4: Dari kecil dibiasakan
3: gitu ya. Mungkin 1-2 kali ya, enggak mau ya. Caranya tuh membiasakan ya, kita paparkan. Caranya kita paparkan, misal enggak mau sayur misalnya. Ya kita sediakan ketika dia makan di meja makan ya, ada sayur di sebelahnya nih. Kita sediakan selalu. Enggak mau dia makan atau enggak, dia udah lihat nih. Pertama mungkin 1-2 kali cuma pengenalan dilihat
4: gitu ya.
3: Pengenalan memang. Jadi mungkin butuh 40 kali baru 1-2 kali baru lihat, 3 kali baru tanya ini apa, Umi, ayah ini apa. Mungkin selanjutnya baru mungkin baru nyendok tapi enggak jadi dimakan mungkin. Berikutnya lagi nyendok dicip enggak jadi misalnya. Berikutnya lagi dimakan tapi sedikit misalnya. Berikutnya lagi dimakan tapi dilepeh misalnya. Selanjutnya terus saja. Akhirnya ketika dia terpapar terus baru mau, mungkin baru percobaan ke sekian puluh baru mau dia makan seperti itu. Nah, memang ketika awalnya tidak dibiasakan ya seperti itu. Kalau buah mungkin lebih gampang karena kita bisa pilih variasi yang anak suka ya. Kalau buah, kalau sayur tuh memang dari rasa juga kurang apa berselera mungkin. Kita bisa masaknya lebih enak seperti ya, kita disiasati ya. Seperti itu. Jadi buah dan sayur ya, kalau anak-anak masih bisa dikenalkan ya. Ini kalau dewasa nggak suka ya, memang ya kita coba aja. Tapi kalau nggak bisa, kita bisa diganti dengan suplemen atau anti karbohidratnya yang diganti yang apa kandungan seratnya lebih bagus.
4: Ya dokter, terkait tentang ini dokter ya, ketika ada sayur ya. Sayur kan biasanya kalau nggak habis kan diangetin untuk esok hari sayang ya ketika dibuang. Nah itu apakah juga berpengaruh terkait tentang apa nutrisi yang dikandung ketika ada nasi lebih besoknya diangetin terus dimakan lagi itu masih sehat nggak sih dokter versi kesehatan?
3: Ya jadi kalau yang di sebaiknya ya paling idealnya ya paling ideal sekali masak untuk makan 1 kali waktu
4: langsung habis gitu ya,
3: langsung habis itu paling bagus karena apa kandungan zat gizinya juga masih tinggi di situ ya. Tapi kan mungkin repot ya kalau pagi masak, siang masak, malam masak. Mungkin paling enggak ya dalam sekali masak untuk 1 hari lah, jangan untuk lebih dari 1 hari itu mungkin sudah zat gizinya sangat berkurang, apalagi diangetin 2-3 kali 4 kali ya, sampai 2-3 hari mungkin ya sudah setiap kali diangetin itu ya berkurang kandungan zat gizinya ya. Jadi paling bagus ya itu kalau paling ideal ya masak ya.

0: Dokter, atas pencerahannya. Mungkin dua pertanyaan ya, dokter ya, terakhir yang mungkin kita akan ajukan dari pendengar kita di sore hari ini telah bergabung. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dokter, apakah benar jika tidur harus lampu keadaan mati? Jika anak takut dokter ya, takut ketika lampunya dimatikan ini nggak bisa tidur. Apa dampak efek untuk kesehatan ketika tidur kondisi lampu menyala? Minta penjelasannya.
1: Iya, memang paling idealnya lampu dimatikannya ketika tidur ya. Pertama, tubuh kita ini dari zaman dulu kan nggak ada lampu ya. Zaman dulu itu ketika malam ya gelap. Nah, ketika gelap ini tubuh mengeluarkan zat hormon yang namanya melatonin. Melatonin ini fungsinya dia memberikan tubuh rileks ya, memberikan rileks, kemudian menjadikan tubuh menjadi lebih nyaman beristirahat, tidurnya menjadi lebih berkualitas seperti itu. Kemudian tubuh juga masuk ke fase yang beristirahat ya. Ketika lampu nyala siang hari atau ketika malam tapi lampunya masih nyala, itu tubuh masih aktif ya. Tubuh masih aktif. Jadi tekanan darah masih tinggi, nadi masih tinggi seperti itu. Jadi siap untuk beraktivitas seperti itu. Nah, ketika lampu mati muncul hormon-hormon istirahat seperti itu. Jadi tubuh masuk fase istirahat ya. Jadi tekanan darah menjadi lebih rendah dari ya ketika aktif, nadi juga yang menjadi lebih rendah, kemudian detak jantung juga menjadi lebih santai seperti itu ya. Jadi masuk ke fase istirahat seperti itu. Nah, akibatnya ketika lampu masih nyala ya, akibatnya hal-hal itu tidak didapatkan tuh. Jadi akibatnya mungkin tidurnya jadi tidak maksimal ya. Mungkin tidur ya, waktunya cukup tapi mungkin ketika bangun masih terasa capek seperti itu, tidak maksimal, itu akibatnya ya. Nah, ketika solusinya gimana ketika anak takutnya, mungkin di awal ya nyala, mungkin anaknya udah tidur dimatikan, itu juga bisa seperti itu. Atau mungkin mulai dibiasakan ya, dibiasakan, diceritakan. Mungkin kalau anaknya udah mulai besar, udah usia-usia SD, bisa diajak diskusi ya. Jadi kasih tahu nih, malam itu anak saya juga dulu gitu, harus nyala ya, harus nyala. Akhirnya udah mulai bisa diajak diskusi ya, bisa mati lampunya ya, bisa mati lampunya. Sekarang ya harus, sekarang udah mati lampu semua ya, udah bisa. Waktu dulu nggak mau juga sama ya. Oke, akibatnya dibiasa. Atau mulai bertahap, atau pakai lampu tidur misalnya ya. Lampu yang remang-remang yang agak redup seperti itu ya. Jadi kan biasanya lampu ruangan kan terang gitu ya. Mungkin udah masuk waktu tidur ya, diganti yang lebih redup seperti itu, yang lebih remang. Nanti mulai tidur bisa dimatikan seperti itu. Itu juga bisa. Jadi bertahap agar tidak takut di gelap itu.
0: Iya. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dokter ya di sore hari ini. Ya. Dokter izin bertanya, apakah stres ini bisa terjadi pada anak-anak?
1: Iya, sangat bisa terjadi ya stres pada anak-anak ya. Stres pada anak-anak, mungkin stres karena teman bermainnya, dinakali, mengalami bullying seperti itu. Atau stres dari orang tua, misalnya tuntutannya nilainya harus 100 misalnya ya. Kalau nggak 100 dimarahin di rumah, stres juga bisa ya pada anak-anak ya. Atau misalnya mainannya diambil temannya ya, atau bertengkar dengan saudaranya seperti itu, stres ya. Atau misalnya makan harus habis itu, dipaksa harus habis, itu juga stres ya. Ya, atau misalnya tidurnya kurang seperti itu, pagi sudah dibangunin sekolah misalnya, itu juga stres ya. Jadi memang stres ada ya, kita harus memanage. Misalnya anak-anak udah mulai muncul tanda stres ya, kita hibur ya, kita ajak misalnya jalan-jalan, atau kita belikan makanan kesukaan, atau belikan mainan ya, sesekali ya, tidak masalah supaya stresnya berkurang.
0: Terima kasih dokter ya, karena waktu kita yang batasi ya dokter ya, dan juga sekaligus mengakhir perjumpaan kita di sore hari. Mungkin sebagai akhir dari perjumpaan kita, kesimpulannya akan bisa disampaikan dokter, pertemuan kita di sore hari ini.
1: Ya, kesimpulannya ternyata banyak kebiasaan-kebiasaan yang mau disadari atau tidak sadari ternyata merugikan kesehatan ya. Yang kita harus mulai ya, menyadari dulu, kemudian yang kedua mengubah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang lebih bermanfaat untuk kesehatan.
0: Terima kasih Dr. Rahdian ya, Finalatal, yang telah memberikan kesimpulan dan juga meluangkan waktunya di sore hari ini membersamai kita ya, keluarga Muslim, program acara dokter kita. Kami ucapkan terima kasih bagi keluarga Muslim yang telah bergabung sama kami di sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan juga pencerahan, dan kita mendapatkan perlindungan ya, keluarga Muslim, oleh Allah SWT diberikan kesehatan, dan tentunya kita manfaatkan nikmat sehat kita kita untuk menjalankan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih keluarga muslim atas kebersamaan Anda, saya Fajar dan juga

إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

0: في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
1: 94.3 Kita FM Meniti ilmu, menata hati.
2: Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak, banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
1: 94.3 Kita FM Meniti ilmu, menang

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, 5, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti kaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mesti setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap, ya ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang biasanya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pahala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, berwalau fikum.
4: 4,3 Kita meniti ilmu.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ustaz mau tanya tentang penyakit ain yang disebabkan dari hasad. Yang mana ada hadis yang menjelaskan bahwa jika ada yang mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Yang saya tanyakan, apa maksud dari hadis tersebut? Apakah takdir bisa didahului? Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang tadi ditanyakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, al-ainu haqq. Al-ainu haqq. Penyakit gara-gara ain itu betul-betul ada. Saya perlu jelaskan dulu, ain itu apa? Ain itu secara bahasa artinya mata. Secara bahasa artinya mata. Tapi dalam hadis ini maksudnya adalah musibah, penyakit gara-gara mata. Apa? Belekan. Orang celaka karena dilihat sama orang lain. Itu namanya ain. Orang pingsan karena dilihat oleh orang lain. Orang mati karena dilihat oleh orang lain. Itu namanya ain. Hanya di apa? Dilihat. Kenapa bisa demikian? Karena hasad. Karena apa? Hasad. Atau karena kekaguman yang tidak diiringi dengan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma kagum saja, tapi enggak ada Masya Allah, enggak ada Tabarakallah. Cuma wih. Cuma kayak gitu tok. Ya. Keren. Sip. Wow. Takjub tapi tidak diiringi dengan apa? Dengan zikir, ingat Allah. Kalau ingat Allah kan harusnya Masya Allah, gantengnya. Tidak apa-apa ada kata gantengnya, tapi ada apanya? Masya Allah, Tabarakallah. Sampai level mati orang. Ya. Ada ustaz, seorang ustaz cerita, seorang ibu bawa anaknya ke pasar. Anaknya ini Masya Allah Tabarakallah, ganteng, lucu, gemuk gitu ya, masih bayi. Sampai di pasar para pedagang, orang-orang pada wih lemune, wih gantenge, wih putihnya. Cuma gitu-gitu aja. Selesai, sehat walafiat itu. Selesai belanja sampai ke rumah, anaknya ditaruh di kasur, meninggal dunia, mati. Padahal enggak ada apa-apa. Al-ainu haqqun, kata Nabi SAW. Ain itu betul-betul ada. Kemudian apa kata Nabi SAW untuk menggambarkan efek dari ain itu? Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Seandainya ada, seandainya Nabi SAW menggunakan kata apa? Seandainya. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Seandainya. Nabi menggunakan kata seandainya, bukan ain itu mendahului takdir. Seandainya. Kenapa Nabi SAW menggunakan kata seandainya bisa mendahului, maka ainlah yang mendahului takdir? Kata para ulama, untuk menggambarkan betapa dahsyatnya efek ain. Bukan untuk menunjukkan bahwa ain itu betul-betul bisa apa? Mendahului takdir. Seperti seorang pemuda yang ingin mengungkapkan keseriusannya saat melamar seorang wanita. Dek, kamu mau dimanapun tinggalmu, sampai pun kamu di planet Mars, aku akan kejar kamu, Dek. Kan orang mungkin Mars. Ngerti ini bina ngerti Mars seburang ngerti ngerti. Itu bukan betul-betul dia akan apa? Terbang ke Mars. Itu hanya sekedar menggambarkan betapa dahsyatnya keseriusan dia gitu loh. Ya kira-kira seperti itulah. Dan Ain itu juga dengan takdir apa? Allah. Nah, yang paling penting untuk kita jalani itu adalah yang perlu kita pahami adalah bagaimana supaya kita enggak kena Ain itu loh. Ya apalagi kalau bukan zikir pagi sore. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu. Kalau bayi Ustaz belum bisa baca, jenengan yang zikiri. Bacain, usapkan. Pagi sore, pagi sore.

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Contoh lagi, seorang mukmin jika ditimpa dengan sakit atau kemiskinan atau ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang setiap orang bisa mengalami kesulitan tersebut, maka engkau akan dapati seorang yang beriman dengan iman yang dia miliki, dengan qanaah, nerima, yang sifat nerima yang dia miliki, dengan ridha, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia, engkau akan dapati dia tetap bahagia. Dia tenang dengan hatinya. Dia tidak berharap suatu perkara yang tidak ditakdirkan kepada dirinya. Dia melihat kepada orang lebih sulit daripada dirinya. Dia tidak memandang ke atas orang yang lebih dapat nikmat daripada dia, ya. Tetapi dilihat kepada yang ke bawah. Dan dia tahu bahawa ini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bisa jadi dia lebih bertambah kebahagiaannya, ya, ketika dia ditimpa dengan sesuatu yang sulit. Dilihat kepada yang ke bawah. Kemudian dia nerima dan dia qanaah. Dia mengingat akan hari akhirat, mengingat janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang telah diberikan segala kenikmatan tetapi tidak diberi qanaah. Ya, qanaah atau sifat nerima ini adalah kunci kebahagiaan. Orang yang paling bahagia, orang yang paling qanaah. Kalau kita tidak bahagia, ya biasanya qanaah jauh dari hati kita. Dan saya ingatkan kembali, ya, di sini Syekh mengatakan tentang orang yang beriman, yaitu al-amil bimuqtada imanihi, yaitu orang yang mengamalkan konsekuensi keimanannya. Jadi iman itu perlu diamalkan. Kita belajar misalnya dalam pengajian tentang namanya sabar, tentang namanya tawakal, tentang namanya takdir. Ini semua ajaran-ajaran keimanan. Tetapi tidak semua orang belajar bisa menjalankan konsekuensi dari apa yang dia pelajari. Sebagian orang keimanan-keimanan tersebut, nilai-nilai keimanan tersebut hanyalah di lisannya, hanyalah sebagai wacana, hanyalah sebagai tambahan pengetahuan, tetapi tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak orang yang mereka belajar, misalnya belajar tauhid dalam kitab tauhid, misalnya ada bab majaa fi sabar, bab tentang sabar, bab tentang tawakal, ya, bab tentang ridha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang pelajarinya, bahkan mungkin menghafal dalilnya. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi, suatu musibah menimpa dirinya, ternyata iman tersebut tidak masuk dalam hatinya, ya. Selama ini yang dia pelajari hanyalah wawasan, dia mengerti, dia hanya sebagai ilmu, tetapi dia tidak menjalankan konsekuensi apa yang telah dia pelajari. Nah, orang seperti ini tidak bisa menghadapi musibah-musibah atau masalah-masalah takdir-takdir yang Allah takdirkan yang mungkin tidak menyenangkan dirinya. Oleh karenanya penting bagi kita ketika kita belajar tentang iman, tentang ketakwaan, benar-benar kita resapi dalam hati kita, benar-benar kita yakini dan kita mulai menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberikan kita ujian-ujian hidup, Allah berikan sedikit demi sedikit untuk melatih apa yang sudah kita pelajari, ya, masalah kesabaran, masalah tawakal, masalah ridha dengan apa yang Allah bagi, masalah qanaah. Ini semua masalah keimanan. Orang kalau memiliki praktekan keimanan yang dimiliki tersebut, dia akan lebih bahagia daripada orang yang diberikan seluruh kenikmatan dunia. Dia miliki dunia di tangannya, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai keimanan tersebut. Kalau seorang tidak memiliki sifat qanaah, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling sengsara. Makanya qanaah adalah kunci kebahagiaan.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah, ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
0: Canceling infak dakwah, canceling tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik canceling infak dakwah. Dapatkan cancelingnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?

0: تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaallah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: Kita FM
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.

di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Karena Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Aba Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Aba Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah. Sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam? Salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf min Allah, wa syaraf min Allah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siangnya banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafadz yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. Seandainya dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia menuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan ana gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kalitanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955. Kalau kemarin kita dengar ada kasus apa? Ada kasus tanah longsor. Ini lebih dahsyat dari tanah longsor. Kejadian di sebuah dukuh namanya Dukuh Legetang. Itu di komplek Dieng. Dukuh ini ya terkenal sangat subur tanahnya. Sangat subur tanahnya. Sehingga penghasilan penduduknya luar biasa dari sayur-sayuran. Rata-rata mereka orang-orang yang kaya-kaya. Setiap tahun panen. Di tempat lain gak panen, di situ panen. Di tempat lain panennya dikit, di situ banyak. Di tempat lain kualitasnya jelek, di situ baik. Itu dukuh, namanya Dukuh Legetang. Akan tetapi subhanallah, berbagai kucuran nikmat dari Allah tersebut tidak membuat mereka

setiap malam selalu mereka nanggap lengger. Nanggap itu mengadakan, ya. Lengger itu kayak kuda lumping, dan yang main itu cewek, dan akhir-akhirnya zina. Setiap malam seperti itu, setiap malam seperti itu, sampai datang tanggal 17 April 1955. Berapa? 17 April 1955. Malam hari itu hujan lebat sekali. Petir sana sini, petir sana sini. Gak ada orang yang berani keluar dari rumah. Akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang, tetap berbuat maksiat. Tetap minum, tetap judi, tetap zina. Sampai lewat pertengahan malam. Ketika lewat pertengahan malam, hujan berhenti. Sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara boom. Suara yang keras sekali, seperti suara bom. Suara itu terdengar oleh dusun-dusun yang ada di sekeliling dusun Legetang. Tapi gak ada satupun yang berani keluar, karena suasananya dingin, gelap, sepi. Setelah itu gak ada suara apa-apa. Baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah. Mereka ngelihat ada sebuah gunung, namanya Gunung Pengamun-Amun. Ternyata gunung itu sudah separoh gak ada. Separohnya gunung gak ada. Mereka, gunung hilang kemana ini? Gak ada separoh. Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang. Bukan longsor. Kenapa bukan longsor? Karena Gunung Pengamun-Amun ke bawah kayak gini ada lembah. Ada lembah, kemudian di sini ada dusunnya. Lembah ini, sungai ini sama sekali tidak ada longsorannya. Berarti gunung itu diapain? Potong, diangkat. Siapa yang bisa ngangkat itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah tinggal di suatu komunitas, isinya di situ maksiat, dan tidak ada yang mengingkari maksiat tersebut, siap-siap.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ibu-ibu dengerin ya, dengan suami itu menyalurkan syahwatnya ke ibu-ibu, selesai urusannya, pikirannya gak kemana-mana. Karena suami itu di luar rumah punya banyak masalah, mungkin dia melihat hal-hal yang membuat syahwatnya naik. Sampai rumah gak dilayani sama istrinya. Kadang-kadang ada suami pulang ke rumah, ketuk pintu, assalamualaikum, yang buka pembantu, mana ibu? Tidak ada, yang ada saya di rumah bapak. Waduh, syaitan hadza. Maka bahayanya seperti itu. Oleh karena itu masalah ranjang, tolong kalau suaminya manggil nurut sama suami. Oh capek, lelah, ini itu. Perempuan itu dalam kondisi capek dan lelah masih bisa melayani suami. Iya. Tapi kalau laki-laki capek gak bisa melayani istrinya. Ada perbedaan. Tapi memang di perbedaan itu ada rahmat Allah Azza wa Jal. Kalau perempuan sudah, bismillah sampaikan kepada suami, bang maaf bang, aku capek bang. Ya sudah, biar suaminya yang menggarap ladangnya ya. Karena perempuan itu ladang bagi kaum laki-laki. Nisa'ukum harthul lakum.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special dengan guru kita, Ustaz Muhammadul Zikri Hafidzallahu Ta'ala. Apa kabarnya, Ustaz?
4: Alhamdulillah,
3: Bang. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ustaz, terima kasih, Ustaz, atas kehadiran di studio,
4: Ustaz. Sama-sama, Bang.
3: Zak, yes, Van. Untuk kali ini, apa nih, Zak, yang kita mau tanyakan ke Ustaz?
5: Kayaknya jangan kita terus yang nanya deh, Van.
3: Oh, gitu ya?
5: Boleh nggak kita lempar ke listeners untuk bertanya, Van?
3: Boleh banget.
5: Boleh, ya?
3: Boleh banget. Udah ada belum pertanyaannya?
5: Katanya ada.
3: Ada, ya?
5: Ada, dong.
3: Siapa yang mau bacain?
5: Dimas.
3: Oke, okay, Dimas. Okay. Kita langsung lempar ke Dimas, ya.
5: Ya.
3: Dimas,
5: ya,
3: silakan.
6: Oke deh, jazakallah khair Mas Fani. Oh ya Bang Rozak, jazakallah khair juga nih. Aduh bukan main atas operan lambungnya. Dan para pendengar, izinkan saya untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @irfanrosandi. Oke deh, pertanyaannya, kalau mau kurban kan katanya gak boleh potong kuku ya. Kalau misalnya kukunya kepotong gak sengaja tuh gimana ya? Apa jadi gak boleh berkurban? Oke deh, belum habis pikir nih gimana caranya tuh kuku bisa kepotong ya gak sengaja ya. Apa mungkin gara-gara main gundu terlalu bersemangat, atau karena ngegaruk lewat kuat, atau karena salah posisi mencet jerawat? Ya kita gak tahu deh, mudah-mudahan bukan karena hal yang gawat. Dan apapun itu, semoga semuanya sehat-sehat walafiat, ya gak? Segera kita kembali ke studio utama ya, kepada Mas Fani, Bang Abdul Razak, dan kepada kerabat guna menjawab dari Pak Ustadz. Silakan Mas Fani, sikat.
3: Oke.
4: Itu teman antum, Pak?
5: Iya, Ustaz, teman kita, Ustaz.
3: Teman kita berdua.
5: Maafin teman kita, Ustaz.
3: Oke, okay, Dimas, thank you Dimas ya.
5: Gimana Ustaz menanggapi pertanyaan dari saudara kita tadi, Ustaz?
3: Silakan, Ustaz.
4: Iya, makasih. Dari Irfan tadi ya.
3: Iya, Ustaz. Ya.
4: Jadi pertama gini, buat teman-teman juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika kita ingin mengerjakan ibadah kurban, idza ra'aitum hilalan Dzulhijjah, apabila salah seorang dari kalian melihat hilal tanda masuknya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi wa'adfari, hendaknya dia tidak memotong rambutnya atau kukunya atau dan kukunya.
3: Oke.
4: Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim.
3: Oke.
4: Namun yang perlu kita ketahui adalah dalam hadis di atas, teman-teman sekalian, Nabi mengatakan orang yang ingin berkurban hendaknya dia tidak cukur rambut, gunting kuku dan lain-lain.
3: Oke.
4: Hanya saja yang perlu kita ketahui, memang terjadi khilaf para ulama dalam memahami hadis di atas.
3: Oke.
4: Seperti misalnya Imam Ahmad atau Madzhab Hanabilah itu benar-benar mengambil substansi dari hadis di atas.
3: Oke.
4: Sehingga mereka mengatakan enggak boleh potong kuku atau gunting rambut.
3: Iya.
4: Jadi hukumnya wajib untuk dibiarkan begitu saja. Namun tidak ada kaitannya dengan keabsahan kurban dia tersebut. Artinya kalaupun potong dia berdosa, namun kurbannya tetap sah.
3: Sah Ustaz.
4: Iya. Dan pandangan kedua misalnya pandangan madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, madhab yang dipilih oleh mayoritas orang Indonesia di negeri ini, itu mengatakan bahwa hukumnya sunnah untuk dibiarkan. Karena mereka membawa hadis ini ke hadis lain, hadis Aisyah. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa hadis ini tidak mewajibkan namun menganjurkan atau mensunahkan. Jadi mereka menerima hadis di atas, namun pemahaman dan makna perintah tersebut apakah wajib atau sunnah.
3: Oke.
4: Nah, bukan di forum ini kita dudukkan permasalahan ini karena forum ini hanya singkat saja.
3: Iya, Ustaz. Benar, Ustaz.
4: Arahan kita kepada teman-teman semua,
3: gimana Ustaz?
4: Jadilah seorang safety player.
3: Oke.
4: Dengan cara apa? Dengan cara tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut.
3: Oke.
4: Karena dengan tidak memotong kuku, mencukur rambut, maka kita main aman. Menurut madhab yang mewajibkan, kita dapat pahala. Menurut madhab yang mensunahkan, dan nanti ada yang membolehkan, kita juga pun dapat pahala. Jadi aman, apalagi ini 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Waktunya untuk beribadah, beramal soleh dan seterusnya. Dan ini kan enak banget gitu loh. Justru yang butuh modal kalau kita gunting rambut gitu. Sekarang berapa gunting rambut, Pak?
3: 50 ribu, Ustaz.
4: 50 ribu.
3: Ya, agak kerenan dikit, Ustaz.
4: Jadi dengan kita enggak pakai modal apapun, enggak dipotong tuh dan enggak dicukur sampai hewan kita disembelih, kita dapat pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Okay. Dan tambah lagi, ini kan sunnah masih belum familiar nih.
3: Iya, Ustaz.
4: Sehingga kalau kita amalkan, maka kita menghidupkan salah satu sunnah Nabi yang belum familiar dan masih langka di masyarakat, dan kita dapat pahala syiar dan mengerjakan amalan yang masih langka itu tadi.
3: Oh, Masya Allah. Okay.
4: Ini banyak banget fadilahnya.
3: Masya Allah. Itu, Van. Nothing tulus, Van.
4: Iya.
3: Nothing tulus. Jadi kita cukup gak ngapa-ngapain dapat pahala.
7: Benar. Biarin rambut aja gak usah dicukur, dapat pahala di 10 hari pertama Dzulhijjah tuh.
3: Benar banget.
4: Dan satu lagi, ada pun kalau orang yang potong dan mencukur gak sengaja, maka gak ada masalah. Maka gak ada masalah sama sekali. Misalnya dia lupa dan seterusnya. Dan kasih tahu teman antum tuh Dimas. Dan gak perlu terlalu kepo juga. Jadi kita gak perlu terlalu cari tahu kenapa kukunya kepotong. Lebih baik daripada kita kepoin orang-orang kayak gitu, mendingan kita baca Quran, zikir, banyak takbir, tahmid dan sebagainya. Mumpung 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mungkin itu.
3: Ya, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Itu tadi saudara kita yang bertanya, mudah-mudahan mewakili juga kepada listener lainnya yang penasaran tentang hal ini, Evan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simpel.
1: Dibuatlah kehidupan dunia ini
0: dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
1: Cuman kita yang menggampang-gampangkan.
0: Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. In

0: العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana, lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
1: Saat raga tak lagi bersama mereka.
0: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500. Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah. Mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: 4,3 kita meniti ilmu.
2: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya, nah hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolah? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu dengerin. SD juga seperti itu. SMP, akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapak. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu seneng kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dialami selama di sekolah.
3: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh memeluknya melepaskannya itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra bacalah kemudian kata Nabi ma ana biqari aku tidak bisa baca setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya inni khasyitu ala nafsi sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, "Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak wahai suamiku bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu 'ala nawaibil haq. Engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya, tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal. Ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang. Orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini, ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan. Ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku. Sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
4: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin
3: barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar dzarrah ya sekecil apapun dia akan melihat balasannya barang siapa melakukan keburukan sekecil apapun dia akan melihat balasannya ya apa kata Luqman kepada putranya
5: ya bun

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunda. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunah, sehat lebih mudah, nyaman, nyaman untuk keluarga. Untuk keluarga.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashar. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal saleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, walal jihad fi sabilillah. Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fi sabilillah? Kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad, kecuali seorang yang keluar, seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas dia, artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali. Ya. Artinya dia meninggal, hartanya dirampas musuh. Ini hadis sangat agung ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, harta yuhra kedua damuhu, sampai darahnya tertumpah. Kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap sholat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa sholat terawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung, ya. Ini ibadahnya agung, ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita, sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, memotivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah, dengan seluruh ibadah.
3: Hari itu akan tiba, hari itu akan tiba, dan dia tidak akan lama lagi. Karena Allah telah mengatakan akhirat itu sudah sangat dekat. Jangan antum kira akhirat itu masih terlalu jauh. Akhirat kita itu sudah sangat dekat. Kiamat itu sudah sangat dekat.
4: Hanya syaitan
3: dan tipu muslihatnya.
4: Hanya iblis
3: dan bala tentaranya yang membisikkan kepada Anda, akhirat masih lama, santai saja. Akhirat masih jauh, enjoy saja. Ketika Anda mengira akhirat masih jauh, Anda bertabrakan 180 derajat dengan kitabullah Azza wa Jalla yang mengatakan akhirat sudah sangat dekat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij, itu masih lama, masih jauh. Wa narahu qariban. Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
4: Kami memandang akhirat itu sudah sangat dekat.
3: Berarti kalau Anda mengatakannya jauh, Anda bertabrakan dengan Al-Qur'an kalam ilahi. Dan Anda bertabrakan dengan Rasul Anda sendiri Muhammad bin Abdullah shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Karena Rasul Anda mengatakan buistu ana wasa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini.
4: Dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari.
3: Dan sudah berlalu 1400 tahun lebih. Orang yang merasa bahwa akhirat sudah dekat akan melakukan persiapan karena akhirat akan segera tiba. Dan orang yang merasa akhirat masih jauh, dia akan santai. Andai santainya hanya untuk dunia yang sifatnya mubah, itu sudah cukup baginya untuk rugi. Apatah lagi santainya itu membuat dia enjoy di atas maksiat. Dan tak ada keinginan untuk bertaubat, menyesali dosa dan kesalahan, berbenah diri, berbenah hati, memohon keridhaan ilahi dan ampunannya, bersiap-siap untuk menghadap kematian. Ya akhi, bagaimana mungkin antum mengatakan akhirat masih jauh? Antum umat episode terakhir.
4: Antum umat episode terakhir.
3: Dan sudah berjalan 1400 tahun umat episode yang terakhir. Tak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dia merupakan episode yang terakhir sangat dekat dengan masa akhirnya. Maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana dawajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi." Waliyazubillah. Ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namimah, mengadu domba.

0: ingin biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu kalau gitu kan enak hati itu. Ayem rasanya. Enggak ada saring suudzon, ya.
1: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah. Namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy-sya'r wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
2: Alhamdulillah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga. Karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah. Lisan memunculkan adu domba. Lisan memunculkan perpecahan, permusuhan, dan lain sebagainya.
0: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
2: Jaga lisan.
3: Sudahlah, seperti itu rumah tangga gitu.
4: Ada kekurangan, memang nggak bisa lah antum berharap rumah tangga antum seperti surga, nggak bisa.
3: Anak kepingin Ustaz, sakinah, mawaddah, rahmah. Iya, kita ingin semuanya kayak gitu. Baru buka pintu, ribut. Ya Allah, tutup lagi. Anak berangkat kerja lagi ya. Seperti itu rumah tangga. Yang kadangkala cinta itu mulai redup karena bertambahnya umur atau kelakuan yang tidak menyenangkan hati, bahkan suka melukai hati. Kadangkala jadi redup cinta itu. Tapi sudah, di rumah. Di rumah tangga itu, di rumah. Antum kalau punya rumah bocor, apa antum pindah langsung? Bocor. Bismillah, pindah. Duh, tunggu dulu lah. Rumah onok tikus eh. Aduh, na'udzubillah, ini banyak tikus. Pindah lu, tunggu. Tikus ini ditangkap. Iya, kan antum tahu. Yang bikin gak enak di rumah itu adalah tikus. Jangan dikasih makan tikusnya. Karena orang tahu di rumahnya ada tikus, dikasih makan. Tambah banyak tikus. Maka bagaimana ditangkap tadi? Jangan serta-merta.
5: بسم الله الرحمن الرحيم

Di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunusu thiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yang kihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Atau kama qala Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia? Apa yang mau dihisap, ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Ya. Orang kaya masya Allah HP-nya, ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang, maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, berinfak, anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala, ya, menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya. Tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahu al-mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arbaati anfar. Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajulis salih. Ni'mal mal salih li rajulis salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadirat subhanahu wa ta'ala, nah, orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin, meskipun masuk surganya terlambat.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
3: Qudwatun, qudwatun nabawiyah, nabawiyah, nabawiyah.
4: An Abi Amr, waqil, Abi Amr, Sufyan ibn Abdillah, radiyallahu anhu qal. Qultu ya Rasulallah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
7: Kapan terakhir kali antum nih minjek kaki ibu antum?
6: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak. Pernah bengkak kaki ibu kita itu. Gendong kita. Datang sama ibu. Pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang. Berangkat ke kampungnya cuma apa? Mau pijit kaki ibu, pijit. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan wa wada'tu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan, jalan ibu kita.
7: Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya, puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

0: setiap suara yang menguda.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Sembilan puluh empat koma tiga FM, Kita Radio.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman pecinta radio kita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda di kesempatan malam hari ini? Semoga Anda dan juga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasanya patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah ya, atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, yang dengan nikmat kesehatan tersebut kita semua diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan berbagai macam ketaatan kepadanya, termasuk diberikan kemudahan kembali bagi kita untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu syar'i. Itu adalah tentu saja karunia yang agung yang Allah berikan kepada kita ya. Karena di malam hari ini, teman-teman pecinta radio kita FM, kita akan kembali menemani waktu malam Anda dengan program acara Kalam, kajian live malam hari untuk edisi Kamis malam Jumat di malam yang kelima dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan juga dengan hari yang ke ya, sekarang di tanggal 21 Mei 2026 ya, kita kembali berjumpa di pembelajaran Tahsin Al-Quran bersama dengan pemateri kita Ustaz Fauzi Abu Fasha Hafizullah Ta'ala, yang akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang terdapat di dalam Matan Al-Jazariyah ya. Seperti apakah pembahasan selengkapnya yang akan dibahas dalam lanjutan Matan Al-Jazariyah ini, dan insyaallah kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz Fauzi Abu Fasha yang sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bait yang ke-82.
1: Betul Ustaz.
0: Namun hanya beberapa poin saja, maksud baru sebagian saja dari pembahasan 82 ya.
1: Yeah.
0: Artinya untuk kesempatan malam hari ini kita masih akan membahas tentang 82.
1: Betul.
0: Sampai dengan 84.
1: Betul sekali,
0: Insya Allah. Baik, untuk 3 bait ini berkisar tentang apa nih Ustaz pembahasannya?
1: Ini masih di bab yang sama, yaitu berkenaan tentang cara penulisan yang terputus dan tersambung.
0: Cara penulisan yang terputus dan tersambung.
1: Betul.
0: Baik, sangat menarik untuk kita simak bersama ya teman-teman pecinta radio kita FM. Dan kembali kami mengajak Anda ya, untuk Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran kami, diperkenankan ya, Anda teman-teman pecinta radio kita FM memperdengarkan bacaan Quran Anda. Silakan Anda bisa membaca Quran surat Al-Buruj dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22 atau terakhir, ayat terakhir dari surat Al-Buruj ya. Kami ulangi buat Anda yang saat ini sedang menyimak siaran kami, Anda diperbolehkan untuk memperdengarkan bacaan Quran Anda ya di Quran surat Al-Buruj ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Silakan diperdengarkan, bisa melalui voice note lewat WhatsApp kami di 0852 10943 943, atau melalui telepon Anda bisa hubungi kami di 0231488281. Bagi teman-teman pemirsa Zoom, bisa juga nanti Anda langsung bergabung ya untuk memperdengarkan bacaan Quran Anda di surat Al-Buruj ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22 di sesi yang kedua nanti. Insyaallah sesi kedua juga Ustaz akan mengajak kita ya untuk memperdengarkan atau barangkali membahas ya hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat An-Naziat yang akan beliau awali dari ayat yang ke-34 dan seterusnya. Baiklah pecinta radio kita FM, tanpa berlama-lama lagi kita akan ikuti bersama pembahasan lanjutan dari Matan Al-Jazariyah bersama dengan pemateri kita Ustaz Fauzi Abu Fasha di bait yang ke-82 sampai dengan bait yang ke-84. Kepada Ustaz Fauzi dipersilakan.
1: Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Nah, alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur pada Allahu Jalla wa'ala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali limpah nikmat, yang dimana semoga dengan nikmat tersebut kita gunakan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pastinya kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, untuk pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang dimana pembahasan ini masih di bab yang sama, yaitu babul maqtu'i wal mausuli, yaitu bab tentang penulisan, yang dimana dalam penulisan Al-Quran itu ada yang secara bacaan mungkin dibaca semisal imma, dibaca seperti itu, akan tetapi mungkin secara tulisan ada yang terputus dan ada yang tersambung. Ada yang ditulisnya langsung imma, ada yang ditulisnya inma, seperti itu. Nah, inilah pembelajaran yang kita akan bahas, yaitu berkenaan tentang ilmu rosem, ilmu menulis Al-Quran. Nah, maka kita awali pada bait nomor 82, ya, 82, perhatikan di situ, pada bagian yang pertama yang terakhir, di situ, qal muallif Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf, atau biasa disebut Imam Jazari rahimahullah taala, beliau mengatakan imma birra'di wal maftuh hasil. Nah, perhatikan bait 82 dari yang pertama bagian akhir hingga yang kedua, beliau mengatakan imma birra'di wal maftuh hasil. Nah, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang kalimat anla dalam Al-Quran yang tertulis secara terpisah. Maka berikutnya kita akan membahas tentang lafaz inma, imma, imma, tapi tertulisnya inma, in, kemudian ma, seperti itu. Secara bacaan kan harusnya imma, tetapi secara tulisan dia tertulisnya in dan juga ma. Nah, perhatikan lafaz imma yang tertulis secara fakta, fakta itu terputus, maka ditulisnya secara in kemudian ma, yaitu dengan mengkasrahkan hamzah. Maka semua mushaf sepakat menulis lafaz imma tadi dengan putus pada surah Ar-Ra'd, ya, dalam surah Ar-Ra'd, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Jadi di dalam surah Ar-Ra'd ayat 40, di situ tulisan imma, tulisan imma, kalau tulisan imma kan mungkin kita bayangnya, ya, ini bisa langsung ke mim atau langsung ada nunnya, apakah imma atau in kemudian ma. Karena walaupun terdapat perbedaan tulisan, namun secara bacaan sama aja gitu loh. Nah, cuman yang harus kita garis bawahi di sini adalah tulisannya. Nah, di seluruh mushaf itu, ya, tertulis dengan inma terputus, yaitu di surah Ar-Ra'd. Perhatikan di situ, di surah Ar-Ra'd. Jadi semua mushaf sepakat menulis kata imma dengan putus pada surah Ar-Ra'd ayat 40. Di situ nunnya terpisah, ya, terputus. Adapun selain dari situ maka tersambung, seperti itu. Itu harus kita pahami bersama. Kemudian di bait 82 juga, di situ Imam Jazari mengatakan birra'di wal maftuh hasil. Nah, kemudian ada kata amma. Kalau tadi imma dengan mengkasrokan hamzah, kalau memfathahkan hamzah amma, maka disini disebutkan, maka tertulis secara tersambung, artinya bukan an dan ma, bukan, tapi langsung amma. Maka disini tertulis semua mushaf sepakat menulis kata amma dengan sambung pada semua tempat.
2: Ini pengkhususan.
1: Betul. Kalau tadi imma itu di surat Ar-Ra'd, sisanya nyambung. Yang di Ar-Ra'd itu terpisah. Adapun yang amma ini semua, ya, pada semua tempat dalam Al-Qur'an, maka tertulis secara nyambung. Ya, maka di situ Imam Jazari mengatakan wal maftuh hasil, sil, ada kalimat kode sil yang mengatakan, yang itu menunjukkan bahwa kalimat amma itu enggak ada nunnya, tapi langsung amma. Seperti itu. Nah, salah satunya di sini ada contohnya di surah Al-An'am ayat 143. Ya. Al-An'am ayat 143. Di situ tulisan ammanya itu tidak ada, tidak terputus. Perhatikan pemirsa, jadi kalau terputus itu ada nunnya ya. Kalau terpisah, kalau terpisah itu ada nunnya. Kalau terputus tidak ada. Jadi langsung ke mimnya. Nah, kalau di amma ini itu tidak ada nunnya. Jadi langsung tersambung. Amma. Ada nunnya di situ? Ayat 143. Surah Al-An'am. Ammash. Nah, apakah ada nunnya?
2: Enggak ada.
1: Itu yang menunjukkan berarti tulisnya tersambung. Kalau terputus itu biasanya ada nun. Ada nunnya. Seperti kalimat tadi imma itu. Itu kan ada nunnya baru mim. Walaupun secara bacaan mungkin kita mengiranya tidak ada mim. Tidak ada nunnya. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian berikutnya pada bait nomor 82 bagian yang terakhir, Imam Jazari mengatakan wa amma nuhu qata'u mimma malak rumin nisa khulful munafiqina. Perhatikan, kemudian kita akan membahas tadi kan anla, imma, amma. Kemudian berikutnya kita akan membahas anma. Anma. Ain, nun, kemudian ma. Amma. Nah, perhatikan di situ, lafaz amma ini masih membahas tentang iqta'u. Berarti terputus. Berarti ada nunnya dong ya, ada nunnya. Semua mushaf sepakat menulis lafaz tersebut dengan putus pada surah Al-A'raf ayat 166. Nah, jadi kalau di surah Al-A'raf itu pemirsa, kalimat amma itu terputus. Artinya ada apa di situ, ada nunnya. Ya, contohnya itu ayatnya tadi surah Al-A'raf ayat 166. Allah berfirman falamma atau amma itu. Karena nanti ada contoh lagi ya di surat Al-An'am ayat 100, di situ enggak ada nunnya. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Al-An'am ayat 100. Ya. Barangkali kita pengen langsung ngelihat gitu ya, barangkali betul atau tidak gitu loh. Jadi subhanallah, para ulama tuh luar biasa ya, sampai hal semacam ini saja mereka memahami gitu loh adanya perbedaan. Ayat 100. Subhanahu wa ta'ala amma.
2: Nyambung.
1: Itu tersambung berarti ya. Adapun tadi di surat Al-A'raf terpisah.
2: Amma.
1: Nah, walaupun secara bacaan sama ya. Sama-sama langsung amma gitu loh. Tetapi ternyata sesuai dengan tulisannya itu memiliki perbedaan antara yang tersambung kemudian yang terpisah, itu terputus. Bedanya kalau yang nyambung itu enggak ada mim, enggak ada nunnya. Yang ayat tadi 100, subhanahu wa ta'ala amma, ada nunnya enggak?
2: Iya,
1: enggak ada. Tapi yang Al-A'raf tadi wa imma itu ada. Nah, itu jadi perbedaannya di situ saja.
2: Makna
1: yang pas walau ta'ala alam, tapi syarat tulisan berbeda. Seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami bersama mengenai penulisan amma. Berikutnya adalah mimma malak. Berikutnya tulisan minma. Mimma. Minma berarti terputus ya pemirsa ya. Terputus. Itu di sini disebutkan bahwa semua mushaf sepakat menulis lafaz mimma dengan putus pada dua surat. Yang pertama adalah Rumin, surat Ar-Rum. Ya, ayat 28. Ayat 28 di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka afi ma razaqnakum." Nah, di situ mimma
2: ayat
1: berapa? Ayat 28. Nah, itu contoh apa namanya tulisan yang disepakati itu terputus secara tulisan ya di surah apa Ar-Rum. Makanya di situ ada nunnya ya, mimma, karena ada lafaz lain yang tulisan mimma tapi enggak ada nunnya. Langsung nyambung. Nah, kalau ini kita bahas yang terpisah dulu. Gitu ya. Yang terpisah. Nah, jadi yang pertama itu surat Ar-Rum, yang kedua An-Nisa ayat 25 juga. Itu yang terpisah. Ya, itu yang terpisah. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum. Nah, di situ. Ayat 25 surah An-Nisa. Betul. Itu langsung dari awal aja itu langsung ketemu famimma. Wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma. Betul. Itu terpisah. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Namun Imam Jazari kemudian mengatakan khulful munafiqin. Di surah Al-Munafiqun ayat 10, di situ kata para ulama itu ada perbedaan pendapat. Jadi ada beberapa mushaf yang nulisnya nyambung. Ada beberapa mushaf yang tertulisnya terpisah. Itu makanya di situ Imam Jazari mengatakan khulfu. Yang dimana kalau dalam matan Jazariyah itu ada suatu kode ya, yang memudahkan kita untuk memahami bahwa apabila ada kalimat khulfu itu menunjukkan bahwa ada dua pendapat. Kalau tadi jelas tuh di surat Ar-Rum An-Nisa disepakati terpisah tulisannya. Tapi yang di Al-Munafiqun itu ada perbedaan pendapat. Ayat nomor 10. Kalau kita lihat di Al-Quran situ terpisah atau nyambung? Nyambung atau terpisah?
2: Terputus.
1: Terputus. Berarti ada nunnya ya?
2: Ada.
1: Ada nunnya seperti itu. Ya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Makanya dalam beberapa mushaf ditulis putus dan pada beberapa lainnya ditulis dengan nyambung seperti itu. Nah, itu yang harus kita pahami bersama pada bait nomor 82. Kemudian ya tadi 83 ya, 83 bagian yang ke pertama. Kemudian bagian yang kedua di situ Imam Jazari mengatakan amman assasa fusilatin nisa wa dhibhin haitsuma wa allamil maftuha. Kemudian berikutnya bait nomor 83 bagian yang kedua hingga bait 84 ya. Di situ Imam Jazari kemudian mengembahas tentang kalimat amman assasa. Amman. Mungkin kalau kita pikirkan amman ini mungkin mimnya cuma satu ya, langsung ada tasdid. Tapi yang dibahas di sini tidak, mimnya ada dua. Am sama man. Seperti itu. Yaitu berarti ini tertulis secara terpisah atau nyambung? Terpisah. Am kemudian man. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa lafaz amman itu sepakat menulis putus lafaz itu pada empat tempat. Yang pertama di surah At-Taubah ayat 109. Nah, di surah At-Taubah ayat 109 itu pemirsa, itu tulisan amman itu tertulis secara terpisah ya. Tertulis secara terpisah, makanya di situ ayatnya afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman. Nah, itu jadi tertulis secara terpisah. Dan juga nanti ada di surah Fussilat ayat 40, An-Nisa ayat 109, dan juga As-Saffat ayat 11. Nah, empat tempat ini disepakati secara penulisan amman itu secara terpisah. Adapun selainnya maka nyambung. Itu yang harus kita garis bawahi bersama. Kemudian berikutnya bait 84 bagian yang ke berikutnya itu kalimat haitsuma. Haitsu kemudian ma. Jadi haitsuma pemirsa TV Sunan dan pendengar Radio KTFM itu ada dua penulisan. Ada yang nyambung, ada yang terpisah. Nah, yang kita akan bahas adalah yang terpisah haitsu kemudian ma. Ya, haitsu kemudian ma. Nah, lafaz ini itu terpisah penulisannya dan semua mushaf sepakat menulis putus lafaz tersebut dimanapun lafaz tersebut disebutkan. Ya, haitsuma disebutkan dalam Al-Qur'an pada dua tempat. Ya, haitsuma disebutkan pada dua tempat di antaranya tadi di surah Al-Baqarah. Nah, di Al-Baqarah di situ tertulis secara terpisah. Ya, terpisah di ayat 144 Al-Baqarah. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatarah." Ini juz 2 awal-awal. Ya. Nah, itu kalimat haitsuma itu terpisah. Karena ada beberapa kondisi yang dia tertulis secara nyambung. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah pada bait 84 kalimat al-lam, an kemudian lam, al-lam. Nah, lafaz al-lam ini tertulis secara terpisah yang akan kita bahas, di mana semua mushaf sepakat menulis putus lafaz tersebut dimanapun lafaz tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya itu di surah Al-Balad. Ayah sabu alam yarahu ahad. Nah itu tulisannya kan anlam, seperti itu ya. Nah itu yang harus kita garis bawahi bersama mengenai beberapa kata yang sudah kita bahas, yang dimana tertulisnya secara ada yang terpisah dan ada yang menyambung. Nah itu yang kita pahami bersama mengenai ilmu rasm ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah. Terima kasih jazakumullahu khairan atas pelajaran yang telah disampaikan ya. Tentu saja ini merupakan tambahan ilmu ya buat kita semuanya, yang mungkin bagi sebagian teman-teman pendengar radio kita FM ini cukup rumit ya. juga banyak yang masih belum paham ya. Tetapi dengan kita mempelajari bait yang ke-82 sampai dengan bait yang 83 ini, tentu ini kita jadi tahu ya betapa belajar Al-Quran itu, belajar bacaan tajwid itu begitu rinci gitu.
1: Betul sekali.
0: Masya Allah ya. Banyak sekali nanti tentunya di bait-bait selanjutnya yeah. juga yang akan kita pelajari, yang mungkin sebelumnya banyak kita nggak mengetahuinya gitu ya. Baik, kita akan lanjut dengan sesi yang kedua ya. Diperkenankan buat teman-teman pecinta radio kita FM yang ingin memperdengarkan bacaan Qur'annya, silakan Anda bisa memperdengarkan bacaan Qur'an Anda melalui voice note WhatsApp di 0852 1094 3943 ya. Sebagaimana tadi kami sampaikan, Anda bisa membaca surat Al-Buruj dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang terakhir ya. Insya Allah bacaan Quran Anda akan dikoreksi oleh Ustadz Fauzi di sesi yang kedua nanti. Kami nantikan partisipasi Anda ya. Buat Anda yang baru bergabung, dipersilahkan, Anda juga diperkenankan untuk membaca Quran surat Al-Buruj ya, yang dikirimkan melalui voice note ke nomor WhatsApp kami di 0852 1094 3943. Tapi ingat, dari ayat yang pertengahan aja ya, dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang terakhir ya. Melalui telepon juga boleh Anda hubungi kami di nomor 0231 488 281. Buat teman-teman yang bergabung melalui Zoom juga boleh ya, bisa nanti langsung di unmute aja ya, untuk apa namanya, tombol volumenya gitu ya. Dan insya Allah Ustaz Fauzi Abu Fasha juga akan mengajak kita ya untuk mengetahui hukum-hukum tajwid di surat An-Nazi'at dari ayat yang ke-34. Untuk itu jangan kemana-mana pecinta radio kita FM, karena insya Allah kami akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini.
3: 94,3 FM Kita Radio.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Termasuk di antara yang menjadikan kita berbahagia dan menyejukkan mata adalah apa yang kita lihat di Cirebon berupa antusias dan juga semangat para saudara-saudara kita kaum muslimin dan juga muslimat untuk menuntut ilmu, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat manusia banyak di antara mereka yang lalai dari agamanya. Dan termasuk di antara yang mengembirakan adalah adanya media yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, radio kita di Cirebon ini yang memiliki slogan prinsip meniti ilmu, menata hati, dan diampu, diasuh oleh para asatidah kita, asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dikenal dengan sahihnya manhaj mereka, sahihnya akidah mereka. Tentunya nikmat yang besar ini hendaknya kita syukuri dengan cara kita manfaatkan. Dan beristifadah, mengambil faedah dari media ini, mengikuti kajian, dan tentunya sebisa mungkin kita mendukung baik dengan doa kita, baik dengan infak materi yang kita miliki, karena yang namanya dakwah selain dia perlu SDM, perlu tenaga, juga di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang daruri untuk dikeluarkan supaya media ini bisa terus berlangsung memberikan manfaat kepada umat. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara-saudara kita yang mereka berada senantiasa di belakang untuk keberlangsungan media ini, dan semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik, memberkahi ilmu, tenaga, keluarga dan harta mereka. Amin. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Uangnya 50.000, berarti kembalinya 500 rupiah ya, Dek?
6: Iya, Kak.
5: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
6: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
5: Kemana ya?
6: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
5: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
6: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
7: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
5: Dede, sebentar, Dek.
6: Kenapa, Kak?
5: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran Radio Kita FM 94,3 MHz. Meniti ilmu, menata hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Enggak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di Radio Kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat. Bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini, jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan, dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke Radio Kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan Radio Kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.

0: 94,3 FM Kita Radio.
1: Terima kasih pecinta Radio Kita FM, Anda masih bersama kami di program acara Kalam Kajian Live malam hari. Masih bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya Hafizullah Ta'ala. Dan kini kita saatnya akan memperdengarkan ya satu persatu bacaan Quran dari teman-teman pecinta Radio Kita FM yang sudah mengirimkan bacaan Qurannya melalui voice note ya ke 0852 1094 3943 melalui WhatsApp, yang sudah memperdengarkan bacaan Qurannya di surat Al-Buruj ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Buat yang belum dan ingin memperdengarkan bacaan Qurannya, dipersilakan ya, masih ada kesempatan waktu untuk Anda bisa memperdengarkan bacaan Quran Anda di surat Al-Buruj ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Insyaallah bacaan Quran Anda akan dikoreksi oleh Ustadz Fauzi Abu Fasya ya, setelah kita hadirkan untuk teman-teman pendengar Radio Kita FM. Dan juga melalui telepon bisa juga Anda hubungi kami ya di 0231 488 281. Namun sebelum kita masuk ke pemutaran ya pembacaan Quran yang dikirimkan oleh teman-teman pendengar Radio Kita FM, kita akan hadirkan terlebih dahulu ya pengenalan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat An-Naziat yang akan diawali dari ayat yang ke-34. Kepada Ustadz Fauzi dipersilahkan.
2: 6. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. InsyaAllah ta'ala di sesi yang kedua ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang ada di surah An-Nazi'at, yang dimana kita awali pada ayat 34 ya. Perhatikan di situ, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Perhatikan di situ ada kalimat dha fa'idha. Dha di situ dua harokat, yaitu mat asli berarti ya. Ja'ati, ja'ati. Kalau kita melihat ada mat yang di sana itu ada benderanya, maka dipastikan dalam membacanya cukup panjang ya pemirsa ya, seperti itu. Dan di sini dihukumi dengan mat wajib mutasil, karena mat dengan hamzah itu pada satu kata, maka dalam membacanya wajib dibaca lebih dari dua harokat, seperti itu. Kemudian berikutnya tiat tomma. Nah, perhatikan permisal di situ ada tomma tuh. Ini namanya mat lazim kilmi ya musaqqal. Ya, kilmi itu artinya berarti berada di tengah ayat. Kalau mat lazim harfi itu pada ayat pertama di beberapa surat, awal ayat gitu loh. Nah, kalau ini di pertengahan dan di sini disebut dengan kilmi musaqqal. Sehingga yang namanya mat lazim maka wajib dibaca 6 harokat pemirsa. Maka jangan sampai mat wajib yang sebelumnya itu dibaca lebih panjang sedangkan mat lazim tidak dibaca panjang. Maksudnya dari dua mat ini, lazim dengan wajib itu dari sisi kuatnya itu menang mat lazim. Maka mat lazim tidak boleh lebih rendah kadar panjangnya dari mat wajib. Dia tetap harus di atas mat lazim. Ya. Fa'idha ja'atit tommatul kubra. Nah, kemudian ketika mat lazim kilmi ini, tom, itu ada sedikit nabar pemirsa. Nabar itu adalah hentakan untuk menunjukkan bahwa huruf setelahnya itu ada tasydidnya. Seperti itu ya. Ada hentakan dan kemudian ditahan. Tom matul kubra, karena dia guna seperti itu ya. Kubra, kube, di situ ada qalqalah sughra, harus dipantulkan dengan ringan. Ra, ra-nya mat tabi'i, dua harakat saja. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Perhatikan di situ yauma, di situ ada lin. Nah, karena ada waw mati sebelumnya ada huruf harokatnya fathah, maka dialirkan. Yauma, jangan dibaca yaumaya, yaumaya, jangan. Yauma, jadi dialirkan dengan aliran yang rileks, yang aliran yang memang pelan gitu loh, tidak ada hentakan. Jadi jangan dibaca yauma, yauma, jangan. Yauma, pelan, seperti itu. Kemudian insanu, nun mati ketemu sin ya, itu namanya adalah ikhfa, dan ikhfanya itu harus dibaca dengan kadar yang lama, ditahan. Ya tadzakkarul insanu ma sa'a, jadi ditahan dengan cukup lama. Berikutnya sa'a, Nah itu mat iwat, mat tabi'i. Harus dibaca dua harokat saja. Berikutnya ayat 36, waburizati. Nah, perhatikan pemirsa, jadi kalau ada ro bertasydid itu kadang kita salah faham ya. Kalau ada ro bertasydid itu ada yang menyangka hurufnya tebal ro-nya. Padahal tidak. Yang menyebabkan tebal tipisnya ro itu adalah harokat, bukan tasydid. Maka ketika ada ro tasydid dan dia harokatnya kasroh, maka tetap dia dibaca dengan tipis. Hanya saja kita berikan sedikit hentakan getaran. Waburizatil wabur, jadi jangan dibaca wabur.

0: seimbang. Berikutnya al-jahimu, jahimu. Ada huruf H. Pemirsa hati-hati ketika membaca huruf H, jangan dibaca jahim, tapi jahi, hi, hi, ha. Nah, hati-hati di situ. Limai yaro, nun mati ketemu ya. Itu namanya adalah idgham bighunnah. Maka harus ditahan dengan kadar yang cukup lama untuk menjelaskan gunnah sempurna pada idgham bighunnah. Ro-ro-nya dibaca dengan panjang yaitu mat asli. Berikutnya fa amma man tagha. Nah, perhatikan berikutnya ada mim tasydid. Apabila ada mim tasydid, ini sudah dipastikan ini termasuk gunnah yang sangat sempurna, maka dibaca dengan ditahan cukup lama. Fa amma, seperti itu. Mau, ada nun mati ketemu to. Itu namanya adalah ikhfa. Namun yang perlu kita garis bawahi pemirsa dalam membaca ikhfa itu, kita dalam membaca ikhfa harus memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah samarnya. Yang kedua adalah tebal tipisnya. Jadi ketika kita baca fa amma man tagha, salah atau benar itu? Kalau dibaca fa amma man tagha,
1: benar.
0: Atau fa amma man tagha.
1: Oh, sama.
0: Saya ulangi ya, akan membaca dua ikhfa. Mana yang betul? Yang pertama fa amma man tagha. Yang kedua fa amma man tagha.
1: Yang kedua.
0: Yang kedua. Iya. Karena yang pertama ini langsung eng. Dan ini notabene untuk qaf. Kalau yang eng kemudian tebal. Adapun selain dari qaf, itu jelas mil to, mil do, seperti itu. Nah, jadi hati-hati dalam dua hal, samarnya kemudian tebal tipisnya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ayat 38 wa atharal hayatad dunya. Perhatikan di situ wa athara a. Mungkin beberapa mushaf tertulis A-nya itu fathah berdiri ya. Yang itu menunjukkan dia itu dibaca dua harakat. Berikutnya, tharal hayata. Hayata itu bukan hayawata ya. Bukan hayawata, tapi hayata. Ya. Kemudian berikutnya, ad-dunya. Nah, kita akan bahas ini. Kenapa kok dibaca dunya? Nun mati ketemu ya itu kan idgham bighunnah. Betul ya? Kayak tadi contohnya di ayat nomor 36. Limai yaro. Kan sama. Nun mati ketemu ya. Tapi kok ini bacaannya beda? Berarti ada sesuatu yang harus kita gali di sini. Ya, jadi dia dibaca dengan idgham bighunnah. Dengan masuk-masuk ke ya. Itu syaratnya adalah yang berbeda. Itu harus pada dua kata. Lihat di kalimat ayat 36. Lima yaro. Nun sama ianya itu nyambung atau tidak?
1: Tidak.
0: Tidak nyambung. Liman yaro.
1: Ya.
0: Adapun dunia, dia terpisah atau nyambung?
1: Nyambung.
0: Nyambung. Ini menjadikan perbedaan dalam membaca nun mati ketemu ya. Nun mati ketemu ya dibaca dengan idgham bighunnah dengan syarat harus terpisah atau pada dua kata. Adapun pada satu kata disebut dengan idhar wajib atau idhar mutlak. Seperti itu. Nah, idhar mutlak berarti kan bukan idhar halqi ya. Kalau idhar halqi jelas dibaca jelas nun mati dan tanwinnya. Tapi ini idhar mutlak ini adalah secara contoh artinya idgham bighunnah. Cuman karena pada satu kata disebutlah idhar mutlak. Idhar mutlak mutlak dibaca dengan jelas nunnya walaupun secara tulisannya idgham bighunnah. Gitu. Jadi seperti itu pemirsa. Jadi kalau ada nun mati ketemu ya pada satu kata. Kalau pemirsa atau kita semua di sini bingung satu kata itu apa? Intinya nulisnya nyambung aja nun sama ya-nya. Nun sama ya-nya itu sambung, nyambung. Itu satu kata. Maka dari sisi bacaan harus dibaca idhar mutlak. Nunnya dibaca jelas. Dalam Al-Qur'an ada dunya, qinwan, sinwan, bunyan. Sudah empat saja. Ya, empat kata itu dibaca dengan idhar mutlak. Seperti itu ya. Nah, itu yang kita garis bawahi tentang kalimat dunya. Sehingga kalau

0: dibaca idghamiruna itu syaratnya harus dua kata. Adapun pada satu kata namanya idhar mutlak. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita hingga ayat 38. Semoga bermanfaat. Hati-hati dari ayat 34 sampai 38 ini akhir ayatnya ini dua harokat semua. Jangan mentang-mentang mungkin mau sujud ya atau apa, biasanya menambahkan matnya. Misalkan dia mau berhenti, wa burrizatil jahimu liman yara.
1: Kelamaan.
0: Nah, itu. Biasanya tanda sujud kan seperti itu. Yeah. Cuman ya jangan juga seperti itu. Ya boleh dinego paling 3 harokat ya. Jangan sampai 4 harokat gitu kan. Cuma tetap saja itu menyalahi kaidah karena sejatinya 2 harokat saja kalau mat asli itu ya.
1: Bisa
0: itu.
1: Dinego gitu ya.
0: Ya 3 mungkin kita pikirnya yeah, mungkin dia bacanya pelan. Jadi buat hitungannya
1: aja, ya.
0: Pada dasarnya 2 harokat gitu. Makanya kan kita itu harus menghitung harokat enggaknya itu tergantung bacaan tipe apa dia itu. Tipe cepatkah, sedangkah, atau bahkan lama. Seperti itu. Jadi ingat ya, 2 harokat saja. Jangan lebih dari itu. Karena lebih dari itu namanya adalah mat far'i. Kalau mat asli 2 harokat saja. Mungkin itu saja. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah. Terima kasih saja. Jazakumullahu khairan atas pengenalan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat An-Naziat dari ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38 ya. Ya, untuk selanjutnya kita akan hadirkan satu persatu bacaan Quran dari teman-teman yang sudah mengirimkan voice note-nya melalui WhatsApp kami di kesempatan malam hari ini yang sudah membaca surat Al-Buruj dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang terakhir. Kita hadirkan berikut ini.

0: Masya Allah, bacanya jelas, bagus ya, tegas. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, di ayat nomor 12 dijelaskan lagi pengucapan makhraj huruf shin. Inna batasya rabbika lasyadid. Jadi tadi kurang nyebar esh-nya. Batasya, syah, itu. Kemudian ayat 15, Zul'a, itu ain ya. Dhu, bukan dhul'a, tapi dhul'arshil majid, a'arshi, a'in. Jadi yang pertama shin, yang kedua a'in. Berikutnya yang terakhir, hati-hati ketika masuk ke gunnah. Tadi di ayat nomor 20 dan juga 22. Wallahumi waraihimmu sama filauhimmuhit. Jadi fi lauhi mahfuz. Jadi jangan dibaca gini. Wallahu min waraihim ihim. Jadi kayak ada jeda. Harusnya kan ihim langsung. Sama kayak tadi fi. Iya, seperti menyeret lah. Jadi kayak fi lauhim. Nah, harusnya kan fi lauhim langsung. Nah, jadi itu harus diperhati-hati di situ. Dan yang terakhir, dha tadi. Mahfuz. Mahfuz. Tebal dha-nya. Dan dialirkan. Itu ya. Jadi, itu yang harus dipahami bersama. Nah, itu saja. Barakallahu fih.
1: Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas koreksinya. Kita akan lanjutkan lagi untuk memperdengarkan bacaan Quran dari teman-teman pecinta Radio Kita FM yang lainnya yang sudah masuk. Dipersilahkan.
2: أعوذ بالله من الشيطان

فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب.

0: في لوح محفوظ.
1: بارك الله في ما شاء الله bacanya bagus. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tadi di ayat nomor 12, pantulan huruf to-nya tidak dipantulkan. Nah, jadi hati-hati. Inna batosha, batosha, batosha dipantulkan. Hati-hati di situ. Kemudian yang kedua adalah fokus pada ketebalan huruf ro. Tadi contohnya di ayat nomor 11 itu yang waqaf yang pertama. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jangan anhar. Har. Tebal. Sama kayak tadi juga ayat 21. Bal huwa qur'anum. Bukan qur'a. Nah itu. Jadi ro itu diperhatikan tebal tipisnya ya. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi.
2: Baik, terima kasih jazakumullahu khairan atas koreksinya. Dan kami ucapkan terima kasih ya buat teman-teman pecinta Radio Kita FM atas keikutsertaan Anda, atas kebersamaan Anda dalam program Cara Kalam di kesempatan malam hari ini. Tidak terasa waktu juga yang membatasi perjumpaan kita, qadarullah, karena Ustaz ada keperluan ya. Jadi kita harus akhiri untuk pertemuan kita di malam hari ini. Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, sehat selalu Ustaz ya.
1: Amin, amin.
2: Baik, kita harus akhiri untuk pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah pekan depan kita masih melanjutkan saja.
1: Masih bab yang sama.
2: Bab yang sama. Baik, teman-teman pecinta Radio Kita FM, demikian dulu untuk program Bicara Kalam dalam pembelajaran tafsir Nurul Quran bersama dengan Ustaz Fauzi Abu Fasha hafizahullah taala. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid, Ustaz Fauzi Abu Fasha dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94,3 FM Kita Radio.
4: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya, betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: Doa dan zikir pagi.

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Terdapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka, kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan, urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV, ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia, karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang, ya. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia, tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantung hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah? Bagaimana kita bahagia betah di rumah? Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah, maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala anda ingin bahagia, anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan, dan pahalanya besar orang maafkan. Kita maafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.
2: تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
3: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda. Menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Radio Kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya pendengar Radio Kita FM. Di kesempatan malam hari ini, Syahdu Malam, kita akan hadir menemani waktu malam Anda. Jadi mana di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan ya lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Al-Maidah. Iya, surat Al-Maidah, surat yang terdiri dari 120 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah ya. Sekalipun ada ayat yang turun di Mekah, namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yaitu di waktu Haji Wada. Surat ini dinamakan Al-Maidah dikarenakan memuat kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar mereka menurunkan untuk Al-Maidah ya, ataupun hidangan makanan dari langit ya, dari di ayat ke-112. Dan dinamakan dengan Al-Uqud ataupun juga perjanjian ya, dikarenakan kata ini terdapat pada ayat pertama surat ini, di mana Allah menyuruh agar hamba-hambanya memenuhi janji prasetya terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kita akan hadirkan ya ke tengah ruang Anda di kesempatan malam hari ini lantunan merdu tilawah Al-Qur'an surat Al-Maidah ya, keluarga muslim. Untuk di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan dari ayat pertama terlebih dahulu ya, ayat 1 hingga ayat ke-7. Pada ayat ini ya berisi ya tentang janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam. Dan di ayat ini pula berisi ya tentang, yaitu tentang berwudu, mandi dan juga tayamum. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, kita akan hadirkan saja ya untuk perjumpaan kita di malam hari ini di Syahdu Malam, lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1 hingga ayat ke-7 dari qori Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya.

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah la tuhillu sya'airallahi walal syahral haram walal hadiy walal qalaid walal qalaid wala الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.
0: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla

0: أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
0: Al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum wal muhsanatu

0: إيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum madda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaa'it aw jaa ahadun minkum minal ghaa'it aw lamastumu النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

0: يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
0: Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha 'alimun bidhatis sudur.
1: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
4: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Terima kasih ya keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam, lantunan tilawah Al-Qur'an peneman waktu istirahat keluarga muslim. Sesi kedua kita akan hadirkan ya keluarga muslim untuk sesi selanjutnya ya di kesempatan malam hari ini. Ya keluarga muslim, tak terasa ya keluarga muslim ya, hari berhari telah berlalu. Tak terasa ya, tentunya dari apa yang kita lakukan setiap harinya, banyak mungkin bisa dikatakan melalaikan membaca Al-Quran. Tentunya di balik setiap ayat-ayat yang dilantunkan, tentunya ada kasih sayang Allah ya, yang tentunya tak pernah putus. Meski kita sering melupakan, meski kita sering lalai, Allah tak pernah berhenti ya untuk memanggil kita sebagai hamba-Nya untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin hari ini kita sedang diuji ya keluarga muslim ya. Hati terasa sempit, doa seolah tertahan, dan air mata jatuh tanpa suara. Namun perlu diingat ya, bahwa Allah tentunya tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, dan Allah tentunya akan senang sekali jika hamba-Nya kembali dan bersimpuh mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tak apa ya jika hari kita tentunya belum menjadi hamba yang sempurna. Tak apa jika iman kita tentunya memang terkadang naik dan juga turun ya. Yang terpenting kita mencoba untuk senantiasa membaca dan mempelajari dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Qur'an sesi kedua ini dari Syekh Sya'ad Al-Ghamidi dari ayat ke-8 hingga ke-19 ya. Pada ayat ini berisi tentang kewajiban berlaku adil dan jujur ya. Dan juga pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Kita akan hadirkan saja keluarga muslim menemani waktu malam Anda di Syahdu Malam lantunan merdu tilawah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 hingga ayat ke-19. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu s-salihati lahum maghfiratu wa ajrun azim.
0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ

0: تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus."
0: لَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
0: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani. Kami telah mengambil perjanjian mereka." Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.
0: Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu manittaba' ridwanahu.

0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam qul faman yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn

0: السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.
1: Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali.
0: Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 3.

0: pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insya Allah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap suara yang mengudara, sedekah
2: tidak mengurangi,
1: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
2: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun hati kembali.
3: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
2: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini, waktu tentunya sudah larut malam ya, keluarga muslim ya. Dunia, ya tentunya akan selalu ya, keluarga muslim ya, menawarkan kesibukan-kesibukan yang tentunya tak ada hentinya ya keluarga muslim ya. Namun perlu diingat, Al-Quran menawarkan ketenangan di saat segalanya terasa tak pasti. Firman Allah tentunya adalah suatu kepastian ya. Di saat manusia banyak yang mengecewakan, Allah tentunya tak pernah ingkar janji ya keluarga muslim. Keluarga muslim yang semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan hadirkan kembali lantunan merdu tilawah Al-Qur'an dengan hati yang lapang, hadirkan tentunya ya rasa syukur dalam hati kita bahwasanya Allah tentunya sudah banyak sekali ya keluarga muslim memberikan kita nikmat-nikmat yang tak terhingga ya keluarga muslim ya. Kita akan langsung saja kembali menghadirkan sesi ketiga ini dan juga mungkin juga sekaligus mengakhiri ya dari perjumpaan kita di Syahdu Malam di kesempatan malam hari ini. Masih di Quran Surat Al-Ma'idah ya, ayat ke-20 hingga 32. Pada ayat ini berisi tentang keengganan bangsa Yahudi mentaati perintah Nabi Musa alaihissalam memasuki Palestina dan akibatnya. Pada ayat ini pula berisi tentang kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat dari pembunuhan tersebut. Pada ayat ini pula ya berisi tentang hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan. Kita akan langsung saja hadirkan keluarga muslim Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-20 hingga 32 dari Qorisyah Sya'ad Al-Ghomidi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami mengucapkan terima kasih atas kerendahan hati ya dari keluarga muslim semua menyimak dari serangkaian program acara yang kami hadirkan. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى

0: قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."
0: Ya qaum idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.
0: Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

0: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
1: Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.
0: Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin.
1: Dia Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.
0: Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardh fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa.
0: Da'in.

0: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ud dhalimin.
0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: Tatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu faasbaha minal khasirin.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa'uwari saw'ata akhihi fa'asbaha minan nadimin.
0: Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.
1: In ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan

0: بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
1: Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget, Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: 94,3 Kita meniti ilmu.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak, banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini, yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama. Semoga Allah taala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang amalan-amalan sunnah sepanjang bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam beramal di waktu-waktu yang mulia, terutama adalah bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syahrani la yanqusan syahra'idin, ada dua bulan yang tidak akan berkurang, ada dua bulan yang tidak akan berkurang syahra'idin, yang dua bulan itu adalah dua bulan yang berkaitan dengan hari raya Ramadan wa Dzulhijjah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua bulan yang dimaksud adalah Ramadan dan Dzulhijjah. Yang dimaksud dua bulan yang tidak berkurang, dijelaskan oleh para ulama bahwa maknanya adalah ketika seorang hamba itu bersungguh-sungguh dalam beramal, mereka berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghalanginya untuk mendapatkan banyak kebaikan. Allah tidak akan mengurangi pahalanya, sehingga Allah akan berikan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh di dua bulan itu pahala yang besar, pahala yang sempurna, sesuai dengan nilai dan tingkat kesungguhan sang hamba. Karena itu keberadaan dua bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk hambanya bisa mereka jadikan sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan di bulan-bulan yang lain yang barangkali mereka kurang begitu maksimal dalam beribadah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahrani la yanqusan, dua bulan yang tidak berkurang. Yang pertama adalah bulan Ramadan dan yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Sekarang kita akan melihat realita yang ada di lapangan. Pada saat bulan Ramadan, masya Allah, kaum muslimin memiliki kesadaran untuk beribadah yang luar biasa. Sehingga yang biasanya malas dalam melaksanakan sholat, malas berjamaah, malas ibadah, malas membaca Al-Quran, malas zikir dan seterusnya, begitu masuk bulan Ramadan, mereka menjadi orang yang sangat rajin. Di luar Ramadan mereka biasa-biasa saja dalam bersedekah. Ketika Ramadan mereka sangat bersungguh-sungguh dalam bersedekah. Itu semuanya menunjukkan mereka punya kesadaran besar untuk beramal di bulan Ramadan. Namun yang menjadi masalah adalah kesadaran semacam ini. Ini hal yang positif, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin sehingga mereka tetap bisa istiqamah untuk memeriahkan Ramadan dengan banyak ibadah. Namun sisi yang lain yang penting untuk kita perhatikan adalah kesadaran semacam ini nampaknya belum ada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, sehingga mereka tidak begitu memiliki perhatian untuk beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Padahal 10 pertama bulan Dzulhijjah memiliki nilai keistimewaan yang luar biasa, yang siapapun beramal di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilaksanakan di hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal yang dilaksanakan di hari itu. Dan yang dimaksud yakni al-ashral awal min Dzulhijjah, dan yang beliau maksudkan adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amal saleh memiliki nilai yang lebih istimewa di hadapan Allah melebihi amal yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah, apakah termasuk jihad ya Rasulullah?" Nabi SAW mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bi syai." Termasuk jihad fi sabilillah kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu enggak ada satu pun yang kembali. Kenapa? Karena dia ketika jihad mati di medan jihad, sehingga dia mati syahid. Dan yang kedua, hartanya dirampas oleh musuhnya, sehingga modal yang dia keluarkan dalam berjihad enggak ada satu pun yang kembali. Dia tidak menerima apapun, hartanya tidak kembali pulang. Mungkin kudanya hilang, mungkin uangnya hilang, mungkin dia bawa perbekalan perang yang mahal-mahal, semuanya hilang. Dia mati di medan jihad dalam rangka untuk membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang luar biasa nilainya. Baik. Sehingga dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana nilai besar yang diberikan oleh syariat terhadap hamba yang berusaha untuk beramal serius ketika 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan kesadaran ini masih sangat minim di masyarakat. Demikian pula disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di surat Al-Fajr ayat pertama dan yang kedua. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin ashar wasyafa'i wal watr." Ada empat makhluk yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah. Wal fajr, demi waktu fajar. Wa layalin ashar, dan 10 hari. Yang dimaksud 10 hari ini menurut pendapat para ahli tafsir adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyafa'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Yang dimaksud yang genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah, sedangkan yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga Allah berfirman, bersumpah dengan menyebut makhluknya yang istimewa, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian Allah memberikan penekanan untuk tanggal 9 dan 10 bulan Dzulhijjah. Dan itu menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hari itu, mengingat Allah jadikan sebagai sumpah, dan setiap makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah, maka makhluk itu punya keistimewaan yang besar. Baik, artinya sebagai mukaddimah, dakwahkan kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat semampu yang bisa kita jangkau bahwa ini adalah hari yang istimewa. Jadikan kesempatan itu sebagai hari untuk memperbanyak beramal, mendekatkan diri kepada Allah, menghindari segala potensi maksiat terbisa yang kita lakukan, dengan harapan kita bisa mendapatkan nilai yang besar, dengan harapan kita bisa mendapatkan pahala yang besar. sehingga kita meriahkan 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana mereka memeriahkan Ramadan. Jika jumlah jamaah bertambah, kemudian sholat jamaah semakin banyak ya pengikutnya, maka itu salah satu di antara tanda keberhasilan untuk kesadaran masyarakat terhadap bulan Ramadan. Selanjutnya, amalan apa saja yang dianjurkan untuk diperbanyak di 10 pertama bulan Ramadan? Pertama adalah memperbanyak puasa, terutama di 10 hari pertama, di 9 hari ya, di 9 hari pertama, karena tanggal 10-nya tidak boleh, terutama di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang terutama lagi adalah hari Arafah, kama huwa ma'ruf, sebagaimana yang kita kenal. Dan Nabi SAW memberikan sebuah nilai keistimewaan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'da. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dijadikan sebagai kafarah untuk dosa satu tahun ke depan dan satu tahun ke belakang. Masya Allah. Sehingga ini menunjukkan nilai penting dari puasa yang dia bisa menjadi kafarah selama hamba itu tidak melakukan dosa besar. Satu puasa satu hari bisa menjadi kafarah untuk dua tahun. Padahal angka dua tahun itu tidak berimbang dengan satu hari yang dia lakukan, karena selisihnya sangat jauh. Namun hadza min fadli rabbina, tapi inilah bagian dari karunia Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan puasa satu hari itu kafarah untuk perbuatan dosa satu tahun ke belakang dan satu tahun ke depan, selama hamba tidak melaksanakan, tidak melakukan dosa besar. Hafsah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW punya kebiasaan puasa Asyura dan puasa 9 hari pertama Dzulhijjah serta 3 hari setiap bulan. Itu bagian dari rutinitas puasa Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Ini amal yang pertama. Dan insyaallah untuk 9 Dzulhijjah banyak orang yang punya semangat berpuasa pas hari Arafah. Namun tanggal 1 sampai tanggal 8 mungkin masih jarang. Sehingga kalau Anda punya puasa sunnah, silakan didahulukan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah memperbanyak takbiran. Lafaz takbiran sama seperti umumnya takbiran yang kita kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Atau tiga kali juga bisa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Atau hanya dengan takbir-takbir biasa juga boleh, karena perintah takbiran itu sifatnya umum. Yang penting memperbanyak zikir untuk 4 jenis zikir: takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Sehingga bisa kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah, Allahu Akbar kabira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Silahkan. Kemudian takbiran bulan Dzulhijjah itu ada dua. Yang pertama adalah takbir mutlak. Apa itu takbiran mutlak? Takbiran mutlak adalah takbiran yang tidak terikat dengan waktu dan kegiatan tertentu. Kami ulang, yang dimaksud dengan takbiran mutlak adalah takbiran yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, tidak terikat dengan waktu dan kegiatan tertentu. Dan takbiran mutlak ini dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, sampai akhir hari tasyrik. Dalil tentang takbiran mutlak adalah firman Allah Ta'ala, wadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 28. Dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah 203, Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan makna wadhkurullah artinya adalah perbanyaklah zikir kepada Allah. Fi ayyamin ma'lumat, di hari yang ditentukan. Fi ayyamin ma'dudat, di hari yang berbilang. Ibnu Abbas menjelaskan, yang dimaksud dengan fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashr. Sehingga Al-Hajj ayat 28, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah nama Allah, perbanyaklah zikir di hari-hari yang tertentu. Maknanya adalah perbanyaklah takbiran di 10 pertama Dzulhijjah. Sedangkan Al-Baqarah 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maknanya adalah perbanyak berzikir di hari Tashrik, tanggal 11 sampai tanggal 13. Baik, saya coba share kontennya biar jamaah bisa melihat. Nah, sehingga tentang kenapa ada kesimpulan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir di tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu adalah tafsir dari Ibnu Abbas untuk dua ayat, yaitu pertama firman Allah di surat Al-Hajj ayat 28, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, dan firman Allah di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilayhi min al-amal fihin min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih Allah cintai ketika orang beramal di dalam hari itu, melebihi amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Karena itu perbanyaklah untuk membaca tahlil, takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham, Allahu Akbar walillahilham. Perbanyaklah membaca ini. Hadisnya riwayat Ahmad dan sanadnya sahih menurut penilaian Ahmad Syakir. Demikian pula praktek beberapa sahabat. Nah, ini kita lihat ya. Di masa silam, kesadaran orang untuk memperbanyak zikir di 10 pertama Dzulhijjah dipicu salah satunya oleh praktek sahabat. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani lasuq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka datang ke pasar, tempat kumpulnya masyarakat. Lalu mereka bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga takbirnya dikerasin dan ngajak orang untuk takbir, ayo takbir, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Yukabbirani wa yukabbirun nasa bitakbirihima. Mereka bertakbir dan masyarakat pun ikut-ikutan bertakbir. Masya Allah. Tentu saja pahalanya masyarakat beda dengan pahalanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Sebab siapa yang mengajak pertama, dia mendapatkan pahala ya, sebagaimana orang yang mengikutinya. Mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Semakin banyak yang mengikutinya, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Nah, ini yang tadi penekanan yang kami sampaikan, kesadaran semacam ini di masyarakat masih rendah. Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengajak mereka agar bersama-sama memeriahkan 10 pertama Dzulhijjah ini untuk memperbanyak takbiran dan berzikir. Semoga dengan itu kita mendapatkan pahala dari setiap orang yang sadar untuk ibadah di 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian berikutnya adalah takbiran muqayyad. Takbiran berikutnya adalah takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad adalah takbiran yang terikat dengan waktu atau takbiran yang dilaksanakan di waktu tertentu atau di kegiatan tertentu, tepatnya dilaksanakan seusai sholat wajib. Meskipun ulama khilaf tentang masalah ini, dan ada sebagian yang mengingkari, tidak ada takbiran muqayyad, adanya takbiran mutlak. Dan ini pendapatnya Syekh Albani. Dan ada yang mengatakan ada takbiran muqayyad yang dibaca seusai sholat wajib, dan itu dilakukan antara tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Di antara dalil tentang takbiran muqayyad adalah keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana yukabbiru min salatil ghadah yauma arafah ila salatil zuhri min akhiri ayyamit tasyrik. Bahwasanya Umar bin Khattab bertakbir seusai sholat subuh pada hari Arafah, atau dimulai dari sholat subuh di hari Arafah sampai sholat duhur di hari tasyrik terakhir. Wallahu'alam, ini dipahami bahwa takbiran itu dilakukan setelah sholat subuh di hari Arafah. Demikian pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ini tadi riwayat dari Umar. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib, annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma arafah ila salatil asri min akhir ayyamit tashrik, wa yukabbiru ba'dal asri. Ali bin Abi Thalib bertakbir pada saat atau dimulai dari salat subuh di hari Arafah sampai salat asar di hari tashrik terakhir, dan beliau bertakbir setelah salat asar. Demikian pula yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, beliau bertakbir dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13, dan beliau tidak bertakbir setelah maghrib. Wallahu alam, yang ini dijadikan sebagai dasar bahwasanya takbiran bisa dilakukan seusai sholat. Sehingga begitu salam, lalu kita membaca zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Ya. Lalu takbiran Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd, dimulai sejak tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya, memperbanyak amal soleh. Atau tadi ya, dimulai dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah seusai sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah, atau di sholat subuh di hari Muharram, di hari Arafah. Berarti kalau jamaah haji di tanggal itu mereka masih berada di Mina, melanjutkan mabit di Mina karena tarwiyah. Tanggal 8 sudah berada di Mina, lalu bermalam di Mina sampai pagi tanggal 9. Ketika waktu duha di tanggal 9 bertolak menuju Arafah. Kemudian sampai di Arafah ketika zuhur atau sebelum zuhur sampai masuk maghrib. Sampai masuk maghrib dan sebelum isya berangkat menuju Muzdalifah. Selanjutnya, memperbanyak amal saleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hadis ini tadi yang kita singgung, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan di hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah fi sabilillah, apakah termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, wal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bisyai. Sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, maka beliau berusaha bersungguh-sungguh dalam beramal sampai hampir saja beliau tidak bisa melakukannya saking banyaknya amal yang beliau kerjakan. Artinya begini ya, boleh saja orang itu ya, boleh saja orang itu menunda pelaksanaan amal tertentu untuk dilaksanakan di tanggal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga misalnya berikutnya, amal berikutnya adalah salat duha, salat Idul Adha. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah itu punya dua hari raya. Penduduk Madinah memiliki dua hari raya yang mereka gunakan untuk main-main. Jadi tidak ada ritual keagamaan, tapi adanya adalah mereka bersukacita, bermain-main. Yal'abuna fihima, mereka gunakan untuk bermain. Tidak ada ritual keagamaan. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, ma hadzanil yauman, dua hari apakah ini? Kok kalian gunakan untuk main-main ini? Ini hari apa? Qalu, mereka mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, kami jadikan ini sebagai hari untuk bermain. Sehingga mereka mengikuti perayaan atau mengadakan perayaan di dua hari itu, dan mereka gunakan untuk main-main, mungkin lomba sebagaimana kalau di tempat kita itu 17-an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Allah telah menggantikan, memberikan ganti kepada kalian dengan hari raya yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan para ulama mengatakan bahwa dua hari raya penduduk Madinah, dua hari raya Madinah sebelum Islam, itu adalah hari raya impor dari Persia, yaitu Nairuz dan Mihrajan. Nairuz dan Mihrajan, ini dua hari raya impor dari Persia. Yang satu itu hari raya musim panen, yang satu hari raya kalau tidak musim semi atau musim apa. Sehingga, atau hari tahun baru ya, hari tahun baru Persia. Nah, penduduk Madinah ikut-ikutan merayakan itu sebagaimana orang Persia merayakan itu. Karena orang yang gak punya agama, biasanya dia akan mengikuti orang yang beragama. Maka ketika mereka belum mengenal Islam, mereka menjadikan dua hari raya mengikuti orang Persia yang beragama Majusi. Kemudian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan boleh katakan Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ini dalil bahwa mengadakan perayaan ya, membuat hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha, itu sebenarnya tidak diizinkan dalam syariat kita. Sebenarnya tidak diizinkan dalam syariat kita. Karena itu, meskipun tidak ada ritual keagamaan apapun, kaum muslimin ikut di situ tidak boleh. Sehingga misalnya ada orang ikut perayaan non-muslim, dan dia mengatakan, kami gak ikut ritualnya, saya cuma ikut rame-ramenya saja, ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Anda tidak boleh ikut rame-ramenya, ya, tidak boleh ikut apalagi ritualnya. Meskipun tidak ikut ritualnya, tidak boleh. Karena penduduk Madinah ketika berada raya, mereka tidak punya ritual tertentu, cuma main-main aja. Namun itu datang dari negara non-muslim, akhirnya dilarang oleh Nabi SAW dan diarahkan kalau mau merayakan sesuatu ya cukup Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya amal yang kelima adalah menyembelih hewan, berkurban. Dan Nabi SAW memberikan satu amalan ya, beliau memberikan satu catatan, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelonggaran harta, walam yudahi, tapi dia enggak mau berkorban, wala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musala kami. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami, tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dinilai hasan oleh Syalbani. Sehingga siapa yang punya harta tapi dia enggak mau korban, diberi ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak usah pulang. Rumah kaum muslimin adalah masjidnya. Rumah kedua. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak usah pulang, nah, kita sebagai umat yang baik tentu akan merasa sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang saya untuk ke rumah yang kedua, yaitu masjid. Nah, ini jadi pelajaran bahwa berkorban itu sangat ditekankan. Ya, meskipun ada yang mengatakan sampai pada tingkatan wajib. Berdasarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir umat yang punya kemampuan sementara dia tidak mau berkorban. Ya. Maka mereka dilarang untuk datang ke masjid. Ibaratnya ketika orang tua marah sama anaknya, "Dah, kamu enggak usah pulang." Itu kira-kira sebagai anak gimana? Dia akan merasa sangat sedih karena diusir oleh orang tuanya, enggak boleh pulang. Baik, seharusnya kita juga merasa sedih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan kita untuk mendekat ke masjidnya disebabkan karena pelanggaran yang kita lakukan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya kita beralih ke catatan. Nah, di sini ada catatan, bagi orang yang hendak berkurban dilarang untuk motong kuku dan rambutnya, yaitu kuku dia sendiri dan rambut dia, jangan dipotong ya. Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia memotong hewan kurbannya. Jadi ini sekarang tanggal 23, berarti kurang lebih 8 hari lagi. Kurang lebih 8 hari lagi, sepekan ya. Kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, Bapak perlu siaga tuh. Tanggal 1 Dzulhijjah, sebelum tanggal 1 potong kuku ya. Kalau perlu cukur rambut, cukur rambut. Sudah? Biar nanti ketika sudah masuk tanggal 1 dan Anda sudah punya hewan kurban yang mau disembelih, kondisi ini enggak ganggu. Pengen potong kuku banget, kenapa udah panjang-panjang? Tapi kan enggak boleh. Ya, maka Anda harus sabar. Makanya seharusnya dikondisikan sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah langsung potong kuku. Dengan demikian maka pada saat dia menyelami rentang 10 pertama Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 tidak akan memberatkan dia karena dia sudah potong-potong yang perlu untuk dipotong. Wallahu ta'ala alam. Apa hikmahnya sehingga kita diajarkan semacam ini? Hikmahnya adalah solidaritas. Hikmahnya adalah membangun solidaritas. Sebagaimana para jamaah haji yang berada di kota suci, mereka tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh. Maka kaum muslimin yang berada di selain tanah suci, mereka diajak untuk membangun solidaritas dengan cara tidak potong kuku, tidak potong rambut sampai hewan kurbannya disembelih. Sehingga yang sana seperti itu, kita di sini juga seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya yang sesuai dengan tema, kami persilakan.
3: Baik, silakan.
2: Ya, Ustaz, terkait dengan memotong kuku dan rambut dan sebagainya Ustaz, pertanyaannya apakah hal itu hanya dilakukan oleh sohibul kurban saja, dalam arti kata kepala rumah tangga atau juga beserta keluarga yang ikut di dalam kurban. Kemudian terkait dengan kegiatan motong kuku ini, apakah sebaiknya dilakukan di akhir bulan Zulqa'dah atau di awal bulan Zulhijjah? Itu dua Ustaz pertanyaannya.
3: Baik, siapakah yang dilarang untuk motong kuku? Jawabannya adalah sahibul kurban. Sedangkan keluarganya, misalnya yang berkurban bapak, maka istri dan anak-anaknya tidak berlaku larangan semacam ini. Karena itu dalam posisi ini, nanti bapak potong kuku sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sedangkan istri dan anak-anak, mereka mau potong kuku, mereka mau potong rambut, silahkan. Lalu jika istri yang berkorban, ya, dalam satu keluarga yang berkorban istri, maka bapak dan anak-anak tidak terkena kewajiban ini. Sehingga yang terkena adalah sahibul kurban. Karena dalam satu keluarga bisa yang berkorban suaminya, bisa yang berkorban istrinya, tergantung dari sumber duit yang dimiliki. Kalau yang memiliki harta adalah suami, maka kurbannya atas nama yang berkorban adalah suami dan seluruh keluarganya. Ketika yang punya uang adalah istri, maka dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh keluarganya. Wallahu alam. Lalu kegiatan apa? Motong kuku?
2: Ya, apakah dilakukan di tanggal 30 Zulqa'dah atau di akhir bulan Zulqa'dah atau di awal bulan Dzulhijjah?
3: Baik, kalau sudah masuk Dzulhijjah enggak boleh. Kalau sudah masuk Dzulhijjah enggak boleh, karena hadisnya apabila sudah masuk hilal Dzulhijjah. Di sini ya, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dzibhun yadzbahu." Barang siapa yang sudah memiliki hewan untuk dia sembelih. Siapa yang memiliki hewan untuk dia sembelih. Fa idza ahalla hilal Dzulhijjah. Apabila sudah masuk hilal Dzulhijjah. Jadi ada dua ketentuan yang menyebabkan dia ini enggak boleh potong kuku, potong rambut. Pertama, dia punya hewan kurban. Yang kedua, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sudah terbit hilal Dzulhijjah. Fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'a. Maka jangan dia potong tangannya, jangan dia potong kukunya atau rambutnya, hatta yudhiya, sampai dia menyembelih hewannya. Sehingga ada dua keadaan ya, dua kondisi. Pertama apa tadi? Sudah memiliki hewan. Yang kedua, sudah masuk hilal Dzulhijjah. Sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah tapi dia belum beli hewan kurban. Maka dia tidak perlu untuk potong, dia masih boleh untuk potong kuku, potong rambut. Ya, kan kadang ada orang ya, sampai tanggal 8 Dzulhijjah itu belum beli hewan kurban. Nah, berarti tanggal 1 sampai tanggal 8, ya dia masih boleh potong kuku, potong rambut. Tapi kalau dia sudah beli, saya sudah punya, sudah beli, sudah saya siapkan, nanti tanggal 10 tinggal kita sembelih. Sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, enggak boleh potong kuku, enggak boleh potong rambut. Wallahu a'lam.
2: Baik Ustaz, mungkin pertanyaan kedua masuk dari kolom chat. Ini agak di luar topik Ustaz. Bagaimana status pekerja yang memberikan data-data pendukung dalam menjalankan pekerjaannya sebagai tugasnya di perusahaan? Namun data itu digunakan untuk mendukung perusahaan menentukan kebijakan pengambil dana pinjaman riba untuk modal perusahaan. Namun pekerja tersebut tidak terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan tersebut. Apakah pekerja tersebut termasuk golongan yang membantu riba? Mohon penjelasannya, syukran jazakumullah khairan. Dari Pak Wawan. Tanya.
3: Kalau realitanya kayak gini ya, si A mendapatkan tugas dari perusahaan, tolong kamu ambil data perusahaan. Yang diperlukan adalah misalnya jumlah karyawan, lalu apalagi misalnya jumlah produksi harian atau bulanan, atau data yang diperlukan. Dan A itu gak ngerti ini nanti mau dipakai apa, mau digunakan untuk apa. Dan perusahaan punya kepentingan dengan data itu. Maka A melakukan itu, dia tidak berdosa sama sekali. A ketika melakukan itu, dia tidak berdosa. Kemudian kondisi yang kedua, si A melakukan sebuah tugas yang tugas itu nantinya akan digunakan, hasilnya akan digunakan sebagai alat bantu bagi perusahaan untuk pinjam bank misalnya. Maka dalam hal ini, jika memang data itu adalah data yang sifatnya umum, dalam arti tidak spesifik berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh bank, tidak spesifik dengan bagian utang, wallahu'alam, semoga tidak masalah ya, karena dalam hal ini perusahaan berhak untuk meminta kepada karyawannya agar dia mengumpulkan data ya, sementara

0: si berhasil dan si A turut terlibat dalam penyiapan dokumen untuk verifikasi utang riba seperti ini, maka ada unsur ta'awun al-ismi wal-udwan. Sehingga bedakan antara data umum dengan data spesifik yang memang diperlukan untuk pencairan PG, misalnya bank garansi atau utang bank, dengan data khusus yang itu hanya berkaitan dengan utang bank. Kalau data umum ini perusahaan punya hak untuk meminta, dan A ketika melakukannya kami berharap semoga dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap dosa riba. Tapi untuk yang ketiga, yaitu data khusus yang berkaitan dengan masalah utang, ya ini masuk dalam kategori tolong menolong dalam maksiat. Wallahu a'lam. Namun amannya, kalau Anda bisa minta pindah bagian, ya silahkan pindah bagian agar tidak bersinggungan dengan yang seperti ini. Nah.
1: Baik, jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan kedua dari Pak Amirul. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaannya di luar tema lagi Ustaz, terkait dengan tiket dan klaim asuransi. Saya membeli tiket pesawat dalam pembelian secara otomatis. Tertulis keterangan bahwa pembelian ini sudah termasuk asuransi keterlambatan. Qadarullah, pesawat saya delay dan beberapa waktu kemudian masuklah penawaran asuransi. Apakah Anda ingin mengajukan klaim? Kemudian saya pilih ya. Setelah beberapa minggu ternyata masuk dana klaim dari asuransi delay pesawat tersebut. Bagaimana hukum uang ini?
0: Masya Allah. Baik. Jadi begini ya. Ada transaksi yang sifatnya mubah. Namun transaksi yang sifatnya mubah ini punya transaksi tambahan yang sifatnya bermasalah. Misalnya asuransi tadi ya, yang mengandung goror. Sehingga untuk jual beli tiketnya mubah. Jual beli tiketnya mubah. Tapi ada asuransi delay, asuransi keterlambatan, ini goror. Karena jika delay ada klaim, dan jika tidak delay uang itu hangus, dan itu goror. Apakah akad pembelian tiket itu jadi batal? Jawabannya tidak. Akad pembelian tiket itu tidak menjadi batal. Sudah? Sehingga dalam posisi ini, ketika dia beli tiket kemudian sudah include dengan adanya asuransi itu, keberadaan yang bermasalah ini tidak menyebabkan transaksi jual beli tiketnya jadi batal. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau asuransi ini ternyata berbunyi dan jadi delay, akhirnya dia ditawari untuk apa? Ke klaim, untuk mengajukan klaim. Kemudian Anda ngeklaim, dapatlah uang. Nah, ketika Anda ngeklaim dan dapat uang, maka yang boleh Anda terima hanya senilai premi yang Anda bayarkan untuk ikut terlibat dalam asuransi ini. Jadi saat beli tiket perlu dilihat tuh preminya berapa. Anggaplah misalnya preminya 50.000. Baik. Dari uang transfer itu Anda hanya berat 50.000. Sisanya Anda berikan fakir miskin. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau kurban untuk satu keluarga apakah bisa? Misalnya tahun ini kurban bapak dan keluarga, atau harus spesifik seperti penjelasan Ustaz tadi?
0: Spesifik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kurban itu pada asalnya satu keluarga. Jadi ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana rajulu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi anhu an ahli baitihi bisyat. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala rumah tangga dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya dengan seekor kambing. Dia berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Itu dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipraktikkan oleh sahabat. Sehingga kurban itu, kurban siapa yang punya hewan ini? Bapak atau ibu? Yang beli siapa? Oh, yang beli kakak pertama. Nah, berarti anak pertama dia yang kurban. Maka dia bisa kurban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Kalau itu adalah uang Bapak, maka Bapak

0: bisa beli kambing, lalu dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya, dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam.
1: Baik, tadi ada yang bertanya melalui fitur raise your hand, Pak Indarwan, mungkin dipersilakan Pak, apabila masih ada.
2: Baik-baik, yang tadi masih Ustadz, izin Ustadz ya. Jadi selama ini saya berpikir, misalnya tadi untuk kurban satu keluarga, keluarga ini apakah cuma anak istri, apakah termasuk sampai ke saudara kandung gitu Ustadz. Jadi sementara yang terakhir kemarin saya berpikir ini masuk seperti misalnya saya Ustadz berkurban, saya meniatkan dari sampai orang tua sampai ke saudara-saudara, anak dan istri, kemudian ya intinya keluarga intilah Ustadz gitu.
0: Baik.
2: Atau terima kasih Ustadz.
0: Ada keterangan dalam mazhab Malikiyah ya, anggota keluarga yang boleh untuk dilibatkan dalam pernyataan kurban ketika menyembelih. Ya Allah, ini kurban dariku, untukku dan atas namaku dan seluruh keluargaku. Nah, seluruh keluargaku itu batasannya apa? Dalam mazhab Malikiyah ada sebagian yang menyebutkan batasannya ada tiga. Satu, mereka tinggal seatap, berarti tinggal bareng, misalnya saudara Anda tinggal bersama Anda. Yang kedua, nafkahnya satu, yaitu dari Anda. Lalu untuk saudara-saudara Anda atau untuk orang tua yang tinggal bersama Anda, ya, anak istri tentu saja dapat. Yang ketiga, harus ada hubungan kekerabatan. Kalau nggak ada hubungan kekerabatan seperti pembantu kan satu atap dengan kita, nafkahnya kita yang ngasih, tapi dia bukan kerabat. Maka yang seperti ini tidak bisa dilibatkan dalam atas nama kurban. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada dua pertanyaan lagi Ustaz. Yang pertama dari Pak Arif Usman Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kita cukup berkurban di dekat tempat tinggal kita saja? Sering ada tawaran kurban di tempat-tempat lain, misalnya di kampung atau daerah lain. Padahal kita sudah berkurban di tempat tinggal kita. Apakah ada keutamaan atau fadilah bagi yang memperbanyak kurban di banyak tempat? Jazakumullah.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Jika ini dilakukan bukan karena alasan sum'ah atau riya atau yang lainnya, maka akan insyaallah ada pahala yang lebih besar ketika dia berkurban di beberapa titik. Sehingga pada saat dia berkurban di kampung A, di kampung B dan seterusnya, dalam rangka untuk menutupi kebutuhan mereka terhadap hewan kurban, insyaallah berpahala. Ada tambahan pahalanya. Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini Pak Indarwan masih raise your hand. Mungkin ada pertanyaan tambahan. Silakan Pak Indarwan sebelum ke pertanyaan selanjutnya.
2: Baik, Ustaz. Izin bertanya lagi. Yang pertama, mungkin saya tadi kurang menangkap Ustaz, yang kita memotong kuku, tidak boleh memotong kuku kalau kita sudah masuk satu Zulhijjah gitu Ustaz ya. Tapi kalau misalnya belum beli kurban berarti kita masih boleh memotong kuku. Tapi istilahnya kalau kita beli kurbannya baru DP itu gimana Ustaz? Itu masih berlaku enggak yang potong kuku tadi?
0: Kalau sudah DP berarti sudah akad ya. Meskipun belum lunas, karena bukan syarat untuk disebut akad yang sah, uangnya harus lunas. Sehingga jika bapak sudah DP dan kambingnya sudah, foto kambingnya sudah dinampakin, bahkan kadang bapak ikut melihat ke kandang, oh yang ini kambingnya, akhirnya kambingnya dikasih kalung nama sahibul kurban, ya. Maka dalam posisi ini berarti kambing itu sudah jadi milik bapak meskipun belum lunas ya, karena bukan syarat harus lunas dulu. Yang penting dia sudah memiliki, baik bisa dengan cara beli tunai atau beli kredit atau apapun sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz. mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari Pak Asep Mahmud Ribuan dan Pak Samsul Bahri, mungkin ini agak berkaitan. Yang pertama, Ustadz mohon izin bertanya, mana yang lebih utama, berkurban dengan kambing atau sapi? Kalau sapi urunan dengan orang lain. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana berkurban untuk seseorang keluarga yang sudah meninggal? Pertanyaan dari Pak Samsul juga sama mungkin, bagaimana kalau kita berkurban khusus untuk kedua orang tua yang sudah meninggal untuk satu kambing?
0: Nah, mana yang lebih utama, kurban seekor kambing atau sepertujuh sapi? Kalau satu ekor kambing, satu ekor sapi, ya jelas lebih utama satu ekor sapi. Tapi kalau perbandingannya satu ekor kambing dengan sepertujuh sapi, mana yang lebih utama? Imam An-Nawawi rahimahullah dan banyak ulama yang lainnya menegaskan, satu kambing lebih baik daripada sepertujuh sapi, lebih utama daripada sepertujuh sapi, dengan alasan karena kurbannya Nabi SAW itu kurban satu nyawa utuh dan bukan iuran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak urunan beli onta atau apa, tapi beliau kurban sendiri satu nyawa utuh. Ya, kadang beliau kurban dua, kadang dua ekor, kadang tiga ekor, kadang sekian ekor, tapi utuh. Nah, itu jadi dalil bahwasanya semakin utuh makin bagus. Tapi kalau iuran ya, sepertujuh sapi, nyawa sapi kan satu ya. Pada saat menyembelih yang dikorbankan satu hewan, tapi proses ini dimiliki oleh tujuh orang. Ya. Meskipun dua-duanya sah. Selanjutnya, bolehkah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Ada rincian. Satu, orang yang meninggal itu sebelumnya pernah berwasiat. Waktu ibu masih hidup, beliau berwasiat, nanti korban tahun depan tolong belikan seekor kambing, kurbankan atas nama saya. Nah, kalau seperti ini wajib dilaksanakan, dan hakikatnya adalah amal mayit karena dia pesan itu sebelum dia mati. Yang kedua, apabila mayit tidak berwasiat, jika mayit tidak berwasiat, maka pendapat yang lebih kuat ya adalah tidak perlu. Namun Anda cukup mengatakan, ini adalah kurban dariku dan seluruh anggota keluargaku, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala bagi seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Sehingga orang tua yang sudah meninggal pun turut mendapatkan pahala dari anak yang berkurban, ketika dia menyatakan, ini adalah kurban dariku dan seluruh anggota keluargaku, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mereka dapat. Dan insya Allah ini yang lebih mendekati. Karena itulah Nabi SAW tidak pernah berkorban atas nama Khadijah secara khusus, atau atas nama Hamzah, atau putri-putri beliau yang meninggal sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam.
1: Baik Ustaz, kalau pertanyaan tadi ada tambahan, bagaimana kalau kita membeli satu ekor kambing gitu, dan khusus atas nama kedua orang tua yang sudah meninggal, bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Jika atas nama, maka salah satu, kemudian satunya kan ngikuti ya. Misalnya atas nama bapak dan anggota keluarga bapak, maka istri bapak dapat. Cuman nanti pertimbangannya tadi, ini bukan wasiat, bukan. Terus dilakukan atas inisiatif anak. Nah, itu ulama beda pendapat, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Nah, saya tadi menyampaikan pendekatan bahwa seperti ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW, karena Rasulullah SAW ketika berkorban, beliau korban atas nama diri beliau dan keluarganya tanpa berkorban atas nama Hamzah secara khusus atau Khadijah secara khusus, sehingga orang tua insya Allah turut mendapatkan pahala korban dari anaknya. Nah,
1: oke, ini pertanyaan terakhir dari Pak Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saat ini sedang ramai berita PMK pada hewan potong, dan banyak beredar juga bahwa disarankan agar daging potong saat ini sebaiknya langsung direbus di air mendidih sebelum dicuci. Bagaimana status darah dan kotoran di daging tersebut bila perlakuannya demikian? Apakah mencucinya setelah merebusnya itu sama bersifat mensucikan?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah yang statusnya haram adalah darah yang keluar pada saat proses penyembelihan dilakukan. Muncrat darah itu. Sudah? Lalu setelah sapi itu mati atau kambing itu mati, dia dibersihkan bulunya, ya, atau kulitnya dipisahkan, kemudian baru dicacah-cacah. Nah, di daging itu kan ada darah. Ini darah yang tidak dipermasalahkan oleh para sahabat. Sehingga darah semacam ini enggak perlu dibersihkan. Kalau dari sisi halal haramnya, ketika daging itu direndam kan pasti merah jadinya, seperti ada darah. Nah, ketika merah seperti itu tidak harus dibersihkan, karena ini darah yang tidak wajib untuk dihilangkan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
0: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
0: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
4: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
0: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
0: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
0: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
0: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
4: Aduh, jadi malu.
0: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
6: 4,3 Kita meniti ilmu.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
7: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
7: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
7: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
7: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
8: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah.

0: ولي للحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
2: Koma 3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akan tetapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini sedikit sekali nasihat yang kita dapatkan agar kita bersemangat beramal saleh di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasannya di antara hari-hari tersebut ada hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk bisa berhaji. Yang kita tahu bahwasannya orang-orang yang mampu hajinya mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah, tidak ada balasan untuk dia kecuali surga. Maka apalagi yang dicari seseorang ketika ia telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di tanggal 9 tersebut, ketika kaum muslimin sedang berwukuf, kita bisa melakukan suatu amalan, yaitu berpuasa di hari Arafah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ahtasib ala Allah ayukaffiru sanah qablahu wa ma ba'dahu au kama qal. Yang Nabi SAW mengatakan, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Maka perlu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari-hari terbaik tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh para ulama dalam amal soleh apapun yang akan kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan adalah penyebab dari susahnya kita melakukan amal soleh. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan niat yang kuat. Karena dengan kesungguhan, dengan azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyana subulana. Orang-orang yang bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah kepada Allah, tentu Allah akan menunjukkan jalannya. Maka kita butuh kesungguhan tersebut. Kita siapkan perencanaan apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal bulan Dzulhijjah tersebut sampai akhir tanggal 10 tersebut. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berpuasa. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berinfak, bersedekah. Di hari-hari tersebut kita lakukan sebanyak banyak-banyakkan amal saleh, karena amal-amal saleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari dalam setahun penuh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada apa yang telah Allah jadikan fadilah di dalamnya. Hari terakhir dari bulan Zulhijjah tersebut, bagi mereka yang mampu memiliki harta lebih untuk bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurban yang diberikan merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menguji kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membandingkan cinta dirinya dengan Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil, ketika ia bertemu kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihnya, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan pisau di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala membenarkan daripada rasa cinta Nabi Ibrahim alaihissalam, kesetiaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inilah yang harusnya ada dalam diri kita. Ketika kita berkurban, kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan hewan kurban tersebut adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Amlaukanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha.
3: Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk. Andai kata dunia ini ada nilainya seperti salah satu sayap nyamuk.
2: Masa kau kafiran syarbatama, orang kafir gak akan dikasih
3: seteguk air. Antum pandang dunia, antum pandang mobil-mobil yang mewah, antum pandang gedung-gedung yang tinggi. Antum lihat semua itu, antum pegang satu nyamuk. Antum lihat, ternyata nilai semua itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk.
2: Tapi kita berjuang dari pagi sampai sore.
3: Malam hari kita bekerja lembur.
2: Tapi untuk akhirat kita.

0: Yuk, dukung terus Radio Dakwah Kita FM dan TV Sunnah dengan menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening 7122-521-658 Bank Syariah Indonesia atas nama Radio Kita TV. Jazakumullahu khairan.
1: Jangan sampai anak kita tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Tahu Al-Fatihah dari orang lain, sungguh merugi Anda. Usahakan anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari mulut kita, jangan sampai dari ustaz, ustazah atau orang lain dari selain kita. Karena apabila anak kita bisa membaca Al-Fatihah dari kita sebagai ayahnya, maka setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan satu huruf dan baca Al-Quran berapa pahalanya? 10 pahala. Dan 10 pahala bisa Allah lipat gandakan.

kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Berarti seandainya dia membaca Al-Fatihah minimal dalam sholat 5 waktu setiap kali dia membacanya, sudah berapa pahala mengalir ke kita dan kita sedang berada di alam barzakh? Hah? Tambah lagi sholat sunnah, ya, sholat jenazah. Setiap kali dia membacanya, pahalanya mengalir ke kita. Ini baru diri Al-Fatihah. Yang kedua, sholat 5 waktu. Jangan sampai anak kita tahu sholat, doa-doa sholat, zikir-zikir sholat dari guru TK, guru SD. Usahakan dari kita, jamaah. Kalau dari guru SD, berarti guru SD mendapatkan pahala jariahnya, pahala jariah dari sholat. Tetapi kalau dia mengambil sholat yang sesuai dengan sifat sholat Nabi dari kita sebagai ayahnya, setiap kali dia mendapatkan sholat, melakukan sholat, kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Pertama, pahala sebagai seorang ayah yang telah mendidik anaknya dekat dengan Allah. Yang kedua, pahala sholat yang dia lakukan karena dia tahu sholat tersebut dari kita.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budget nih. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
2: Sekali kesempatan, datanglah bapak-bapak dan ibu-ibu, suami istri menemui kami. Ustadz, kami mau minta bantuannya. Apa itu? Minta tolong Ustadz tengok-tengok rumah kami. Loh, kok tengok-tengok rumah kami? Maksudnya, ya Ustadz, ayolah ke rumah kami, tengok-tengok rumah kami ini. Kata orang, banyak jinnya, banyak syaitonnya. Jadi tolonglah, mana tahu Ustadz bisa lihat-lihat bagaimana rumah kami. Waduh, kayak dukun jadinya. Tapi karena kita ingin menasihati, ingin memberikan manfaat kepada saudara kita ini, pergilah ke rumahnya. Bertamu ke rumahnya di waktu yang telah disepakati. Sampai di rumahnya, duduk bertamu lama, kemudian dia tanya, gimana menurut Ustadz? Benar enggak, ada enggak ini, ada penunggunya, ada jin? Kata orang, ini angker, seram. Ya memang seram, Pak. Saya melihatnya juga ngeri. Kenapa? Banyak patung-patung, banyak arca-arca, hiasan-hiasan patung-patung dan segala macam. Terus gimana, Ustaz? Ya, kalau Bapak ingin rumah ini tidak seram, kalau ingin rumah ini tidak dihuni oleh jin dan syaitan, yang pertama, jauhkan atau bersihkan rumah ini dari benda-benda atau sesuatu yang bisa mengundang syaitan. Misalnya hal-hal yang berbau maksiat, gambar-gambar yang tidak pantas, patung-patung yang dilarang oleh agama. Nah, kedua, Bapak kalau masuk rumah, baca bismillah. Karena kalau kita masuk rumah, kita baca bismillah, syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakumul lail, tidak ada tempat menginap kalian malam hari ini. Karena orang ini sudah baca bismillah masuk rumahnya. Kalau tidak baca bismillah, dia panggil kawan-kawannya jin syaitan itu, ayo kalian dapat tempat menginap di sini. Dapat tempat tidur, udah tidur sama syaitan. Nah, makan bapak, minum bapak, baca bismillah. Karena kalau tidak baca bismillah, makan dan minum, maka syaitan ikut makan bersama apa yang bapak makan, ikut minum. Bacakan Al-Quran di rumah bapak setiap hari. Karena kalau rumah ini setiap hari dibacakan Al-Quran, maka malaikat-malaikat akan datang, rahmat akan turun, syaitan akan pergi. Kalau tidak, rumah ini seperti kuburan, Pak. Kemudian terangi rumah ini dengan sholat. Perintahkan keluarga sholat. Bapak sholat ke masjid, sholat sunatnya di rumah. Nah, diam dia. Berapa kali bapak baca Quran sehari? Diam aja, gak berani jawab.

Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir mutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

Jadi ini amalan tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Namanya takbir muqayyad. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila salatil asr min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asr. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu senantiasa bertakbir dari setelah sholat fajar hari Arafah sampai setelah sholat asar akhir dari hari tasyrik, dan beliau bertakbir setelah sholat asar. Artinya setelah sholat asar di hari ke-13 pun juga bertakbir. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalil yang lain yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga melakukan yang sama. Disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, "Kana yukabbiru min salatil qadat yaum Arafah ila salatil dhuhr min akhir ayyam tasyrik." Beliau senantiasa bertakbir dari salat subuh hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah sampai salat zuhur dari hari terakhir hari tasyrik. Ini adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Abdullah bin Abbas melakukan ini juga sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. "Nau kana yukabbiru min salatil fajri yaum Arafah ila akhir ayyamit tasyrik, la yukabbiru fil maghrib." Beliau bertakbir di salat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan beliau tidak bertakbir pada salat maghrib. Menunjukkan salat maghrib sudah selesai takbirnya. Begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan, "Wa amma fi'min fi'li Umar

Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Makanya Al-Hakim rahimahullah mengatakan wa amma fi min fi'li Umar, ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin bertakbir dari mulai rumah menuju tempat salat Id, baik salat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita, dan kelak kepadanya kita akan dihimpun. Alhamdulillahilladzi afana fi jasadina wa radda ilayna arwahana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang memberikan sehat di tubuh kita. Buktinya kita semua bisa berangkat ke masjid. Di antara salah satu tanda orang itu sehat, berangkat ke masjid. Orang sakit enggak ke masjid. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang sakit, beliau mendoakan supaya sembuh. Kenapa didoakan supaya sembuh? Yanka laka aduan wa yamshi ila shalah. Ya Allah, sembuhkan hambamu fulan ini ya Allah, supaya dia bisa memerangi musuhmu dan bisa jalan ke sholat lagi gitu. Apa gunanya orang sehat kalau ternyata kakinya tidak bisa melangkah ke rumah Allah Azza wa Jalla? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang munafikin. Yang salah satu tanda mereka kalau sholat subuh berjamaah sulit. Semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah, ada seorang laki-laki yang datang kepada seorang alim ulama meminta nasihat. Ini penting kita untuk punya kenalan ustaz. Enggak harus ustaz yang dikenal di masyarakat, ustaz yang jadi imam di masjid, yang ngajar di masjid kita. Soalnya kadang-kadang sebagian kita ini enggak datang kajian kecuali kalau tabligh akbar. Padahal di dekat rumahnya ada masjid alhamdulillah yang selalu ada kajian. Perlu antum minta nasihat sama mereka. Kenapa? Mereka kenal sama antum biasanya. Mereka tinggal bersama antum. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ada orang datang minta nasihat, nasihatnya itu beda-beda. Ini disuruh ini disuruh ini, sesuai dengan kondisi mereka. Ini orang datang kepada Dawud Tepai rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, "Ausini, kasih aku wasiat," kata dia. Gak banyak wasiat beliau. Beliau mengatakan, "Askarul maut yantadhirun," pasukan kematian itu sedang menantimu. Ketika ana membaca nasihat ini, ana jadi kebayang kondisi warga Ukraina. Apa yang terjadi sama mereka? Ketika diinformasikan tentara Rusia datang masuk ke dalam kota, mereka hendak menyerang. Mereka mengungsi, jemaah. Mereka meninggalkan rumah mereka. Mereka beli dengan keringat mereka. Mereka bekerja berjuang untuk dapat rumah. Tapi ketika tahu bahwasanya pasukan kematian menanti mereka, hilang semua nilai harta yang mereka miliki. Mobil mereka ditinggal sama mereka. Mereka hanya bawa barang-barang berharga. Ana melihat video gimana ya. Mereka naik kereta, mereka naik truk. Enggak kepikiran dengan isi dunia mereka. Kenapa? Pas pasukan sudah nunggu dia. Engkau bertahan di sini mati, engkau kata. Lebih baik engkau menyelamatkan dirimu. Ketika bisa menyelamatkan diri. Tapi adakah di antara kita yang dapat menyelamatkan diri dari pasukan kematian? Tidak ada. Hanya saja kita ini merasa sedang aman. Kita merasa sedang damai. Wallahi di setiap pintu di kota ini, di setiap jalan di kota ini, mungkin malaikat-malaikat pencabut nyawa itu berterbangan. Berangkat ke rumahnya fulan, berangkat ke jalan fulan, berangkat ke lapangan fulan. Yang tadirun. Ini wasiatnya, ingat pasukan kematian nungguin engkau. Mungkin sebagian orang keluar dari masjid ditunggu sama malaikat di sana. Sebuah riwayat dari Israiliyah. Cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya ya orang-orang yang dekat sama Nabi Sulaiman. Salah satunya hadir pada majelis itu. Datang orang masuk. Ngobrol sama Nabi Sulaiman. Orang ini memandang kepada temannya Nabi Sulaiman. Pandangin terus dengan pandangan yang tajam ya. Akhirnya orang ini keluar. Ketika orang itu keluar, tanya temannya Nabi Sulaiman ini, siapa tadi Nabi Sulaiman? Kata dia, kok gak enak perasaanku sama orang itu, kata dia. Dia mandangin aku terus. Kata Nabi Sulaiman, dzaka malakul maut. Tadi yang datang itu malaikat mencabut nyawa. Takut dia jawab. Akhirnya dia ngomong, Nabi Sulaiman, kata dia, boleh aku minta tolong sama engkau? Rasaku gak enak, kata dia. Aku minta engkau pindahkan aku ke ujung bumi ini. Kata Nabi Sulaiman, silakan. Nabi Sulaiman, Allah kasih angin ya, yang dapat memindah dalam waktu yang sangat cepat. Akhirnya orang itu pindah. Sudah. Keesokan harinya datang malaikat pencabut nyawa ke Nabi Sulaiman. Jadi ya, Nabi Sulaiman ngobrol sama malaikat ini. Aku punya teman kemarin ketakutan sama engkau, kata dia. Kenapa engkau pandangin dia? Iya Nabi Sulaiman, aku itu juga heran. Aku punya catatan orang ini harus aku cabut nyawanya di ujung dunia sana. Tapi dia sedang ada bersamamu di sini gitu. Terus ketika aku sampai ke sana, dia sudah nungguin aku di sana. Jahat. Kita enggak tahu jemaah Allah. Bi ayyi ardhin tamut. Di bumi mana kita mati kita enggak tahu, tapi yang jelas malaikat itu siap dan menanti kita. Kita masih bersibuk diri. Kita enggak ngapa-ngapain jemaah. Kita seperti yang kemarin. Enggak ada semangat. Wallah Rasulullah sallallahu memang ya, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ketika ada informasi tentang tiga orang yang datang ke rumah Nabi SAW bertanya tentang ibadah Rasul SAW, istri Nabi menjelaskan bahwa Nabi SAW itu yaqum wa yanam. Dia kok di malam hari itu bukan full sholat malam, enggak. Beliau sholat malam dan beliau juga tidur. Ya sumu wa yuftir. Kalau siang harinya enggak full puasa terus, Nabi enggak. Nabi kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak puasa. Dan Nabi nikah banyak istrinya gitu. Akhirnya kata tiga orang ini, mereka merenungkan, kok kayaknya ibadah Nabi dikit. Istaqaluha, dianggap dikit sama tiga orang ini. Lalu mereka mengatakan, itu kan Nabi SAW, Nabi kan sudah diampuni dosanya yang masa lalu dan akan datang, kata dia. Kita gimana? Akhirnya salah seorang mengatakan, amma ana fa'akumu wala ana. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam terus, gak akan tidur. Yang satu mengatakan, amma ana fa'asumu wala uftir. Adapun aku akan puasa sepanjang tahun, dan aku tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, aku akan fokus ibadah, aku tidak akan menikah dengan wanita. Bayangan dia menikah, ngurusin istri, kalau sudah punya anak, ngurusin anaknya, anaknya mulai sekolah, ngantar sekolah, aduh ruwet. Mertua minta disambangi, berangkat ke mertua, ya kalau mertuanya satu. Kalau mertuanya kayak Nabi SAW, Nabi banyak kan dalam bayangan mereka. Artinya mereka bayangannya berat gitu loh. Akhirnya mereka, yang satu mengatakan, aku akan meninggalkan pernikahan. Nabi dengar nih, ada pola pikir yang salah. Maka beliau naik mimbar, menyuruh Bilal. Biasanya kalau selain di waktu sholat, Bilal itu akan menyuruh as-salatu jami'ah. Orang datang ke Masjid Nabawi. Maka Nabi SAW mengatakan, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Ada apa nih? Orang-orang berpendapat seperti ini dan seperti itu. Nabi menyebutkan omongan tiga orang itu. Ama wallah inni a'lamakum billahi wa akhsyakum lahu. Dia mengatakan, atqakum lillah. Aku ini orang yang paling kenal sama Allah, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Aku tidur dan aku sholat. Aku berbuka dan aku berpuasa. Dan aku menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Maka tolonglah, yang mengatakan kajian sunnah, yang ingin menghidupkan sunnah, dicari. Apa sunnah Nabi SAW di bulan? Kadang-kadang kalau kita rajin datang kajian, ilmunya banyak, amalnya kurang. Ahibati fillah. Kembali kepada nasihat Dawud At-Ta'i, bahwa pasukan kematian itu menanti kita. Allah Azza wa Jal di surat Ali Imran ayat 185 berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Ingat, mau ada pandemi, mau ada Omikron, mau ada, gak tahu apa lagi nanti yang datang. Mau ada bencana alam, mau ada peperangan, mau tidak ada apa-apa, semua akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kalian itu akan disempurnakan pahala buat kalian pada hari kiamat. Kita puasa sunnah bulan Sya'ban, ada orang enggak puasa. Kan sama aja, kadang-kadang kita ngelihat orang ini enggak puasa, walau sholat di masjid Ustaz. Tapi Ustaz, mobilnya ganti lagi, HP-nya baru, rumahnya bagus, anak ini soft pertama terus. Allahu Akbar. Ya, maka Allah sebutkan, yang kita amalkan ini bukan untuk dunia. Maka Allah katakan, pahala buat kalian, hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa satu langkah diangkat derajatnya kalau ke masjid, dihapuskan dosanya, dikasih pahala. Kapan pulang dari masjid antum langsung dapat di rumahnya? Enggak. Nanti hari kiamat jemaah. Maka usahakan kelelahan kita itu lillahi ta'ala. Jangan sampai kita lelah ya datang ke masjid, ada perasaan riya, perasaan ujub dengan diri kita. Enggak dapat apa-apa kita nantinya. La fid dunya wala fil akhir. Lalu Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, dia tuh orang sukses. Kita kadangkala punya target dalam kehidupan ini terlalu rendah. Semangat, energi, waktu yang dicurahkan. Antum lihat orang kalau lagi main bola 45 menit kali 2. Siapa yang suka main bola? Nah, jamaah, siapa yang suka main bola? Anak kasih hadiah. Nah, kirim ke belakang. Ada yang suka main bola? Oke. Nah, baik, antum berdiri. Anak ingin tanya sama antum sesuatu. Iya. Ketika antum berada di lapangan bola, target antum itu apa? Mencetak gol. Jazakallah khair. Syukur. Dapat apa kalau mencetak gol? Dapat capek aja. Lari sana, lari sini, terus jamaah berjuang. Bahkan kalau pemain profesional itu sebelum turun ke lapangan bola, dia itu sudah terlatih ya. Latihan terus, makannya diatur, tidurnya diatur. Tujuannya apa? Bas nyetak gol. Untuk mencetak gol aja orang itu perlu latihan, perlu berjuang, perlu mengatur hidup mereka. Bagaimana yang ingin masuk surga? Apakah semangatnya seperti semangat mau mencetak gol? Kadang-kadang enggak. Santai. Allah Maha Pengampun. Ini kadang-kadang orang yang sudah ngaji, yang sudah belajar, dia meremehkan dosa. Ustaz, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga.
0: Betul.
2: Sudah, yang penting anak la ilaha illallah aja.
0: Ayuh.
2: Subhanallah. Tolong target kita ini. Di surga itu ada 100 derajat. Ada 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang satunya, kama bainas sama'i wal ardh. Jaraknya seperti langit dan bumi ini. Dan ada orang-orang yang kalau targetnya rendah, anak-anak kuliah, kita bisa lihatlah yang mau kumlot belajar. Belajar sungguh-sungguh ke perpustakaan ya. Waktu dia habiskan untuk mengkaji pelajaran dia. Tapi yang targetnya yang penting lulus. Kira-kira apa yang dilakukan? Datangnya telat, di kelas main handphone. Karena target dia yang penting lulus. Biasanya target yang penting lulus ini gak lulus. Kalaupun lulus nyontek. Karena target dia memang yang penting lulus. Target dia sangat rendah sekali jam. Makanya dia gak bersungguh-sungguh. Tergantung antum. Antum targetnya apa sekarang? Rasulullah SAW di bulan Syaban ini, beliau berpuasa di bulan Syaban. Karena apa? Di bulan ini amalan diangkat. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Coba kita setiap hari, malam hari antum lihat amalan hari ini apa yang diangkat ya? Apa keistimewaan hari ini buat ana? Alhamdulillah ana tadi baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 230 kali. Alhamdulillah ya Allah. Ana tadi bersolawat 120 kali. Ana tadi salat duha ana tadi. Berapa alhamdulillah ana selama hidup salat duha 2 rakaat. Hari ini ana bisa 8 rakaat alhamdulillah. Ada target jemaah. Ada sesuatu yang kita ingin laporkan dibawa sama malaikat, fulan berubah di bulan Syaban ini. Kenapa? Karena dia ingin dimasukkan ke surga. Dia ingin amalan diangkat, dosanya diampun. Maka cukup yang berbuat dosa berhenti sudah. Yang terganggu dengan handphonenya, matikan handphonenya. Sebagian kita mungkin bulan Syakban ini perlu menaruh power banknya. Ditaruh power bank. Karena pakai handphone sampai habis baterai. Habis selesai. Sebagian kita enggak kan? Habis power bank. Power banknya dicolokin lagi kah? Kan? Iya, takut banget sama handphone itu, seperti itu. Subhanallah, hibati fillah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Azza wa Jalla, kesenangan hidup dunia ini hanya menipu. Pada suatu hari, di dalam hadis yang riwayatkan Ibnu Majah dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, suatu hari kita duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Nabi melihat ada segerombolan orang yang kumpul. Nabi bertanya, "Ala ma ijtama'a haula?" Mereka kumpul ngapain? Oh, mereka lagi gali kuburan ya Rasulullah. Mereka lagi gali kubur. Artinya belum, mungkin jenazahnya belum dibawa ya. Mereka masih gali kubur. Nabi SAW tahu-tahu dengar gali kuburan, beliau bangkit. Beliau terburu-buru berangkat menuju kuburan itu. Kemudian di depan kuburan itu beliau bersimpuh. Al-Bara' mengatakan, akhirnya aku menghadap Nabi SAW dari arah yang berlawanan. Aku mau ngelihat Nabi ngapain sih. Fabaka hatta balla thara min dumu'i. Beliau menangis sampai basah, tanah di depan Nabi SAW itu basah. Pernah kita nangis seperti itu jemaah? Ini Nabi SAW yang tadi dosanya sudah diampuni, yang lalu dan akan datang. Thumma aqbala alaina. Setelah beliau menghabiskan air matanya, beliau kemudian menghadap kepada kami mengatakan, "Ai ikhwani, limithli hadzal yaum fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti ini, untuk yang seperti hari ini nih, hendaklah kalian persiapan. Apa persiapan kita jemaah? Ya, ana sendiri kadangkala kalau baca hadis-hadis seperti ini, ana bertanya kepada diri ana, antum apa persiapan? Coba kita buka koper kita, kalau kita mau perjalanan jauh, isinya semuanya siap. Ketika kita tahu kita akan lewat tol, kita akan isi e-tol kita. Dan kita akan letakkan di tempat yang mudah. Bahkan ada yang e-tolnya dikasih, kasih apa? Kasih tongkat. Dia ingin kemudahan dalam perjalanan dia. Dulu, kalau anda melakukan perjalanan sama orang tua, itu biasanya beberapa hari sebelumnya sudah bikin lontong yang ada isi dagingnya. Apa namanya? Arem-arem. Arem-arem disiapin ya. Nanti bawa termos isinya teh apa saja. Karena kita mau melakukan perjalanan jemaah. Kita ini kadangkala persiapan untuk perjalanan enggak ada, yang ada persiapan untuk tinggal. Untuk tinggal di sini, di BSD. Antum persiapan itu. Antum isi rumah antum dengan segala yang antum butuhkan. Enggak apa-apa, silahkan. Tapi untuk perjalanan tolong diisi juga gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk sering-sering mengingat hadzimul ladza. Aktsiru dzikra hadzimil ladza. Kalian perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yakni maut, kematian ini. Sehingga orang kalau ingat dia akan persiapan. Tapi kalau tidak ingat, ya udah. Biasanya kalau pulang dari kajian, semangat. nanti kumpul sama istri, kumpul sama anak, melihat isi dompetnya, mulai yang didengarkan di kajian lupa sedikit-sedikit. Wajar, gak masalah. Nanti datang kajian lagi untuk dicas kembali. Ana Ustaz, terus terang Ustaz, ana ini kalau baterai HP itu sudah mulai dicas sedikit, cepat habis ya, maaf apa namanya? Apa? Soak. Hah? Udah mulai soak gitu jemaah. Akhirnya orang ini sering-sering mengecas handphonenya. Kita lihat dia, belum setengah hari udah dicas lagi. Terus dia seperti itu. Dan kalau sudah lemah, ahsan diganti baterainya. Kita pun kadang kala seperti itu. Perlu ganti baterai. Perlu ganti suasana. Perlu ganti kawan. Perlu ganti majelis. Supaya baterai kita gak cepat habis. Dunia ini Allah menyebutnya la'ibun walahu. Permainan dan senda gurau. Jadi kita lihat semua bermain-main. Apalagi dengan adanya handphone, semakin lengkap permainan itu. Manusia terus berebut harta, tidak puas memandang wanita, berburu tahta, yang muda, yang tua, tenggelam dalam buaian dunia ini. Dia berpikir akan hidup lebih lama di muka bumi ini dengan banyaknya harta dia. Dia berpikir kalau dia berkuasa, maka ana akan tambah usianya. Enggak ada. Semua sudah ditetapkan. Dan kematian ini tidak kenal orang kaya, orang miskin. Enggak kenal orang tua, anak muda. Allah Azza wa Jalla mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya, waktunya telah tiba, selesai. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Makanya orang kalau sudah datang kematian, dia mulai kebayang. Ada yang mengatakan qala rabbi rji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kenapa? Karena semua kelezatan putus sudah jelas. Semua hasil usaha dia tiada guna. Maka dia ingin balik. Ketika Allah menganjurkan kita untuk bersedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalian sedekah sebelum datang kematian. Loh, kapan datangnya kematian? Enggak tahu. Berarti sedekahnya kapan? Ya sekarang. Kalau engkau pagi jangan nunggu sore, bisa jadi kematian datang waktu duha. Kalau engkau sedang waktu duha, oh nantilah aku mau sedekah. Sekarang sedekahnya. Karena belum tentu kita sampai ke waktu maghrib. Ketika datang kematian, orang ini mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau undur umurku, waktuku sedikit. Lima menit. Umpamanya. Dia minta. Karena dalam waktu lima menit itu dia bisa ngomong banyak. Dia bisa mengatakan, ya rumahku yang di sana itu wakaf buat masjid ukhuwah. Tapi sudah mati bisa ngomong kayak gitu? Nggak bisa. Mobil anak kayaknya buat operasional masjid. Udah mati. Anakmu mau? Nggak ada anak. Anak ini cinta sama orang tuanya. Tapi kalau urusan harta, berantem sama kakaknya. Itu yang terjadi. Coba kita renungkan jemaah. Kalau kita sedang melihat manusia yang biasa duduk bersama kita, tertawa, tersenyum, makan bareng kita, tahu-tahu berada dalam bungkusan kain kafan. Kalau itu kawan antum, antum akan buka, antum akan lihat dia. Sekarang coba kita bayangkan kita yang ada di dalam kafan itu. Kita mau dibawa sama mereka ke tempat yang sempit. Kemudian akan ditutup pakai kayu, jemaah. Kita ngelihatnya kadangkala nggak tahu di sini pakai sirap, kalau di Jember kadangkala pakai bambu. Bambunya. Gimana kalau ana yang ada di dalam sana? Semua orang teriak-teriak kadangkala hanya untuk membuang kita. Ada anak-anak yang mengatakan, "Bapak, biarlah di rumah seminggu." Karena bapaknya mati. "Kenapa? Aku kepingin ngelihat bapak 7 hari lagi." Enggak ada. Anaknya mengatakan, "Bismillah sudah, cepetan. Cepat dikuburkan." Gimana kalau kita yang ada di tempat itu? Selesai ditutup dengan tanah, ditinggal. Bayangkan malam pertama antum di situ. Makanya kita lihat, jamaah, orang itu kalau mau dipenjara, takut dia. Hanya dipenjara. Berapa kelezatan yang harus dia tinggalkan ketika dia dipenjara? Dipenjara masih dikasih makan. Dipenjara itu masih boleh tidur. Dipenjara itu masih boleh dikunjungin. Tapi kita melihat bagaimana orang berusaha untuk tidak dipenjara. Padahal kasusnya benar, dia melakukan perbuatan dosa. Dia sogok hakimnya kadangkala, dia sogok jaksanya. Dia berbuat macam-macam supaya tidak dipenjara. Kalau dipenjara 12 tahun, dia berharap gimana jadi 2 tahun. Bagaimana jadi lebih ringan lagi. Itu dilakukan manusia. Kelezatan yang dia tinggalkan banyak hanya dengan dipenjara. Bagaimana dengan kematian? Semua kelezatan yang dia biasa merasakan di dunia hilang semua. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ra'aitu manzaran qab illa wal qabr afdha minhu." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu lebih mengerikan. Antum kalau lewat penjara, pagernya tinggi, kadangkala antum akan mengatakan, "Na'udzubillah, mudah-mudahan anda enggak ada urusan sama penjara ini." Ketika antum lewat kuburan, sekarang sebagian kita mulai biasa lewat kuburan, enggak pernah mengingat kematian lewat kuburan. Enggak pernah dia mengatakan, "Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin." Padahal itu kata Nabi SAW pemandangan yang paling mengerikan. Bagaimana Uthman bin Affan ketika dia berdiri di depan kuburan, lalu dia menangis sampai membasahi jenggot. Ada yang mengatakan kepadanya, "Tadkurul jannah wan nar wala tabki." "Uthman, engkau itu ingat surga, ingat neraka, engkau enggak nangis." "Wa tabki min hadha." "Dan engkau menangis gara-gara lihat kuburan ini." Apa kata Uthman? Qal, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, 'Innal qabra awwalu manazilil akhirah.' Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama menuju akhirat." Kalau bicara surga neraka, ini loh tempat pertamanya. Ini pintu masuknya. Jadi kadangkala yang terdekat sama kita surga apa neraka? Ya kuburan. Kuburan ini yang paling dekat. "Fa inna ja minhu ahadun fama ba'dahu aisar minhu." Kalau selamat dari sini, yang sesudahnya akan lebih mudah. "Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashadd minhu." Tapi kalau enggak selamat di tempat ini, ya sudah, yang setelahnya akan lebih dahsyat lagi buat dia. Ahibati fillah, Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan dalam kitabnya At-Tadhkirah tentang kuburan ini, jemaah, tempat yang sempit ini. Ana pernah dikasih sama kawan dulu, dikasih plakat, iya plakat ya, yang biasanya diberikan sebagai apa? Sebagai penghargaan itu kan? Iya, ana kasih plakat. Plakatnya itu kuburan. Di bawahnya itu ada semacam orang yang dikafanin. Terus tulisannya Syafiq Riza Basalam. Anallah. Iya, enggak apa-apa. Itu peringatan buat kita. Masih ada plakat itu di rumah teman. Anak enggak bawa pulang ke rumah. Belum dibawa pulang ke rumah sama jemaah. Kita itu kadang kala bangga dengan plakat penghargaan. Memberikan materi di sini, plakat ini, plakat ini, plakat ini. Ada engkau akan ke sana, plakat ini ditinggal semua. Engkau akan berada di tempat yang sempit ini. Itu tinggal cerita. Al-Imam Qurtubi mengatakan, bagaimana kuburan ini mengajak ngomong kepada manusia. Dia mengatakan, ana baitul wihda. Aku rumah sendirian. Ana baitul ghurbah. Aku rumah kesepian. Engkau di sini akan sendirian. Engkau akan kesepian. Ana baitul turab. Aku ini tanah semuanya. Tanah. Enggak ada yang namanya keramik, wala namanya granit, wala apa, full tanah aku itu. Wa ana baitud dud, dan di tempatku banyak cacing. Ya ibn Adam, ma gharraka bi? Wahai anak Adam, apa yang menyebabkan kau tertipu daya dengan aku? Semua sudah tahu akan ke rumah ini. Semua tahu. Siapa sekarang yang tidak tahu kalau dia akan berakhir ke rumah yang sempit itu? Tapi kita lupa. Maka dikatakan, apa yang membuat kau tertipu daya dengan aku? Engkau merasa nyaman di rumah luasmu, engkau nanti ke tempat yang sempit ini. Alam ta'lam anni baitul wahda? Apa engkau enggak tahu tuh? Aku rumah, engkau kesepian di sini. Engkau akan dalam kegelapan di sini. Kita ketika padam listrik Jakarta beberapa tahun yang lalu, sempat padam listrik itu. Ribu. Ya sekarang lah kita di rumah. Kalau kehabiskan token listrik, apakah ada yang menunggu mengatakan insya Allah lah 3 jam lagi baru ana isi? Gak ada. Dia akan isi. Tapi ketika di kuburan gak bisa antum isi lagi. Antum akan berada di kegelapan yang begitu kelam. Wahai hakiatuna Adam, alaysa qad hadzartani wa hadzart, alaysa qad hadzartani wa hadzart dhulmati wa natni wa dudi, bukankah engkau sudah dikasih peringatan kalau aku tempat yang busuk, tempat yang tidak nyaman? Apa yang engkau persiapkan buat aku? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini melainkan akan dijepit dengan kuburan. Kadangkala ada orang kuburannya besar. Kita ngelihat kuburannya non muslim kadangkala, oh besar banget jemaah. Sampai anak-anak tanya, "Aba, ada berapa orang yang dikubur di situ?" Satu, non. Oh besar banget. Ya. Tapi sejatinya dia akan terjepit di sana. Kata Nabi SAW, "Inna lil qabri dharfah." Kuburan itu semuanya punya tekanan, akan menekan. Lau kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'ad. Kalau ada umatku yang selamat dari tekanan kubur itu, pasti Sa'ad bin Mu'ad selamat. Sa'ad bin Mu'ad jemaah, itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang ketika meninggal dunia arsy Allah itu bergetar dengan matinya Sa'ad. Tapi dia enggak selamat dari tekanan kuburan. Bagaimana dengan kita? Kemudian di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri la najaa hadzal sabi." Kalau ada orang yang selamat dari tekanan kuburan, nih balita ini pasti selamat. Tapi itu sesuatu yang harus dirasakan oleh semua. Dan kemudian apa yang terjadi? Ada satu fitnah terakhir yang harus kita lewati, yaitu fitnahnya mungkar dan nakir, yang setiap sholat kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah terakhir yang harus dihadapin muslim itu fitnah.

dia ngomong, Ustaz, ana gemeter, Ustaz. Ini cuma Ustaz yang tanya. Padahal dia bisa jawab sebenarnya. Tapi karena dilihat sama apa? Teman-temannya dalam kondisi yang menegangkan, akhirnya dia enggak bisa jawab. Sedangkan kalau fitnah kubur ini, Rasulullah SAW menyebutkan kedatangan dua malaikat yang namanya Munkar dan Nakir. Yang kata Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sifatnya Munkar dan Nakir ini, aswadani azraqan, warnanya blue black, hitam biru. Aswatuhuma karra'dil qasif, disebutkan di beberapa riwayat suaranya itu seperti suara halilintar yang menyambar. Bagaimana perasaan kita tahu-tahu dengar? Wa absaruhuma kal barqil khatif, pandangan matanya seperti kilat. Karena tempatnya gelap gulita, jadi sampai pandangan matanya itu membuat orang ini ketakutan. Ma kulli wahidatin mirzabah, setiap orang atau setiap malaikat ini membawa palu, yang kalau gunung dipukul dengan palu itu akan jadi turab, akan jadi debu. Walau ijtama'a ala hamliha ahlul ardi lam yaqdiru ay yaqiluha, kalau seluruh penduduk bumi itu mau mengangkat palunya Munkar Nakir ini, tak akan mampu mengangkat. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Gimana kondisi antum pada waktu itu? Udah keluarga udah pada pulang semuanya. Benar-benar semua kelezatan hilang. Apa faedah kajian kita sebenarnya ketika kajian tentang kematian? Nanti Ustaz Fulan kajian tentang kematian, nanti di sana kajian tentang kematian. Karena memang Nabi SAW nyuruh kita seringkali mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadzihi al-ladzah, disuruh seringkali mendengar dan mengingat hal itu. Antum keluar, tadi kita sebutkan, melihat BSD, Allah bagus banget ya. Lihat gedung-gedung tinggi, lihat ada restoran, lihat ada ini, ada itu. Lupa lagi, diingatkan kembali. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, أكثروا ذكر هذه اللذات فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه. Perbanyak mengingat kematian, pemutus kelezatan. Karena tidaklah orang itu mengingat tentang pemutus kelezatan ini kalau dia dalam kondisi sempit ya, dalam kondisi di PHK, dalam kondisi uangnya habis, maka tahu-tahu jadi luas cuma hidupnya. Kenapa? Bentar lagi aku kan mau mati. Gak lama di dunia. Makanya ketika ngobrol sama keluarga, anak kadang-kadang ingatkan sama istri anak. Ketika kita punya masalah, punya musibah yang menimpa, namun kita gak lama lagi di sini gitu. Iya ya bang, bismillah, bentar lagi kita akan meninggalkan semuanya. Jadi ketika antum sedang susah hidupnya, ingat, datang ke kuburan. Kita disuruh ziarah kubur. Orang tua kita kadangkala ya dia sakit dengan penyakit yang berat sekali, aja datang ke kuburan. Tuh ayah alhamdulillah, ayah masih bisa makan, ayah masih bisa minum, ayah masih bisa nambah amalan. Tuh lihat kawan-kawan ayah, selesai sudah ayah, gak bisa apa-apa mereka. Dia jadi oh iya ya, alhamdulillah. Dan kalau orang itu dalam keluasan rizki, perlu juga ingat kematian, karena jadi sempit hidupnya. Ana mau kaya, mau banyak hartanya, berakhir dengan kematian. Maka dia juga akan ingat dengan hari akhir dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku pernah mendatangi Nabi SAW. Ashira ashratin, aku orang ke-10. Jadi dia hadir, dia orang yang ke-10. Faqama rajulun minal ansar, tahu-tahu ada seorang

0: kalangan Ansar yang berdiri. Dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, man akyasun nas wa ahzamun nas, siapa orang yang paling cerdas, siapa orang yang paling tegas? Dia kepingin tanya itu. Faqala, apa kata Nabi SAW, aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling cerdas, yang paling tegas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ashadduhum isti'dadan lil maut qabla nuzulil maut, orang yang paling persiapan untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu tiba. Ulaika humul aqyas, mereka lah orang-orang yang cerdas. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan karomahnya akhirat. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Imam Tabrani dan dihasankan oleh Al-Mundhiri. Ad-Daqqaq mengatakan man aktsara min dzikril maut, nih faedah banyak mengingat kematian. Bukan ingat mati ya, tapi banyak mengingat kematian. Orang yang banyak mengingat kematian akan mendapatkan tiga keutamaan. Yang pertama, ta'jilut taubah, segera taubat. Enggak ada orang mau mengatakan nanti insyaallah Ustaz, saya ini masih umur 25 tahun, bapak saya itu meninggal umur 73. Ya kalau saya sampai umur 70 kan masih lama waktu saya, Pak Ustaz. Orang kan kadang-kadang berpikir seperti itu, Jang. Tapi orang kalau ingat kematian, bisa jadi ana mati nanti zuhur, maka dia akan mensegerakan taubat. Berapa banyak orang yang nanti Ramadan enggak ketemu lagi sama kita, Jang. Tahun kemarin masih sholat terawih sama kita, tahun ini udah gak ada. Maka orang itu akan segera bertobat. Yang kedua, waqanaatul qalb, dia akan qanaah hatinya. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Hatinya nerima semua dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, wanasyatul ibadah, semangat beribadah, segera bertobat, hatinya menerima, ibadahnya bertambah. Gak sama dengan yang kemarin. Tadi kalau kemarin sholat duhanya 2 rakaat, setelah dia mengingat kematian, jadi 4 rakaat. Kemarin gak baca Quran, ingat kematian, dia jadi baca Al-Quran. وَمَنْ نَسِيَ الْمَوْتِ, yang lupa dengan kematian, akan dikasih hukuman dengan 3 perkara. Bukan di penjara dia. Hukumannya berkaitan dengan hati kita, jemaah. Yang pertama, taswifut taubah, dia akan menunda-nunda taubat. Berbuat dosa tadi malam, dia pagi enggak taubat. Dia masih berpikir, nanti malam aku akan berbuat dosa lagi. Nanti malam aku berbuat dosa lagi. Insyaallah ana mau berangkat umroh Ramadan. Nantilah ana taubatnya di Mekah. Ya. Itu orang kalau lupa dengan kematian, seperti itu jadinya, jemaah. Nanti saya akan haji. Kan haji mabrur itu seperti bayi yang baru lahir, Ustaz. Insyaallah saya berangkat haji nanti. Tahu-tahu belum haji mati dulu. Wa tarkir ridha bil kafaf. Orang ini kalau enggak ingat sama mati, tamak, rakus. Antum lihat orang-orang yang rakus dengan harta, dengan tahta, dengan kekuasaan, karena lupa dengan kematian. Orangnya jadi rakus. Makan itu halal haram dia makan. Rakus orang itu. Karena dia lupa dengan kematian. Dan yang ketiga, wattakasul fil ibadah, malas ibadah. Santai dia ibadah, bahkan kadangkala sholatnya pun mulai telat-telat. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Itulah jamaah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Ustaz, ana kalau bekerja naik kereta suka lewat kuburan. Naik kereta lewat kuburan. Gimana tuh lewat kuburan? Keretanya melintasi kuburan, jemaah. Masya Allah, masya Allah. Apakah anda tetap berdoa dengan doa tersebut walaupun anda tidak tahu apakah ini kuburan orang Muslim atau orang kafir? Iya. Jadi memang di negeri kita ini, ana melihat pemandangan-pemandangan yang harus diperbaiki. Ana pernah nguburin paman ana di Malang. setelah dikuburin, ana lihat ternyata kuburannya campur. Kuburannya ana lihat ada yang ada salibnya di situ. Ana ada. Ya Allah, kok bisa kayak gini kuburannya? Ana tanya tadi. Kok kayak gini kuburannya? Iya, ini kuburan umum. Iya, kuburan umum enggak ada masalah, artinya kuburan untuk warga Indonesia. Tapi warga Indonesia itu kan beragam agamanya. Ada yang sholat di masjid, ada yang ibadahnya di gereja. Orang Indonesia kayak gitu. Masa mau digabungin di masjid semuanya? Kan enggak. Allah menyebutkan harus dipisahkan. Makanya Nabi SAW mengkhususkan kuburan buat umat Islam seperti itu. Akhirnya anak enggak enak, anak ngomong sama anaknya, pindah kuburan abahmu. Akhirnya malam hari itu dipindah kuburan. Jadi kalau kemudian kita lewat kuburan yang bercampur, ya kita salam hanya untuk yang muslim. Makanya kita sebutkan assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Sampaikan hal itu, bahwasanya salam kita hanya untuk yang beriman. Karena kita tahu orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir, tadi kita membaca, mendengarkan imam membaca bahwa mereka tidak akan diampuni, wala la tufattahu lahum abwabul jannah, enggak akan dibukakan bagi mereka pintu surga. Na'udzubillah min dzalik. Apakah mayit dapat menjawab salam kepada orang yang menziarahinya? Dan apakah mayit dapat mengenali orang yang dia kenal ketika menziarahinya? Iya, masalah ini ada perselisihan di antara para ulama karena berkaitan dengan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar yang beliau mensahihkannya bahwa mayit itu kalau datang orang ziarah kepada dia dan kenal, artinya kenal ketika di dunia, maka dia pun akan mengenal. Dia pun akan menjawab salam seperti itu. Tapi wallahu a'lam bissawab, karena sebagian ulama tidak mensahihkan hadis itu. Tapi kalau salam, ya kita ucapkan salam dan insyaallah mereka akan menjawab salam tersebut. Tapi ingat, di alam yang berbeda aja. Bukan berarti antum, oh kata ulama dia kenal sama ana Ustaz ya, ana boleh enggak ngobrol sama dia Ustaz? Ini ada yang akhirnya kelewatan gitu loh jemaah. Apakah benar ruh orang-orang soleh itu hidup dan bisa menjadi perantara doa orang-orang yang masih hidup? Jika syubhat, bagaimana cara membantahnya? Aibati fillah. Siapapun yang meninggal dunia, itu mereka butuh doanya orang yang hidup. Bukan yang hidup minta sama yang mati. Lawang ketika kita mensolatin dia, apa yang kita katakan kepada mayatnya di sini nih? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim. Terus kita doakan. Lalu besoknya kita ngomong, doakan ana ya. Antum. Artinya kan dia butuh doa kita. Jadi memang ruh itu enggak mati, jemaah. Artinya ketika dicabut dari jasad, ruh itu akan hidup di alam barzakh sana. Maka kuburan itu bisa menjadi taman surga atau lubang neraka. Rasul SAW mengatakan tentang orang yang mati syahid, arwahu syuhada fi jawfi tayrin khutrin lahu qanadil tahta al-arsy. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid itu berada di rongga burung yang berwarna hijau. Ada gantungan-gantungan tempat mereka itu di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Tasrahu fil jannah haitsu tasya. Dia terbang kemana aja nanti kembali ke tempat tersebut. Tapi di alam yang berbeda. Makanya pernah ada orang yang menggunakan syubhat ini agar dia bisa tetap meminta kepada yang meninggal dunia dengan firman Allah Azza wa Jalla, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan disangka orang-orang yang mati syahid itu mati gitu, yang terbunuh di medan perang itu mati. Jangan, mereka hidup di sisi Allah, yurzaqun, dikasih rizki sama Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka memberikan rizki, enggak. Makanya tetap orang yang mati syahid pun kita mendoakan mereka. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendoakan yang meninggal dunia, bukan berdoa meminta tolong kepada yang sudah meninggal dunia. Tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Memang dia masih bisa nambah amalan karena dia masih hidup. Ketika meninggal dunia sudah. Tadi kita sebutkan hadzimul ladat, pemutus segala kelezatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Setelah menikah, setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Oh, sejak kapan dosa istri ditanggung suami? Doakan Ana dan istri Ana agar istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Gak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diadab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Nah, cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini kita di untuk mengingatkan kepada kematian supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat ya, akan qanaah, enggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Ini sudah bulan Syaban, bulannya Qurra. Sebagian ulama mengatakan bulan Syaban itu Syahrul Qurra. Bulannya orang yang hafal Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Jadi muroja'ah bulan Syaban ini terus persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Qur'anul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat. Ini sama sebenarnya. Bagaimana menyingkapi orang tua lalai dalam beribadah dan menganggap remeh kematian? Hal apa yang perlu dilakukan Ana sebagai anak? Ya, mungkin orang tuanya bisa diajak hadir kajian, ya. Seperti itu. Diajak ziarah, tadi bicara kuburan, diajak ziarah ke orang-orang yang sakit, ya. Karena itu akan melembutkan hati, jemaah. Kemudian kalau ada kabar kematian mamanya, orang-orang yang dikenal sama ayah, duduk sama ayah, sohibnya ayah ini yang masih hidup tinggal berapa? Ya Allah, tinggal berapa ya? Kayaknya tinggal ayah sendirian ini. Ini kan mengingatkan ayah gitu. Itu temannya ayah yang kaya raya, gak dibawa ternyata mobil bagusnya dia. Ya iyalah, masa dibawa. Itu juga mengingatkan jemaah. Soalnya kadang-kadang anak kalau nasihatin orang tua, ya dicari selanya, masuknya dari mana, sambil didoakan orang tua. Apakah kita boleh untuk meminta dipanjangkan umurnya kepada Allah SWT? Heran ini jamaah, memuji Allah dengan singkatan itu gimana ceritanya? Subhanahu wa ta'ala, tulis subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala maha agung Allah. Masa ditulis SWT semuanya? Ana gak jawab pertanyaan. karena Pak ada pelanggaran gitu. Sebenarnya nggak apa, gini nggak apa-apa. Sebenarnya minta panjang umur itu nggak apa-apa. Tapi ingat, apa manfaatnya panjang umur? Makanya para ulama mensyaratkan kalau mau minta doa panjang umur, minta doa panjang umur dalam ketaatan. Kalau panjang umur saja belum tentu engkau baik gitu. Makanya Nabi mengajarkan doa ketika ada fitnah, kondisi yang menakutkan, kita minta sama Allah kematian kalau itu baik buat kita. Kita minta dipanjangkan umur kita kalau itu baik buat kita, karena kita enggak tahu baik apa tidak gitu. Jadi kalau mau doakan panjang umur, mintalah dalam ketaatan. Minta dalam ketaatan. Jangan panjang umur aja karena kadangkala kurang berguna buat kita panjang umur, jemaah. Ustaz, saya seorang mualaf dan orang tua saya telah meninggal dengan keyakinan non muslim. Bagaimana doa saya agar bisa menyelamatkan orang tua saya yang sudah mati? Ahibati fillah. Ya, semua bersedih ya ketika orang tuanya meninggal dunia tidak dalam kondisi Islam. Jangan tidak dalam kondisi Islam, dalam kondisi berbuat maksiat pun anaknya takut orang tuanya diazab. Mungkinkah kita mendoakan orang tua yang meninggal dalam kondisi non-muslim? Tidak bisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma kana lin-nabi wal mu'minun ay yastaghfiru lil-ladzina." Mana lupa sama ayatnya, jemaah? Mana imam kita mengingatkan kita? Baik. Tidak boleh buat nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun buat orang-orang yang mati dalam kondisi kafir, walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat mereka, min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim, setelah jelas mereka itu penghuni neraka jahim. Karena Allah sudah membuat keputusan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Keputusan Allah, Allah tidak memberikan ampunan buat orang yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Yang selain itu masih ada ampunan. Artinya kalau Allah sudah memberikan keputusan tidak diampuni, kenapa kita berdoa ya Allah ampuni? Enggak ada sudah gitu. Ampuni orang tua anak, enggak ada. Tapi kalau orang tua mati dalam kondisi na'udzubillah ya, mungkin melakukan riba, mungkinkah kita mendoakan orang tua kita? Boleh kita doakan. Karena semua dosa selain syirik itu masih ada potensi diampuni. Dan Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir itu bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran ketika mereka menyeru penghuni surga, wanadau, mereka memanggil, an afidu alaina minal ma, minta sudah, kami enggak keluar dari neraka tapi kami minta air saja, minta seteguk air, au mimma razaqakumullah, atau rizki apa yang Allah berikan kepada kalian. Apa kata penghuni surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin, Allah mengharamkan keduanya buat orang-orang kafir. Enggak ada. Jadi bagaimana anak, ya sudah, dia ikhlaskan. Sebagaimana Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu ya udah berusaha mendakwain bapaknya. Tapi bapaknya kan tetap tidak mau terima, bahkan bapaknya ikut membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, bapaknya datang kepada Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, ya Ibrahim, al-an la a'si. Ibrahim, sekarang aku tidak akan durhaka sama engkau. Aku akan nurutin engkau. Anak tetap kesian kan sama bapaknya, jemaah. Maka dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, engkau berjanji tidak akan menghinakan aku, ya Allah. Apakah tidak ada keinginan yang lebih dahsyat daripada orang tuaku yang seperti ini? Kata Allah Azza wa Jal, aku mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Terus gimana perasaan Nabi Ibrahim? Bapaknya itu dirubah sama Allah menjadi dzikh, menjadi jantannya hina. Antum tahu hina? Allah rubah seperti itu, yang banyak kotoran-kotorannya, jemaah. Ya, orang ketika melihat binatang, maka dia akhirnya meninggalkan seperti itu. Jadi berusahalah kita untuk memperbaiki diri kita. Orang tua kita yang meninggal dalam kondisi kafir, yang sudah selesai urusannya mereka. Baik, ini menjadi pertanyaan terakhir, jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang Ustaz, seseorang muslim yang meninggal dengan cara bunuh diri. Bagaimana status agamanya? Apakah terhitung meninggal dalam kekafiran? Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Ada dua kelompok yang berpendapat yang mati melakukan dosa besar itu kafir. Maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan. Siapa dua kelompok yang mengkafirkan itu? Yang pertama adalah Khawarij, yang mereka membunuh Ali bin Abi Thalib karena dianggap Ali itu kafir sama mereka. Sebagian sahabat Nabi dibunuh sama mereka. Mereka memerangi umat Islam karena dikafirkan sama mereka. Yang kedua, Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini, dia tidak mengkafirkan secara gamblang. Pokoknya pelaku dosa besar ya, bunuh diri, pelaku riba, pezina, semua dosa besar. Kalau orang mati dalam kondisi seperti itu, menurut Mu'tazilah, mereka tidak kafir di dunia ini. Fi manzilatin bainal manzilatain. Di tengah, enggak mukmin, enggak kafir. Loh, terus gimana kata dia? Ya di tengah sudah. Di akhirat bersama orang kafir. Ini, tapi pendapat ini menyimpang. Tadi kita bacakan bahwasanya semua dosa itu masih ada harapan diampuni kecuali syirik. Selama orang ini tidak melakukan kesyirikan, berarti masih ada kesempatan untuk dikeluarkan dari neraka dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Pokoknya siapa saja yang mati di atas tauhid, walaupun dia melakukan dosa besar, kemudian diazab di neraka, masih ada kemungkinan dikeluarkan dari neraka. Makanya Nabi SAW ketika bertemu dengan Jibril, lalu malaikat Jibril memberikan kabar gembira bahwa siapa yang meninggal dari umatmu mengatakan la ilaha illallah, la yushrik billahi syai'an, tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun, dakhala al-jannah, pasti masuk surga, walaupun akhirnya masuk surga, maksudnya walaupun awalnya masuk neraka ya, itu pasti masuk surga. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Jibril, wa in zana wa in sarq, walaupun orang itu berzina, orang itu mencuri, wa in zana wa in sarq. Ini keutamaan tauhid. Tapi jangan meremehkan dosa. Jangan berpikir, gak apa-apalah anak dua hari di neraka. Wallahi jamaah, satu celupan di neraka melupakan segala-galanya. Maka Nabi berlindung dari api neraka. Bagaimana status orang yang bunuh diri? Muslim. Gak kafir dia. Itu menurut Ahlus Sunnah jamaah. Cuma dia fasik. Ahlus Sunnah mengatakan, kalau ada orang muslim melakukan dosa besar, maka dikatakan dia itu mukminun biiman, dia masih punya keimanan, tapi fasikun bikabiratihi, gara-gara dosa besar dia jadi orang fasik gitu, bukan mukmin yang sempurna imannya. Hadza wallahu alam bissawab. Jamaah, itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa, bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyan ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju Arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatan iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr." Ya. Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban, ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah, berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya. Dua hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilab ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam khemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun. Tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhluk yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah di padang pasir, gitu kan? Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri cari makan itu udah nggak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilaba ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini. Sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang, dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari enggak saya lihat, enggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti enggak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. So, sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilaba ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Bikilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Ya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilabah ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, gimana caranya ngurus orang ini nih? Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini. Saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra, karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini, karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga, tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.

0: tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, "Ya Abu Abdullah, ma da'ul hifdz?" Ya Abu Abdullah, apa obatnya untuk memperkuat daya ingat? Kata beliau apa? Kasratun nazar wal mutala'ah, sering murojaah, baca kitab ulang-ulang. Itu obat menguatkan hafalan, mengulang-ulang. Pernah juga di antaranya Imam Syafi'i berkeluh kesah kepada Waqi' bin Al-Jarrah, gurunya. Dikatakan Imam Syafi'i, "Syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi." Aku pernah berkeluh kesah kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Ini Imam Syafi'i ngaku hafalannya jelek. Lagi gimana dengan kita? Jauh kita dengan Imam Syafi'i, baina sama wa sumur bor, antara langit sama sumur bor. Nah, jauh banget. Wa Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah mengeluhkan jeleknya hafalannya kepada gurunya. Kemudian kata Imam Syafi'i, fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa ilmullah nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ketahuilah, kata Imam Syafi'i ketika berkeluh kesah kepada gurunya Waqi' tentang jeleknya hafalan, dijawab sama gurunya. Apa kata gurunya? Tinggalkan maksiat, tinggalkan maksiat, dan ketahuilah ilmu dari Allah itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah enggak akan diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Sama Ibrahim bin Adham juga pernah ditanya, "Ya Ibrahim, kenapa saya enggak bisa menegakkan salat malam, salat witir pun saya enggak bisa, walau 3 rakaat 1 rakaat enggak bisa. Ada apa?" Kemudian jawab oleh Ibrahim, "Al-qiyam syaraf minallah, wa syaraf minallah la yu'ta lil 'asi fin nahar." Salat malam itu termasuk kemuliaan dari Allah. Kemuliaan dari Allah untuk salat malam enggak akan diberikan kepada orang yang siang banyak berbuat maksiat. Jadi kalau mau bisa sholat malam, jangan bermaksiat di siang hari. Dan sholat malamnya kita itu untuk mencegah maksiat esok harinya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail," hendaknya kalian sholat malam. "Fa innahu min da'bi salihina qablakum," karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, masa lalu. "Wa min hatun anil ismi," dan sholat malam itu untuk mencegah kita dari perbuatan maksiat esok harinya. "Wa mukaffiratun lidzunubi," dan sholat malam itu apa? Menggugurkan dosa kita yang telah lalu. Adapun lafaz hadis yang setelahnya, hadis ini lafadznya banyak ulama mengatakan lafad yang terakhir lemah, yang bunyinya sholat malam itu mutarridun lidail jasadi, dia untuk mengusir penyakit tubuh ini, penyakit jasad. So, anda dari sini ketahui, maksiat akan mengurangi hafalan, membuat kita cepat lupa. Gara-gara apa? Maksiat. Ada teman kami, dia penuntut ilmu tapi hanya sambilan-sambilan aja, hanya nyempetin aja, sambil cerita di mobil, "Ana tat kalau masuk pasar, hafalan ana gak hilang tat, walaupun wanita lewat depan mata, berpakaian tapi telanjang, alhamdulillah hafalan anak gak hilang tat." "Lu kok bisa? Canggih banget dan sombong banget kamu. Gimana hilang tat? Saya gak punya hafalan tat."

0: Indah di Lawah Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Allah tahu ada perih yang kau sembunyikan, ada kata duka yang tak bisa kau ungkapkan, ada kesedihan yang tak seorang pun melihatnya darimu. Sejenak, angkatlah kepalamu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan. Engkau punya Allah.
2: Engkau punya Allah.
1: Dan pertolongannya begitu dekat. Kau hanya perlu berbisik dalam sujud. Karena saat itu adalah masa di mana engkau dan Rabbmu

0: kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Mengajak atau menyeru kepada kebenaran. Wa man ahsanu

0: saudaramu agar mengerjakan kebajikan-kebajikan.
1: Dan sungguh, betapa mulianya orang yang mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Jadikan dirimu sebagai jalan saudaramu mendapatkan hidayah.
1: Begitu juga Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Man da'a ila hudan," barang siapa orangnya yang mengajak orang lain untuk mengikuti petunjuk jalan yang benar, "kana lahu," maka bagi dia, "minal ajri," dari pahala, "mithlu ujuri man tabi'ahu," semisal atau sebesar dan sebanyak pahala-pahala dari orang yang mengikutinya. "La yanqusu dzalika," tidak mengurangi yang demikian itu, "min ujurihim syai'a," dari pahala-pahala mereka sedikit pun.
0: Maka jangan jadikan sempitnya dadamu, wahai saudaraku, dan buruknya perangai akhlakmu penghalang antara manusia dan kebenaran.
1: Mereka tetap mendapatkan pahala yang utuh karena mereka mengikuti kebenaran, sedangkan orang yang mengajak mereka kepada kebenaran itu mendapatkan bonus pahala sebanyak dan sebesar pahala yang didapatkan oleh para pengikutnya, oleh orang-orang yang mengikuti dirinya, orang-orang yang memenuhi ajakan dan seruan dirinya ke jalan yang benar, ya, maka demikian besar dan demikian banyak pahala yang diraih olehnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفر

يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
2: Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10 malam.
3: Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Walailil ashr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
3: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
5: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
6: Kalau ada yang seperti ini baru lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini masih lebih afdal amal saleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah diistimewakan?
4: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah, salat,
6: yaitu salat Idul Adha. Ada puasa 9 hari atau puasa hari Arafah. Ada sedekah, yaitu menyembelih hewan kurban.
4: Kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah.
6: Salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Kana Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar alayh. Beliau kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah ibadah sungguh-sungguh maksimal, seakan-akan tidak kuasa lagi untuk menambahnya.
3: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
5: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
3: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
5: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
3: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilayhi al-'amal fihinna min hadhil ayyam 'ashr, fakthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung si Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak melafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Ketika kita ke pasar, ke kantor, kemana saja, pagi, siang, sore, malam, kita takbiran terus, mutlak, tidak terikat oleh waktu sholat. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai matahari terbenam tanggal 13 Dzulhijjah. Dan ini adalah sunnah yang jarang dipraktekkan. Kalau kita menghidupkannya, sungguh sangat besar fadilahnya. Sahabat Ibnu Umar dan juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau sudah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah, biasa pergi ke pasar hanya untuk bertakbiran di pasar, untuk mengingatkan orang-orang pasar agar mereka bertakbiran.
1: Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita berudhiyah, berkorban,
2: menyembelih binatang kurban sebagai bukti cintanya kepada Allah Azza wa Jal dan di antara hikmahnya perhatiannya kepada masyarakat sekeliling.
1: Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, di antara amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut, karena bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah.
3: Kemudian kita perbanyak membantu orang, meringankan orang bebannya, itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan.
0: Jangan kita menyia-nyiakannya. Ini musim-musim yang baik. Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
4: Boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
5: Wal fajr fajr wa layalin 'ashr 'ashr.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Sunnah yang hilang di bulan Dzulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah masyarakat kita jumpai ketika datang bulan Ramadan. Masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membeludak ketika tarawih pertama. Jamaah subuh yang umumnya dihadiri dua orang, yaitu imam dan muadzin, bisa menjadi puluhan orang. Bahkan, orang yang setahun tidak pernah menyentuh masjid, tiba-tiba berada di saf paling pertama ketika sholat jamaah subuh. Semua peristiwa itu hanya kita jumpai di bulan Ramadan. Banyak kaum muslimin telah sadar, Ramadan merupakan momen terbesar untuk mendapatkan ribuan pahala. Barangkali ini bagian dari jasa besar para khatib yang terus memotivasi masyarakat untuk menyemarakkan Ramadan, menyambut Ramadan dengan berbagai amal ibadah dan ketaatan. Ramadan menjadi bulan yang identik dengan semarak ibadah kaum muslimin. Walhamdulillah. Sayangnya, suasana semarak ibadah semacam ini tiba-tiba sirna begitu Ramadan berlalu, seolah bulan suci untuk ladang pahala hanyalah bulan Ramadan. Lain halnya bulan Dzulhijjah. Masyarakat kita belum banyak yang menyadari bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Dzulhijjah amal soleh dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya adalah bulan hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan bulan Dzulhijjah dengan Ramadan. Sebagai motivasi, beliau menyebutkan bahwa pahala amal di dua bulan ini tidak berkurang. Rentang waktu yang paling mulia ketika Dzulhijjah adalah 10 hari pertama. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya demi fajar dan demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya. Dan tafsir inilah yang sesuai dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang ini menunjukkan keutamaan 10 hari tersebut. Karena semua makhluk yang Allah jadikan sumpah adalah makhluk istimewa, yang menjadi bukti kebesaran dan keagungan Allah. Karena itulah, amalan yang dilakukan selama 10 hari pertama Dzulhijjah menjadi amalan yang sangat dicintai Allah, melebihi amal soleh yang dilakukan di luar batas waktu itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satu pun yang kembali, yaitu mati dan hartanya diambil musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan tidak ada yang lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dia kerjakan pada 10 hari Al-Adha. Hadis riwayat Ad-Dharqutni dan dihasankan oleh Al-Albani. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa beramal pada 10 hari bulan Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Sementara jika suatu amal itu lebih dicintai Allah, artinya amal itu lebih utama di sisinya. Diceritakan oleh Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib bahwa Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas, ketika memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai hampir tidak mampu melakukannya. Memahami hal ini, saatnya kita menyadarkan masyarakat. Kita ajak mereka untuk bersama-sama menyemarakkan 10 hari pertama Dzulhijjah dengan berbagai amal soleh dan ibadah. Sebagaimana ketika mereka menyemarakkan bulan Ramadan, jadikan kesempatan 10 hari pertama sebagai ladang untuk mendulang jutaan pahala. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan untuk dikerjakan selama 10 hari pertama Dzulhijjah. Di antaranya, memperbanyak puasa sunnah selama 9 hari pertama, memperbanyak takbir dan zikir, memperbanyak melakukan amal soleh apapun bentuknya. Wallahu a'lam.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Wal-fajr, walayalin asyr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10.
2: Bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah.
3: Walailil Asyr, yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia.
2: Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
4: Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah?" Beliau menyebutkan tidak juga jihad di jalan Allah azza wajalla kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya untuk jihad di jalan Allah dan tidak kembali sedikit pun dari apa yang dia bawa.
1: 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu hari-hari yang mulia, amal saleh kalau dilakukan dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan sunnah Rasul, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul asyr." Semulia-mulia hari di dunia itu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.
3: Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah.
1: Di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ada ibadah haji yang merupakan rukun Islam. Di bulan haji tersebut atau di 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut ada hari raya Idul Adha, yang mana kaum muslimin hanya punya 2 hari raya dalam setahun, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Demikian pula di hari tersebut dimulai ibadah kurban penyembelihan. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah salat Idul Adha baru dibolehkan apa? Menyembelih hewan kurban. Ini adalah hari-hari yang mulia. Kemudian juga ada puasa Arafah. Ini juga yang menunjukkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ada puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Bahwasanya puasa hari Arafah, aku yakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang.
2: Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk beramal saleh.
4: Lalu apa yang harus kita lakukan pada hari-hari Dzulhijjah?
2: Yang pertama, kita banyak berpuasa,
4: khususnya pada tanggal 9 yaitu hari Arafah.
2: Ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zham 'indallah wa la habbu ilayhi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam 'ashr, fakthiru fihinna min at-takbiri wat-tahlili wat-tahmid." Tidak ada satu hari pun yang lebih agung di sisi Allah dan lebih cintai olehnya, di mana amal pada hari tersebut lebih agung dan lebih cintai oleh Allah taala pada hari-hari 10 Dzulhijjah. Maka banyaklah pada hari tersebut bertakbir, bertahlil, dan bertahmid. Dalam kita perbanyak lafadzkan kalimat zikir kepada Allah Azza wa Jalla.

0: Maka tidakkah kita ingin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa ini?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ar-Rahman.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back on 101 Dzulhijjah special. Yes. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio.
2: Sama-sama, Man.
3: Ustaz, langsung aja nih Ustaz, kita menilik kembali dari pertemuan yang sebelum ini bahwa menarik banget ketika Ustaz mengatakan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram seterusnya itu
1: benar,
3: adalah lumbung pahala bagi orang-orang yang beramal soleh dan kuburan bagi orang-orang yang
1: bermaksiat.
3: Ada gak sih Ustaz keutamaan-keutamaan lain apabila kita beramal di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah ini Ustaz? Penasaran nih Ustaz, boleh gak Ustaz?
2: Ya boleh dong
1: Mas, boleh. Boleh.
2: Insya Allah boleh.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama. Pertama jelas amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya.
1: Oke Ustaz.
2: Kita bisa cek buku tafsir klasik atau induk seperti At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain-lain dalam tafsir surat At-Taubah 36. Dan di samping hal itu juga kita bisa dapat pahala hijrah nih.
1: Pahala hijrah.
2: Pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita mengatakan al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Beribadah di waktu haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepada diriku. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan haraj? Beribadah pada saat haraj.
1: Oke.
2: Okay. Haraj kata para ulama di saat fitnah atau manusia lalai lalu kita ibadah, itu pahalanya seperti hijrah. Jadi pada saat manusia lalai, gak ibadah, sibuk dengan dunia, lalu kita ibadah pada saat itu, itu dapat pahala hijrah dengan Nabi SAW.
1: Okay.
2: Nah, pada hari ini banyak orang yang gak tahu bahwa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram ini waktu ibadah. Dan banyak yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil momentum ini, lalu kita banyak ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zikir, bantu orang, infak, sedekah, menuntut ilmu, maka kita pun akan dapat pahala hijrah. Maka
1: Masya.
2: Jangan disia-siakan ya kesempatan yang sangat langka ini. Semoga kita mendapatkan pahala hijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Gitu Abdul Razak, pahalanya seperti berhijrah loh.
3: Itu enggak kecil, Van.
1: Itu enggak kecil tuh.
3: Gimana kita mau hijrah lagi sama Nabi? Nabi
1: iya.
3: Udah enggak mungkin bertemu dengan kita.
1: Ini momennya nih ya.
3: Iya.
1: Momennya. Ya, semoga Allah tolong kita semua agar kita dapat beribadah maksimal di bulan-bulan yang mulia ini insyaallah.
3: Yes.
1: Oke, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada tiga macam dalam istilah bahasa Arab ya.
5: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
4: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
5: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
4: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
5: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
4: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti. Maka kecemasan enggak perlu. Oh, nanti kayak gini gimana? Sudah, tawakal saja. Serahkan semuanya pada Allah.
5: Kemudian yang ketiga, sibukkan waktu dengan hal manfaat.
4: Datang cemas lagi, ya sudah saya cari ini kegiatan orang ngaji ini. Maka waktu habis untuk hal yang bermanfaat, tidak banyak mikir lagi di sini.
5: Kemudian yang berikutnya, kuatkan iman terutama terkait dengan perihal takdir.
4: Ingat janji-janji Allah, Allah akan tolong orang yang susah ketika dia banyak memohon, Allah akan kabulkan permintaannya ketika dia berdoa dan seterusnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وإذا

0: Tilawah indah di Lawah Indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat.
2: Kamu sudah terlalu banyak berbuat salah. Orang seperti dirimu tak akan dilihat oleh Allah. Orang seperti dirimu tak pantas lagi mengetuk pintu Allah. Sudah, pasrahlah dengan ketentuan hidupmu yang ada. Lanjutkan saja. Ini adalah pintu syaitan untuk membuat kita tidak masuk pintu taubat. Kita merasa dosa kita sudah terlalu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk mendapatkan pengampunan Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran untuk orang-orang yang punya masalah seperti ini. Di antara ayat yang Allah katakan tentang ini adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar.
3: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah la taqnatu

0: Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada hamba-hamba Allah. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah. Apa itu pesan Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Terlalu banyak berbuat maksiat, menzolimi diri sendiri. Sampaikan kepada mereka, katakan kepada mereka. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa semuanya. Tahukah kita arti semuanya? Ini yang Allah katakan.
1: Betapa banyak pun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, kalau kamu serius ingin diampuni oleh Allah, kamu akan mendapatkan pengampunan Allah. Karena Allah mengampunkan dosa semuanya.
0: Allah mengatakan itu kepada kita. Kamu jangan pernah merasa frustasi dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dan rahmat Allah dengan ampunan Allah. Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Kenapa dia mengampunkan dosa semuanya?
2: Itulah dia Allah.
0: Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia adalah Rabb yang maha suka sekali mengampunkan. Ghafur, suka sekali mengampunkan. Rabb yang maha sempurna dalam pengampunannya. Setelah dia ampuni hamba-hambanya itu yang memang minta ampun dan serius minta ampun dan serius bertaubat, rahim, dia pun maha penyayang, akan disayangi hambanya yang diampuni.

0: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
1: Untuk merekatkan hubungan suami istri tidak cukup dengan cinta.
0: Tidak cukup. Tidak cukup dengan cinta. Betapa banyak rumah tangga dibangun dengan cinta, enggak cukup. Ya, betapa banyak rumah tangga dibangun dengan dua sejoli yang bermerah jambu, dua sejoli yang kayaknya ini lengket terus ya, dempet terus ya, atau bahasa kita sekarang bucin, ya, ya misalnya dua sejoli yang bucin nih kayaknya jatuh cinta banget, lengket terus nggak akan pisah lah pokoknya ya. Betapa banyak rumah tangga dibangun seperti itu akhirnya kandas, hilang. Maka supaya bisa tetap maintenance, tetap ini yang paling bagus adalah dijaga dengan agama, belajar. Ya, memang ada ungkapan rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta, katanya gitu ya. Benar nggak kira-kira nih? Saya ulangi ya, rumah tangga dibangun dengan cinta, dirawat dengan harta. Benar nggak? Ya, itu kan katanya orang-orang yang apa ya, yang orientasinya dunia ya. Dirawat dengan harta. Kalau kita dibangun dengan cinta, ya dirawat dengan agama dan disupport dengan harta. Ya, yang rumah tangga butuh duit, ya popok mahal, susu mahal, ya SPP mahal, UKT sedang naik, gitu ya. Ya jangan bilang rumah tangga nggak butuh harta. Ya, rumah tangga itu butuh duit, ya. Bahkan hadis yang mengatakan ya ma'syaral sabab manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Perintah bagi pemuda untuk menikah itu kalau sudah punya ba'ah, dan ba'ah di sini syarah ulama-nya adalah harta. Jadi enggak boleh lagi ya nikah modal cinta, nikah nanti yang enggak apa-apa makan nasi sama garam, yang penting apa saling mencintai.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم

Maka usahakan kalau di rumah ibu-ibu ini, demi menjaga rumah tangga itu, pakai baju yang seksi, asalkan gak ada anak-anaknya. Yang kedua, jangan pakai aroma-aroma minyak kayu putih, minyak tolak angin, minyak apa. Maka tolong kalau di rumah pakai parfum yang wangi. Kemudian yang ketiga nih, kalau suami pulang dari tempat kerja, jangan ditanya dari mana. Dengerin suara hati laki-laki itu. Dia kalau ditanya dari mana, dia merasa gak aman. Ini yang di depan saya pegawai pajak atau apa, tanya dari mana, kemana aja, sama siapa. Ya Allah, bikin suami masuk rumah tidak ingin keluar. Kalau suami masuk warung, pernah ada yang tanya dari mana? Kalau masuk warung ditanya apa? Mau apa? Makan apa? Maka tolong jadikan rumah itu benar-benar sakinah. Suami datang buka pintu rumah, istrinya di depan sudah. Bang, mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Itu suami langsung tutup pintu, bismillah. Tapi kalau buka pintu, kok telat ini? Waduh. Di kantor aja gak ditanya telat itu. Mungkin potong gaji terakhir. Tapi jika kalau rumah saja menyebabkan hilangnya kedamaian, ketentraman, maka suami akan lebih sering di luar rumah.

di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini

0: Wal fajr.
1: Walayalin asr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akan tapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini sedikit sekali nasihat yang kita dapatkan agar kita bersemangat beramal saleh di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasannya di antara hari-hari tersebut ada hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya, yang mana mereka adalah

Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: بمسكه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapa kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memuji

0: Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

0: ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama radio kita, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.

0: jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaannya yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan untuk bisa berkorban namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: An Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi an-nafkha wa fihi as-saqa fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah, وكيف تعرض صلاتنا وقد أردت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling afdal ialah hari Jumat, dan pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu nyawanya dicabut, pada hari itu sangkakala ditiup, dan pada hari itu pula kiamat besar terjadi. Oleh karena itu, perbanyaklah salawat untukku pada hari itu, karena salawatmu akan ditampakkan kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat kami ditujukan kepadamu, padahal engkau sudah berbentuk tulang belulang? Maka sabda beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

0: Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Kita Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM di maupun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim ya, menemani waktu pagi Anda program acara hikmah kita pagi ya keluarga muslim, program acara Fajar Menyapa di hari Jumat ya keluarga muslim ya, di hari yang mulia kita berada di hari yang kelima ya Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan kalender Masehinya kita masuki tanggal 22 ya di bulan Mei 2026 ya keluarga muslim. Segala puji hanya milik Allah. Di Jumat pagi kita hadirkan program Jarah Hikmah kita pagi live dari studio Radio Kita FM bersama guru kita Ustaz Tatam Dulgani Hafidullah Ta'ala. Kita masih dari pembahasan kitab fikih Al-Muyassar ya keluarga muslim, yang di mana di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki hukum seputar sujud sahwi ya keluarga muslim. Ya keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kami hadirkan program acara hikmah kita pagi. Sesi pertama kita akan simak pembawaan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Tatab Dulgani Hafidzullah Ta'ala, dan setelah itu kita akan break terlebih dahulu, dan nanti sesi kedua kita ataupun kami mengajak keluarga muslim semua yang ingin bergabung sama kami. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kami di 0852 10943 943. Kita akan langsung saja sapa guru kita di kesempatan pagi hari ini telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz kabarnya, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah khairan.
0: Syukuran Ustaz atas kehadirannya Ustaz ya pada kesempatan pagi hari ini ya. Keluarga muslim semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung saja simak sesi pertama, sesi materi disiapkan catatannya ya keluarga muslim untuk kita ambil pelajaran dari kajian kita di kesempatan pagi hari. Pada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, barakafikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kit FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa langsungkan kembali majlis kita bersama TV Sunnah dan Radio Kita FM untuk bersama mengambil faedah-faedah ilmu terkait dengan kegiatan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadi ibadah yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersama faedah dari kitab Al-Fiqhi Al-Muyassar atau memahami fikih secara mudah, yaitu oleh Salafatul Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar Hafizullah Ta'ala. Masih bersama kitab Shalah, memasuki pembahasan yang baru, menulis katakan ahkam sujud sahwi, hukum-hukum seputar sujud sahwi di halaman 338. Beliau katakan awalan, yang pertama ta'rifuhu, pengertian dari sujud sahwi. Sujud sahwi arrafahu al-fuqaha'u bi'annahu. Sujud sahwi dijelaskan pengertiannya oleh para ulama fikih bahwasanya ma yakunu fi akhir salah au ba'daha al-lijabri khalalin bitarki ma'murin bihi au fi'li manhiyin anhu duna ta'ammudin. Yaitu kata beliau, sujud yang dikerjakan di akhir salat atau setelahnya untuk menutupi celah yang ada pada salat atau keburukan. Hal itu karena meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang dengan tidak sengaja. Nah, ini makna sujud syahwi. Atau bisa juga sebutkan sujud yang dikerjakan di akhir sholat, sebelum salam atau setelahnya, karena sebab ya, lupa atau meninggalkan hal-hal yang harus ditunaikan dalam sholat. Yang kedua, kata beliau, thaniyan hukmu sujud sahwi, hukum sujud sahwi. Ikhtalaf al-fuqaha'u fi hukmi sujud sahwi. Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum sujud sahwi. Lalu beliau paparkan di sini, yang pertama, fal hanafiyatu wal hanabilah. Adapun ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, mereka mengatakan ala wujubi sujud sahwi, bahwa sujud sahwi hukumnya wajib. Daliluhum hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'anhu, yaitu hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, idha syaka hadukum fi salati falam yadri kam sholla, apabila salah seorang dari kalian merasa bimbang dalam sholatnya, dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat tadi sholatnya. Salatan am arba'an, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Fal yatrahi syakka wal yabni ala mastaiqan thumma yasjudu sajdataini qabla'an yusallim. Maka tidaklah dia membuang kebimbangannya itu, dan tidaklah dia membangun keyakinannya, membangun sholatnya di atas apa yang dia yakini, kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Fa'in kana sholla khamsan syafa'na law sholatuhu. Jika ternyata sebenarnya dia sudah 5 rakaat sholatnya, maka itu digenapkan dengan sujud tadi. Jadi sholatnya sempurna. Wain kana sholla itmaman li arba, jika sholatnya ternyata benar 4 rakaat, kanata targhiban li syaitan. Targhiman li syaitan, maka itu sebagai pengusir untuk syaitan. Kemudian kata beliau, ja'a fi hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan juga dalam hadith Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun, fadha nasa ahadukum fal yasjud sajdatain, wa fi riwayatin fa'idha zada rajul aw naqasa fal yasjud sajdatain. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa, maka apabila salah seorang dikatakan lupa, dalam dia sujud 2 kali. Dalam riwayat, apabila seseorang menambahi atau mengurangi dalam sholatnya, maka sujudlah 2 kali. Nah, ini petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau katakan, wajhu dalalati minal hadithain, pendalilan diambil dari 2 hadis ini menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Annahu sallallahu alaihi wasallam amara man syakka au nasiya fazada au naqasa fi sholatihi. Bahwasanya Nabi SAW menyuruh umatnya yang merasa bimbang atau lupa dalam sholatnya, sehingga mungkin menambah rakaat atau menguranginya dalam sholatnya itu, an yasjuda sajdataini, agar dia sujud 2 kali. Wal amru yaqtadil wujub, dan di sini perintah, maka menjadi wajib. Jadi siapapun yang lupa atau bimbang telah terjadi atau telah melakukan beberapa rakaat, maka sujud sahwi, dan itu wajib. Yang kedua, kata beliau, wa dhahabal malikiyah, ulama mazhab maliki berkata atau berpendapat, ila anna sunnah, baitullah sunnah, Sawa'un kana qabla salam wa ba'dah. Baik dikerjakan sebelum salam atau setelahnya. Wal masyhur fi madhhabihim, dan ini yang masyhur dalam madhab Malik. Wa qawlun akhir, dan pendapat yang lain, annahum yufarriquna baina sahwi fil af'al was sahwi fil aqwal wa baina ziyada wa nuqsan. Ya, pendapat yang lain dari madhab ini, mereka membedakan antara lupa akan perbuatan atau lupa akan ucapan, ya, dan antara menambahi rakaat atau mengurangi. Faqalu, mereka berpendapat, bi anna sujud sahwi alladhi yakunu fil af'al anna qasa wajib. Adapun bila sujud sahwi ini terkait dengan perbuatan-perbuatan salat, gerakan-gerakan salat maksudnya, maaf, terkurangi maka wajib, ya. Wa qulna akhar indahum in kana li ziyada fa mustahab wa in kana li naqsan fa wajib. Jika karena tambahan rakaat maka dianjurkan, jika kurang maka wajib. Nah, seperti ini penjelasannya. Jadi kalau yang terkait dengan gerakan sholat ada yang apa tertinggal, lupa, maka menjadi wajib sesuai hawi. Ya, tapi kalau kurang, maka kurang. Kalau terkait dengan ucapan, maka tidak. Adapun juga pendapat yang mengatakan, kalau terjadi pada penambahan rokaat, maka dianjurkan. Kalau kurang, maka wajib. Yang ketiga, amma syafi'iyah. Adapun madhab syafi'i. Fayarawna annahu sunnatun mutlaqan. Mereka berpendapat bahwa sujud sahwi ini sunnah. Mutlak. Ya. Tanpa penjelasan lebih lanjut. Wa hadhihi ihda riwayatain indal Hanabila, ini pun satu riwayat dari madhab Hambali. Jadi secara umum sunnah, mau karena sebab ucapan, sebab menambah rakaat, mengurangi rakaat, sebab ragu dan sebagainya, semuanya sama. Hukumnya sunnah. Lalu penulis menyimpulkan di sini, was sahih madhab ilal Hanafiyah wal Hanabila anna sujud sahwi wajib. Yang saya adalah pendapat Hanafiyah dan Hanbalilah bahwa sujud sahwi wajib. Wada waktiyaru Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahutaala. Dan ini pendapat yang pilih oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahutaala wa qulu syaikhain Ibn Bas wa Ibn Utsaimin, dan pendapat dua syekh yaitu Ibn Bas dan Ibn Utsaimin rahimahullah ajma'in. Wa bi aftati lajna da'ima lil bukhuth al ilmiyah wal ifta fi Saudiyah. Juga pendapat dari komite fatwa di negeri Saudi Arabia. Wa dzalika li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bihi wa dawama alaihi wa lam yada'hu. Hal itu disebabkan karena Rasulullah memerintahkannya, satu, ya. Kemudian rutin melakukannya bila terjadi sebabnya dan tidak meninggalkannya. Wa hadhi dalail wadihah, ya, bayyinah ala wujubihi. Dan ini merupakan penjelasan yang sangat gamblang bahwa sujud sahwi memang hukumnya wajib. Nah, di sini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua tentang sebab-sebab sujud sahwi, ya. Namun panjang, ya, kalau dipotong kita barangkali kurang sempurna. Jadi kalau kita sebabnya menambah rokaat atau mengurangi rokaat atau ragu dan sebagainya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.
0: Nah, iya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan, ya, atas materi yang telah disampaikan di perjumpaan kita, ya, keluarga Muslim di kesempatan pagi hari ini. Keluarga Muslim, satu pembahasan bersama guru kita Ustaz Tata Bilgani, ya, itu hukum seputar sujud sahwi, ya, keluarga itu, dan untuk perjumpaan pekan depan terkait dengan sebab-sebab dari sujud sahwi ini bisa disimak untuk di Jumat pekan depan ya. Keluarga muslim, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya keluarga muslim, seperti kami informasikan sebelumnya, sebelum kita akan hadirkan sesi kedua, sesi tarajab, kita hadirkan terlebih dahulu beberapa jeda ya, dan juga break dari Radio Kita FM tetap bersama kami di program acara Hikmah Kita Pagi.
2: 94,3 FM Kita Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di Radio Kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumahisro.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis. Kita hadir langsung. Tetapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah.

0: dimanapun berada, ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya, butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan, nah, ya, radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
1: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk ajak ayah bundanya mendengarkan siaran radio kita FM 94,3 MHz, meniti ilmu, menata hati. Insyaallah kalau kita sering-sering dengar ilmu-ilmu yang bermanfaat dari radio ini, kita akan mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Barakallahu fikum.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Saya Abu Yahya Badur Salam mengajak masyarakat sekalian untuk bisa mendengarkan radio kita 94,3 FM Meniti Ilmu Menata Hati. Insya Allah bermanfaat untuk dunia kita, akhirat kita, dan semakin menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap keagama kita, wawasan kita tentang akhirat kita.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat, bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan, dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: له يؤمنون.
1: FM Kita Radio.
2: Terima kasih keluarga Muslim yang Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini ya, keluarga Muslim, program acara Hikmah Kita Pagi ya, keluarga Muslim, yang dimana di sesi pertama kita telah simak ya satu pembahasan hukum seputar sujud sahwi ya, keluarga Muslim, bersama guru kita Ustaz Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala. Dan sesi kedua ini kami mengajak keluarga Muslim semua ataupun yang ingin mengajukan pertanyaan seputar pembahasan kita ya terkait tentang sujud sahwi ya, keluarga Muslim, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan di 0852 10 943 943. Ya, untuk yang pertama terlebih dahulu Ustaz, terkait tentang sujud sahwi ini bagaimana Pak Ustaz yang lebih utama ya, ataupun lebih yang rajih antara sebelum salam atau sesudah salam, dan juga bagaimana cara membedakannya ketika dilakukan sebelum salam dan juga sesudah salam, minta pencerahannya Ustaz.
3: Baik, barakallahu fikum jazakum khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tentang masalah ini terjadi perbedaan pendapat dan terulama. Sebagian mengatakan semuanya sebelum salam, sebagian lain mengatakan setelah salam. Yang ketiga dikembalikan kepada sebab-sebab yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Nah, inilah yang akan dibahas insya Allah di pembahasan yang akan datang ya, tentang sebab-sebab diharuskannya sujud sahwi. Apakah karena bertambah rakaat atau berkurang, atau karena kebimbangan atau keraguan. Nah, itu akan dijelaskan insyaallah. Wallahu a'lam.
2: Nah, iya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya. Nanti bisa disimak ya keluarga Muslim untuk perjumpaan pekan depan akan dibahas terkait hal ini ya. Untuk bacaannya sendiri Ustaz, sujud sahwi ini apakah ada bacaan khusus atau dari bacaan sujud Ustaz, yang dibaca?
3: Baik, barakallahu fikum jazakallahu khairan. Tentang bacaan sujud sahwi ini, ya, ini berlaku baginya bacaan sujud secara umum ya, semua bacaan yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa itulah bacaan sujud, maka itu juga berlaku bagi sujud sahwi ya. Walaupun memang terdapat beberapa riwayat tentang bacaan khusus, tapi bagi yang belum hafal akan bacaan tersebut, maka tidak mengapa dengan baca bacaan sujud. Pada umumnya demikian, wallahu a'lam.
2: Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya ya, keluarga Muslim, kita akan ajukan pertanyaan ini terkait dari salat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz minta penjelasannya, yang dimaksud kita dilarang mengakhirkan ataupun mengundur-undur salat itu seperti apa Pak Ustaz? Contoh ini disebutkan seperti ketika seorang wanita salat duhur di jam 2 lebih 15 menit. Ini apakah kategori orang yang suka mengundur-undur salat? Minta pencerahan Ustaz.
3: Baik, barakallahu fikum jazakallahu khairan. Terkait dengan masalah ini, sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu sholat dibagi menjadi tiga. Yang pertama waktu utama, sepertiga awal. Yang kedua waktu pelaksanaan. Dan yang ketiga waktu darurat. Ya, kondisi darurat. Maka yang terakhir ini waktu yang makruh. Bahkan pelakunya bila sengaja dia tercela. Yang disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ma'un, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ مَعَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Celaka bagi orang yang salat, yang mereka lalai dari salatnya, itu sengaja menunda pelaksanaannya menunggu akhir waktu. Ya, yaitu sepertiga akhir sampai habisnya waktu salat. Allah misal.
2: Syukran Ustaz ya, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya ya Ustaz, pernah saya pernah sholat dan ketika sholat itu kaget ya, karena ada suara-suara yang keras, ini disebutkan ada suara petasan. Lalu saya mengeluarkan kata-kata di ucapan ataupun kata-kata di luar dari bacaan sholat. Apakah ini bisa merusak sholat dan bagaimana terkait kaget ini, apakah bisa membatalkan sholat ataukah tidak, minta pencerahan.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Segala sesuatu yang terjadi pada sholat dan itu di luar kesadaran, ya, di luar kendali, maka umumnya ulama mengatakan ini dimaafkan. Ya, ini dimaafkan. Kecuali apabila dengan sengaja atau sadar, maka ini bisa membatalkan sholatnya. Wallah
2: misal. Ya, terima kasih Ustaz ya. Jazakallahu khairan atas jawaban ya yang telah disampaikan, dan tentunya kami mengajak ya keluarga muslim semua di kesempatan pagi hari ini yang saat ini menyimak kami di program Acara Hikmah Kita Pagi, yang ingin mengajukan pertanyaan ya keluarga muslim, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di nomor WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Ini saya putar sujud sawi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, terkait dari sujud sawi ini, apakah berlaku hanya untuk sholat wajib atau juga bisa digunakan ketika ada hal yang terlupa di sholat sunnah? Minta pencerahannya Ustaz.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Apa yang dijelaskan para ulama kita tentang masalah salat ini berlaku untuk semua salat, baik yang wajib atau yang sunnah. Karena salat ini dibedakan dari sisi hukumnya. Adapun dari sisi pelaksanaan tidak dibedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Apa yang berlaku pada salat yang wajib berlaku bagi salat yang sunnah, dan demikian sebaliknya. Wallahu a'lam.
2: Naam, ya. Syukran Ustaz ya. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Ini ada pertanyaan dari nomor WhatsApp kami yang telah dikirimkan ya oleh pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, jika imam kelebihan satu rakaat, apa yang harus dilakukan makmum masbuk ya? Ini bagaimana Pak Ustaz, ketika orang ini kan seperti sholat 4 rakaat ya, ini sholat isya, dan imam ini kelebihan jumlah rakaatnya menjadi 5, dan yang ketinggalan 1 rakaat itu apakah tetap harus menambah 1 rakaat lagi atau bagaimana Pak, karena sudah cukup ya 4 rakaat? Minta pencerahannya Ustaz.
3: Baik, barakallahu fikum jazakallahu khairan. Apabila makmum mendapati imam ya kelebihan, maka dia bertasbih. Makmum laki-laki bertasbih, ucapkan subhanallah. Ya. Kalau belum itu diulangi lagi subhanallah. Ya. Tapi kalau dia lanjut, mungkin dia yakinnya itu sempurna. Maka disinilah yang Nabi kita sebutkan salam tentang imam, wa in asaba falahu walakum, wa in akhta'a falahu walakum. Jika sholatnya benar, dia dapat pahala, kalian dapat pahala. Jika sholatnya keliru, dia yang berdosa, kalian dapat pahala. Cukup diingatkan. Kalau kembali, alhamdulillah sempurna. Nah sekarang kalau dia lanjut, apabila dia yakin itu yang sempurna bagi dia, jumlah rakaatnya misalkan 4 rakaat, maka tidak masalah bagi dia insyaAllah. Tapi apabila dia menambahi dengan sengaja, nah ini kemaksiatan dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lu mau masbuk bagaimana? Mau masbuk, dia yakin ini sudah sempurna. Dengan tamat tadi menjadikan dia sempurna, maka sempurna dia insyaAllah. Demikian Allah misal.
2: Nah, berarti nggak perlu nambahin satu.
3: Iya, karena tidak mengikuti apa yang keliru.
2: Nah. Ya, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Ini ada pertanyaan kembali Ustaz terkait tentang sujud sawi. Pak Ustaz, ketika lupa sujud sawi sampai pulang rumah, apa Pak Ustaz yang harus dilakukan, minta pencerahan?
3: Apabila seorang selesai dari sholatnya dan ada yang tertinggal, ini sholatnya sendirian atau berjamaah? Tidak disebutkan ya.
2: Ini enggak disebutkan.
3: Ya. Sudah selesai, dia pulang ke rumah. Jarak antara sholat dengan pulang rumah waktunya lama. Sehingga selesai, maka dimaafkan insyaAllah. Karena dia ingatnya sudah lewat. Hal ini terjadi ketika Nabi SAW beliau sholat, kemudian beberapa waktu setelah jamaah bubar, sebagian berkumpul dengan beliau, seorang sahabat yang diberi julukan dengan Dzulyadain bertanya, Rasulullah sholat sempurna atau memang kosor? Kata beliau, sempurna. Kenapa kosor? Tapi engkau sholat dua rakaat. Beliau bertanya kepada Abu Bakar, bertanya kepada Umar. Negaskan tersebut. Maka dijelaskan, betul sholatnya kurang, baru dua rakaat. Maka beliau maju kembali, kemudian membuat shaf lagi, jamaah yang masih ada, lalu sholat lagi, menambahi, lalu sujud sahwi. Dan dijelaskan oleh ulama, beliau tidak memberikan pengumuman agar tadi yang ikut sholat untuk melengkapi sholatnya, tidak. Karena bagi mereka sudah selesai, sudah pulang dari masjid, menuju rumah, juga kegiatannya sudah selesai, maka sempurna bagi mereka. Nah, ini kembali pada tadi. Ya, fa'in asaba fal walakum wa in akhta'a falahi walakum. Jika benar dia dapat pahala imam ini, demikian juga kalian sebagai makmum. Jika keliru ya dia yang menanggung, makmum tetap mendapatkan pahala. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengulang. Wallahu a'lam.
2: Nah, iya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan ya di kesempatan pagi hari ini ya. Keluarga sih masih tersisa waktu kurang lebihnya 6 hingga 7 menit ya, tersisa waktu kita di kesempatan pagi hari ini program Acara Hikmah Kita Pagi. Kita akan hadirkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz ya, terkait tentang bacaan Al-Fatihah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ada yang mengatakan ketika imam membaca surat Al-Fatihahnya jahar, makmum mendengarkan dan tidak perlu membaca Al-Fatihah sendiri. Dan ketika makmum sholatnya syir, baru imam baru makmum membaca Al-Fatihah sendiri karena keutamaan dan karena wajibnya membaca Al-Fatihah. Terkait hal ini bagaimana Pak Ustaz, minta pencerahan.
3: Baik, barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Terkait dengan baca Al-Fatihah dalam sholat memang terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Namun sebagian ulama berpendapat, dan ini mendekati maksud dari hadis Nabi SAW, bahwa baik imam sholatnya jahar atau sir, maka Al-Fatihah tetap dibaca oleh makmum. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW menyebutkan la sholat liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Demikian wallahu a'lam.
2: Terima kasih Ustaz ya, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin dua pertanyaan terakhir ya di sini yang sudah dikirimkan oleh pendengar kita. Untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, untuk jarak ya antara adzan dan iqamah itu sunahnya ataupun tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berapa Ustaz jaraknya? Karena di tempat saya sholat ya ataupun di kampung saya, antara adzan dan iqamah jaraknya cepat sekali, yaitu ketika muadzin selesai dan seorang muadzin itu setelah sholat sunah dua rakaat lalu dikumandangkan qomat, entah itu imamnya cuma dua dan juga tiga, langsung saja ke materi. Hal ini bagaimana Ustaz, minta pencerahan.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terkait dengan iqamah, dikembalikan kepada imam. Muadzin minta izin kepada imam apakah dikumandangkan iqamah ataukah ditunda. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apabila terkait dengan penentuan waktu seperti yang berlaku sekarang banyak di masjid, maka hendaknya itu tidak menjadi patokan utama, tapi tetap ya patokannya kembali pada imam, dan itu minta izin kepada imam gimana kira-kira baiknya yang maslahat. Maka berarti itu pemberitahuan kepada makmum bahwa imam sudah siap untuk waktu sholat ini, waktu sholat itu, demikian dan demikian. Ini yang kedua. Yang ketiga, muadzin hendaknya diingatkan bahwa untuk memberi kesempatan kepada makmum untuk bisa memanfaatkan antara adzan dan iqamah dengan berbagai kegiatan seperti sholat atau doa. Karena di sana waktu khusus, waktu yang utama bagi orang yang ada di masjid secara khusus. Maka diberikan waktu. Dan patokannya jangan ketika muadzin bisa satu rakaat lalu iqamah, sehingga yang lain tidak mendapatkan kebaikan itu. Nah, demikian wallahu a'lam.
2: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir tadi di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya pernah mengerjakan sholat. Ini disebutkan setelah sholat baru sadar bahwa Ustaz, jika dipakai ini disebutkan di baju ada kotoran. Ini tidak disebutkan Ustaz ya, kotoran apa? Apakah harus diulang sholatnya atau bagaimana? Karena ketidaktahuan.
3: Baik, warakufikum wa jazakallahu khairan. Apabila kotoran itu bukan suatu yang najis, tidak masalah jelas. Mungkin karena percikan tanah atau apa yang kita anggap kotor, maka tidak masalah. Tapi bila dimasukkan kotor itu najis, nah apabila sudah yakin bahwa pakaian yang dia pakai itu adalah pakaian yang suci, lalu dia sholat, maka sholatnya sah. Baru ingat ketika sholat selesai atau tahu sholat sudah selesai, maka tidak ada kewajiban untuk mengulang ya, karena kembali kepada apa yang dia sadari. Namun apabila kemudian ingat atau mengetahui di pertengahan sholat, ketika sholat sudah dimasuki, maka tidak membatalkan, tapi cukup dengan melepaskan bagian baju yang terkena najis tersebut ya. Dan umumnya kita sekarang ini kan memakai bajunya lapis ya, ada apa kaos dalam itu kan, ini tidak masalah insyaallah. Allah misalnya.
2: Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan dan juga sekaligus mengakhiri Ustaz ya perjumpaan kita di kesempatan pagi hari program acara Hikmah Kita Pagi. Demikian ya keluarga muslim, program acara Hikmah Kita Pagi bersama guru kita Ustaz Tata Abdul Ghani Fidelah Ta'ala, yang dimana kita simak satu materi tentang hukum seputar sujud sahwi ya keluarga muslim, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari keluarga muslim semua, dan juga disimak kembali untuk malam hari nanti kajian bersama Ustaz Tata Abdul Ghani Fidelah Ta'ala ya, di jam 8 malam ya keluarga muslim, di program acara Cirebon Mengaji. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Tata Abdul Ghani Fidelah Ta'ala dan juga kru yang bertugas di pagi hari, mohon pamit undur diri. Ruang dengarannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Kita Radio.
4: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya dek?
5: Iya kak.
4: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
5: Hah? Didonasikan kemana kak?
4: Kemana ya?
5: Aku mau ambil aja uang kembaliannya kak, soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
4: Emangnya apa itu dek, kenceleng infak dakwah?
5: Ya kayak celengan gitu kak, untuk tabungan saya di akhirat nanti.
1: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
4: Dede sebentar dek.
5: Kenapa kak?
4: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
6: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
7: Tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna.
6: Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BANPAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfiz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfiz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi
0: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahul mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Qur'an disiarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatul iman, bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat, hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan, atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Qur'an, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan al-hajju arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada yaumun nahr, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'zamu ayyami 'indallahi yaumun nahri wa yaumul qarr. Ya, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan hari sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ya, ada puasa, ada kurban, ada sholat id, ya, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung, termasuk juga haji dan umrah, ada wukuf Arafah. Berkumpul di satu momentum, ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ayyamul ashr." Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi

Dengan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam kemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu, kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun, tapi dia masih bisa bilang, ya Allah mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini, dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya, nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah di padang pasir, gitu kan, sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri, cari makanan itu udah gak bisa, tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu, kata orang yang sedang ini, sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang, dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari nggak saya lihat, nggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti gak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. So, sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang laki-laki, semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan, semua peternakan dia kena hama gitu kan, perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan, tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah Anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Iya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayyub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilabah mengatakan, alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si
Abi Kilaba ini.